0: Lagi masih di Sabana Pagi, pastinya pagi hari ini teman Pro 2. Nanti kita juga bakal cek bagaimanakah cuaca hari ini. Nah, nanti deh teman Pro 2 kita balik lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
5: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
4: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Sabana Pagi, teman berdua.
1: Gimana ya?
0: Udah jam 7 nih.
1: Jam 7 lewat berapa sih? 21.
0: Iya, kalau dilihat-lihat sih Sudirman sih rame ya. Rame aja, tapi ini kayaknya enggak macet, tapi rame gak aja macet, jujur.
1: Bener, karena mungkin enggak terlalu banyak yang ini ya, berangkat kemana-mana gitu. Mungkin masih di rumah.
0: Betul, gitu. betul. Mungkin masih di rumah atau masih baru siap-siap akan berangkat mungkin.
1: Betul. Ya. Atau mungkin emang ya mau di rumah aja hari ini.
0: Iya, siapa tahu ada yang sudah mau mulai weekend dari hari ini. Nah, itu dia tuh. Makanya gak kemana-mana pagi-pagi ini.
1: Iya. Nah, apalagi, tapi apalagi kalau cuacanya masih kayak enggak menentu gini ya.
0: Ya ini masih mendung-mendung manja dangdut nih cuaca ya. Masih apa ya teman perdua ya, masih kebawa nih hawa-hawa kemarin gitu.
1: Betul, kemarin tuh sempat hujan.
0: Hujan, betul. Hujan. Nah, tapi kita juga gak tahu nih teman perdua, apakah cuaca kayak gini bakal bertahan satu hari ini atau gimana nantinya gitu ya. Nah, jadi ada baiknya kita cek dulu perkiraan cuaca hari ini teman perdua.
1: Betul.
0: Di tanggal 2 Oktober 2026. Nah, jadi
1: pokoknya kita kutip lagi nih dari bmkg.go.id.
0: Betul, betul.
1: Di mana kita mulai dari pesisir selatan. Nah, hari ini katanya hujan ringan sih ya.
0: Iya, betul teman perdua. Sama
1: juga kayak di Solo, terus di Junjung, terus Padang Pariaman, terus Agam, 50 kota juga. Terus di Pasaman, Kepulauan Mentawai, terus di Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang juga, terus di Kota Solo, kemudian di Kota Sewalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbu, dan Kota Pariaman.
0: Nah,
1: merata nih.
0: Iya, lumayan merata nih potensi hujan ringan untuk hari ini di seluruh wilayah Sumatera Barat. Tapi teman perdua, ada yang enggak juga. Ada yang katanya udaranya kabur nih teman perdua, enggak tahu kabur kemana nih udara ya. Emang lagi apa aja, lagi ngambek apa dia udara
1: lagi,
0: nih?
1: Iya.
0: Nah, di tanah datar nih katanya udara kabur teman perdua, dan juga di Damas Raya. Ini kayaknya juga masih berhubungan sama asap-asap yang belum hilang sepenuhnya.
1: Makanya lumayan kabur tuh udara di sana.
0: Iya, betul-betul. Tapi tadi pagi aku berangkat tuh kayak emang lumayan agak kabur juga sih nih udara. Iya, emang kayaknya masih ya, asap tuh masih.
1: Masih, gak tahu ngaruh apa enggak ya, tapi akhir-akhir ini tuh kayak matahari jadi lebih merah gitu loh kelihatannya.
0: Iya, ini karena asap sih tuh biasanya.
1: Asap ya?
0: Asap, karena kan ketutup gitu sama asapnya, jadi kita ngeliat matahari ya merah gitu. Ada nih matahari memang kan terang banget ditutupin gitu, jadi warnanya yang lebih munculkan merah gitu.
1: Ya, biasanya terang benderang gitu ya. Jadi itu kayak sekarang ada cahayanya sih, tapi kayak ya gimana ya, cahaya-cahaya yang enggak bikin nyaman gitu
0: iya,
1: loh ngeliatnya.
0: Betul. Yang paling parah tuh yang di Kalimantan tuh kemarin itu. Yang
1: iya bener.
0: Pernah nggak lihat videonya? Yang ini yang beneran merah kayak ada di planet lain banget kita.
1: Iya kayak ini masih di bumi kan ya gitu katanya ada videonya ya.
0: Iya, orang-orang tuh kayak wah ini masih di bumi kan nih Kak. Berasanya kayak enggak di bumi nih kita. Kita ada di mana sih? Apakah kita Mandalorian asik? Apakah kita ada apa kita ini adalah Star Wars?
1: Iya benar. Apakah lagi syuting Stranger Things?
0: Iya, siapa tahu. Apakah kita lagi ada di dunia bawah nih, upside down?
1: Waduh.
0: Upside world
1: ya.
0: Iya kan enggak ini kan akhirnya kita menduga-duga
1: tapi ternyata di
0: Kalimantan. Tapi itu teman perdua yang namanya karhutlah, kita tetap berharap segera teratasi karena enggak cuma di Kalimantan aja pastinya teman perdua. Sumatera juga
1: bener.
0: Jawa Rinjani kemarin itu kan sama siapa ya kita cari tahu ya waktu itu, sama Fatan deh kayaknya kalau nggak salah. Rinjani juga
1: banyak ya,
0: banyak
1: titik-titik apinya.
0: Iya, sampai negara-negara tetangga juga kan sudah membantu ya. Sudah membantu.
1: Iya, tapi masih belum ini ya teratasi ya.
0: Iya, semoga
1: meluas ya.
0: Semoga sih ya teman perdua, semoga bisa gitu ya.
1: Okay.
0: Dan juga nih teman perdua, untuk suhu udara nih kita belum kasih tahu juga.
1: Oh iya benar. Suhu udara hari ini tuh teman perdua berkisar di angka masih dalam rentang normal sih ya. Yang paling rendah itu 18 ya.
0: Iya, betul.
1: Derajat Celcius, sampai yang paling tinggi 30.
0: Yes. sampai 30 derajat Celcius nih, turun
1: 32 derajat Celcius.
0: Nah, jadi kayaknya masih di rentang yang sama kayak hari-hari sebelumnya gitu ya.
1: Iya.
0: Juga kalau di Padang sendiri, teman Pro 2, ini rentangnya dari 22 sampai 26 derajat Celcius. Begitu kira-kira teman Pro 2, perkiraan cuaca kita hari ini.
1: Nah, itu dia, kalau lagi hujan ringan nih cuacanya teman Pro 2, mungkin ya kamu punya persiapan tersendiri gitu ya. Kalau emang nanti mau pergi-pergi juga, ya bawa apa kayak gitu, bawa mantel atau bawa payung gitu, siapa tahu nanti kehujanan juga gitu kan.
0: Betul-betul, jadi bawa nih hujan starter packnya apa aja teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi itu bisa jadi apa ya, jadi persiapan juga buat kamu yang hari ini memang udah punya planning mau pergi kemana gitu.
1: Bawa masker juga.
0: Betul-betul-betul, bawa masker juga nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi, kita ke sini dulu ya.

Teman Prodi War dikutip dari antaranews.com, kualitas udara di Jakarta pada hari Jumat pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat 4 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQ Air pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 169 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 87 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
4: Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
3: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
4: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi. Yeay. Hari ini teman Pro 2, adakah yang berbatik-batik ria?
1: Berbatik-batik ria, ngapain ya?
0: Ngapain ya? Karena teman Pro 2, hari ini

0: yang kau tunggu.
1: Nah, jadi teman berdua hari ini adalah Hari Batik Nasional.
0: Oh, Hari Batik. Oh, iya benar. Iya, iya, iya. Ini dari tahun 2009 ya.
1: Betul sekali, teman berdua, yang sudah diperingati sejak tahun 2009 sih, teman berdua. Hari Batik Nasional ya di tanggal 2 Oktober.
0: Betul. Emang kita harus melestarikan batik sebagai salah satu budaya bangsa, karena sempat ada masa-masanya batik itu jadi apa ya, kontroversi juga.
1: Betul, betul, betul. Karena merasa apa, sense of belonging ke batiknya tuh tinggi.
0: Nah, bener, diklaim sama tetangga.
1: Diklaim sama negara tetangga juga ada. Betul. Dan kita merasa kitalah si pemilik OG-nya.
0: Mungkin iya. Itu jadi apa juga, jadi pelajaran juga bagi
1: betul,
0: kita
1: betul,
0: waktu
1: betul.
0: Itu kayak kurang apa ya, kurang dekat dengan batik gitu, kurang menggunakan
1: betul,
0: batik sehari-hari.
1: Betul, teman berdua. Makanya, nah,
0: akhirnya diperingati di Hari Batik Nasional gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan itu tuh intensitasnya kita antara kita sama negara tetangga tuh, kita tuh love hate relationship banget.
0: Betul.
1: Tinggi banget. Kita kalau udah ada aja yang diambil nih sama negara tetangga, ngaku-ngaku ente. Nah, itu.
0: Banyak ya, dulu tuh kayak
1: banyak
0: kesenian-kesenian tertentu.
1: Kesenian
0: ada,
1: ya, juga.
0: Belum lagi kayak pulau-pulau ada juga.
1: Makanan.
0: Makanan bener ya.
1: Padahal sih orang-orang kita juga sebenarnya kan ya, dari zaman dahulu ceritanya itu merantau.
0: Iya bener.
1: Nah, begitu.
0: Rivalitasnya emang gitu.
1: Iya, betul.
0: Dalam berbagai hal, termasuk tadi malam juga seru nih.
1: Apa? Oh iya. Bola ya?
0: Bola, sepak bola.
1: Gimana hasilnya?
0: Akhirnya kita yang menang.
1: Wow.
0: Keren banget. Kejar-kejaran skor loh tuh mau
1: berdua. Oh iya. Berarti intens banget ya semalam ya?
0: Benar, di laga penentuannya itu tadi malam kayak Malaysia itu menghadapi Singapura ya. Kita lawan Bangladesh. Nah, siapa yang berhasil ada di apa klasemen nomor 1 nih, dia yang lolos ke final nih nanti nih.
1: Terus
0: Indonesia tuh statusnya sama kayak Malaysia, sementara itu mereka udah menang 2 kali, draw-nya sekali gitu. Jadi poinnya sama gitu kan. Nah, penentuannya di laga tadi malam.
1: Dan di laga tadi malam
0: Malaysia menang, kita juga menang. Cuman mereka menang dengan skor 6-0 apa ya, kita 9-2. Nah, yang bikin kita lebih unggul tuh kita nyetak lebih banyak gol.
1: Oh gitu, jadi jumlah gol selama pertandingan dihitung.
0: Iya, betul. Mereka berapa gitu, kayaknya di bawah kita gitu ya.
1: Oh iya, kalau gitu mereka kan.
0: Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari kebobolannya, mereka gak kebobolan sama sekali ya. Malaysia ya, mereka tuh kayak mencetak 9 gol terus enggak kebobolan sama sekali, 0 kebobolannya gitu. Nah, kita tuh 11 mencetak 11 gol terus kebobolannya 2. Jadi sama kan, 11 kurang 2 selisihnya 9. Sama-sama 9 gitu, tapi kita nyetak 11 gol.
1: Oke.
0: Lebih banyak gol, akhirnya kita yang jadi peringkat 1 di klasemen itu.
1: Wow. Congrats dulu dong untuk tim Malaysia, luar biasa. Kita patut berbangga kalau udah kayak gini.
0: Patut berbangga, benar. Dan itu sama-sama lagi berlangsung pertandingan, Malaysia cetak gol, terus kita susul, Malaysia cetak gol lagi, kita susul lagi.
1: Kayaknya permainan penuh dengan apa gitu ya, berpenuh dengan awas gitu.
0: Intens ya.
1: Intens banget. Dan kayaknya supporternya juga lah ya, juga intens banget
0: bener,
1: pastinya.
0: Bener. Kayak selalu tuh kayak berantem di timeline kalau udah.
1: Iya betul-betul. Kalau udah itu ya sih, itu jujur li ya. Iya, kayaknya tanpa berantem tuh kurang.
0: Bantar-bantaran gitu nih. Yeah. Negara kita pernah prestasi ini, Malaysia
1: betul,
0: pernah ini gitu-gitu.
1: Betul. Adu prestasi, adu mekanik.
0: Adu mekanik deh gitu.
1: Adu nasib, adu mekanik. Dan juga ini kan, karena Malaysia sama Singapura tuh adalah dua negara yang kalau yang aku baca-baca ya teman berdua. Ini kita bukan menuduh ya, cuman lumayan sering nih mereka tuh gak nyenggol kita mengenai naturalisasi timnas.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Iya, lumayan sering. Sampai ada di apa, di media olahraga besar mereka juga kayak gitu, gitu. Naturalisasi tuh sering banget di senggol-senggol tuh kalau masalah sepak bola. Cuman ya apa ya gitu.
0: Iya, itu mungkin karena naturalisasi mereka gak berjalan sebaik kita gitu.
1: Iya, makanya. Tapi kalau ya karena mereka juga bisa dinaturalisasi pemainnya, karena
0: bener,
1: juga ada nenek moyang orang kita.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Mereka coba kemarin itu naturalisasi tapi ditolak.
1: Nah,
0: pengen gitu. Naturalisasi pemain dari Inggris kan, mereka dulu bekas ini kan ya.
1: Iya.
0: Jajahan Inggris gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya nggak bisa karena nggak terbukti ada keluarga, ada keturunan Inggrisnya gitu di Malaysia gitu dia.
1: Ya gitu udah deh. Gitu ya. Tapi sebenarnya kita sama Malaysia, sama negara-negara Asia Tenggara kita tuh love hate relationship. Sama
0: Malaysia paling. Satu rumpun
1: kita tuh love hate aja. Tapi kalau udah ada yang nyinggung Asia Tenggara, nah bersatu
0: nah,
1: mereka.
0: Bersatu
1: banget. Waktu itu pernah siblings.
0: Iya.
1: Ngelawan
0: apa ya? Korea Selatan ya.
1: Kinet, iya betul, Kinet.
0: Iya.
1: Nah, siblings tuh melawan Kinet sumpah parah. Parah banget. Bayangin netizen-netizen beberapa negara ini bersatu melawan
0: Asia Tenggara ya, ASEAN nah, Pride ya.
1: ASEAN Pride, tapi ya begitulah ASEAN Pride, tapi gitulah ya teman Prado. Tapi kalau udah kita sama kita nih yang kayak apa? Kayak bola atau segala macamnya, ya udah itu udah balik lagi tuh. Udah balik lagi rivalitasnya.
0: Balik lagi ya.
1: Tapi nih teman Prado kata balik lagi hari batik, tapi batik itu memang jadi identitas Indonesia juga.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena memang teman Pro 2 ini tuh cukup intens juga waktu itu saling mengklaim bahwa ini budaya masing-masing, tapi akhirnya nih teman Pro 2 UNESCO juga mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Oke,
1: gitu.
0: Resmi ya Indonesia
1: resmi,
0: sebagai
1: betul, betul.
0: Tapi memang hari batik nasional termasuk salah satu yang gampang diaplikasikan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kita tinggal pakai batik udah nih memperingati hari batik nasional.
1: Nah benar gitu. Banget teman Pro 2. Karena sampai sekarang pun yang namanya batik ini teman Pro 2, coba deh untuk daily activity kita masih pakai.
0: Masih. Juga kayak sekarang batik itu kesannya kalau dulu kan kayak
1: resmi
0: kuno,
1: banget ya kuno betul.
0: Kalau sekarang mah lebih trendy
1: dan
0: skena dan culture juga.
1: Betul dan sekarang motif batik juga lebih beragam ya teman berdua. Tapi yang klasik tuh tetap ada juga yang make.
0: Yang tetap klasik dan formal
1: masih, itu masih ada juga.
0: Sekarang dan, itu dipadu-padan kan kayak pakai sneakers pun bisa okay gitu
1: banget,
0: ya.
1: Oke banget. Apapun occasionnya tuh oke banget.
0: Bener.
1: Bisa. Sampai baju anak-anak sekarang juga banyak yang batik lucu-lucu, dibikin lucu nah, gitu. Tapi itu batik. Nah.
0: Itu batik ya. Bikin kita jadi kayak makin pede dan bangga gitu pakai batik, nggak yang
1: betul.
0: Kayak mau kemana nih pakai batik gitu.
1: Nah. Itu dia teman Pro 2. Jadi sekarang kita tuh merasa bangga banget pakai batik dan itu kayaknya salah satu yang sukses juga gitu.
0: Bener.
1: Cuma ya, maksudnya tuh kalau dulu kan memang batik kan tertentu nih, kita mau acara resmi, mau pergi kondangan batik.
0: Iya. Yeah.
1: Mau pergi apa batik gitu. Tapi kalau sekarang tuh memang sudah digunakan itu untuk kayak apa aktivitas sehari-hari juga udah pakai batik kita.
0: Pakai batik, bener.
1: Dan itu modelnya udah macam-macam banget.
0: Macam-macam. Warnanya juga.
1: Iya, warnanya sekarang tuh juga lebih bagus-bagus gitu gak sih?
0: Iya, bener.
1: Maksudnya
0: Gen Z friendly.
1: Iya, Gen Z friendly, betul. Betul itu, betul ya. Mix and match-nya juga semakin oke.
0: Iya, itu dia.
1: Batik sih, Pro 2.
0: Kadang ada yang gak cuma dalam bentuk baju, ada yang cuma kain doang jadi
1: dan itu sering
0: selempang
1: banget. Betul,
0: gitu.
1: Itu lumayan sering banget sekarang. Itu sering banget yang dipakein selempang gitu doang. Itu sering banget sekarang.
0: Bener.
1: Nah, begitulah teman Pro 2. Hari penting di tanggal 2 Oktober, tapi ada juga hari penting lainnya, yaitu hari tanpa kekerasan internasional.
0: Nah, ini juga enggak kalah penting ya. Ini tuh kayak dari PBB juga ya, sama Prodo untuk mempromosikan budaya damai, toleransi dan pemahaman.
1: Nah, begitu.
0: Nah, ini tuh kan dari Duta Damai Dunia ya kayaknya ya, diperingati bertepatan dengan hari lahirnya Mahatma Gandhi yang anti banget kekerasan tentu aja.
1: Betul.
0: Yang apa-apa tuh diselesaikan secara damai gitu.
1: Aja jangan main apa, jangan ada kekerasan,
0: iya, jangan ada konflik,
1: betul
0: gitu.
1: Jangan berkonflik deh, mungkin kayak kalau udah Mahatma Gandhi kayak capek banget konflik mulu gitu.
0: Bener.
1: Kan ya kayak udah
0: beberapa cerita kayak Mahatma Gandhi anti konflik itu kan legendaris banget.
1: Betul,
0: ya
1: betul
0: iya.
1: Jadi
0: kayak
1: itu juga
0: dia tuh gak mau ada perang sama sekali gitu.
1: Ya,
0: dia
1: bener.
0: Pernah ada ceritanya kayak mau puasa sampai perangnya selesai ada juga gitu kan.
1: Itu tuh menahan diri kayaknya ya.
0: Iya. Iya. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, aduh Mahatma Gandhi, ya udah deh nggak tega, kita damai aja kali ya gitu.
1: Nah, gitu teman Pro 2. Ya udah kita ini deh katanya gitu. Kita berdamai saja.
0: Gencatan senjata dulu ya.
1: Iya.
0: Nanti
1: iya.
0: Kalau Mahatma Gandhinya udah ya udah kita lanjut lagi. Udah makan nih, udah makan.
1: Gitu. Jangan gitu. Tapi gitu, ini hari tanpa kekerasan internasional seharusnya juga bisa diterapkan di seluruh dunia ya teman Pro 2. Karena mengingat juga nih ada beberapa bagian di dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
0: Benar, masih masih ini ya, negara satu masih berlangsung dan konfliknya ya.
1: Betul, konfliknya juga masih berlangsung dan semoga hari tanpa kekerasan internasional ini tuh mereka tuh bisa, para pemimpin-pemimpin negara-negara ini tuh bisa mengilhami Mahatma Gandhi gitu.
0: Nah, kayak, itu dia.
1: No conflict please.
0: Jadi dia terinspirasi dari Mahatma Gandhi ya.
1: Iya, bisa kali itu. Iya sih, itu benar berdua.
0: Tapi kemarin Donald Trump menolak ini ya.
1: Nolak apa?
0: Usul Iran untuk membuka Selat Hormuz yang ada syarat-syaratnya gitu loh. Tapi Donald Trump menolak membuka, menyetujui gitu permintaan Iran untuk ada syarat-syaratnya nih, tapi ditolak gitu sama Donald Trump. Gak tau deh kelanjutannya gimana.
1: Iya sih ya, tapi itu Selat Hormuz sampai sekarang. Maksudnya Selat Hormuz itu salah satu hal yang apa ya, yang jadi
0: krusial juga
1: sekarang, karena kan itu memang berpengaruh ke
0: seluruh seluruh dunia ya.
1: Dunia ya, ke seluruh dunia termasuk kita juga waktu jalur. Itu sempat ini kan sempat cemas juga kan.
0: Bener.
1: Karena walaupun jalurnya tuh Selat Hormuz.
0: Iya.
1: Nah, gitu teman pro 2.
0: Mana ya?
1: Nah, jadi kita doain aja ya semoga dunia ini bisa baik-baik aja ya teman pro 2. Kita kalau dengerin perang-perang atau ada konflik-konflik gitu, takut.
0: Takut banget.
1: Takut, jujur takut. Kayak enggak kuat, kita enggak kuat. Kayaknya tuh kita bukan di era-era yang kayak era zaman nenek moyang kita dulu yang mampu bertahan gitu.
0: Iya.
1: Di daerah konflik kayaknya berat banget.
0: Iya, enggak yakin bisa survive nih nanti.
1: Iya, betul. Oke deh kalau kita teman pro 2. Jadi hari-hari pentingnya sudah kita sebutkan, sudah kita kasih tahu juga buat kamu di pagi hari ini.
0: Yeah.
1: Jadi jangan kemana-mana dulu teman pro 2. Nanti kita balik lagi ya.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menggeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
3: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
2: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
3: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar. Fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, teman Pro 2. Hari Batik Nasional ya, kayak sekarang itu kayak nggak tahu kita kadang ini Hari Batik Nasional apa enggak sih, karena lumayan sering kita ngelihat orang pakai batik gitu ya.
0: Betul. Dan juga tuh kayaknya sekarang tuh sekolah-sekolah kan punya seragam khusus batik ya.
1: Betul, ada hari-hari.
0: Hari-harinya itu pakai
1: tetapnya gitu ya.
0: Betul.
1: Pakai seragam batik.
0: Nah, pakai seragam batik tuh. Terus tuh juga kalau untuk yang kerja biasanya tuh ada hari yang memang dikhususkan untuk pakai batik.
1: Nah, itu dia, ada juga ya, enggak di sekolah terus di lingkungan kerja juga dibudayakan untuk memakai batik. Ada satu hari khusus, tapi kita kayak sekarang masih ada gak sih?
0: Kalau sekarang
1: Udah diganti pakai baju hitam.
0: Iya udah diganti kalau sekarang. Tapi itu biasanya kalau masih di kantoran lain ya teman produk tuh masih anak magang juga masih tuh biasanya kalau Kamis.
1: Masih iya
0: hari di hari Kamis. Itu pakai batik biasanya sih teman produk.
1: Kenapa selalu identik dengan hari Kamis ya? Kamis batik gitu.
0: Iya kayak. Kenapa ya?
1: Ada kesepakatan khusus deh kayaknya. Hari apa nih hari yang cocok pakai batik? Hari Kamis kali gitu ya.
0: Kenapa ya?
1: Gak tahu sih. Mungkin kayak hari pertama kerja itu kan hari Senin ya, mungkin ada seragam utamanya kalau di lingkungan kerja gitu ya, seragam utamanya jelas hari Senin gitu. Terus ya mengikutin aja hari keduanya, seragam hari kedua, seragam kedua gitu. Atau masih seragam di hari pertama gitu, Rabu mungkin seragam kedua gitu ya.
0: Iya bisa jadi sih. Tapi itu sebenarnya kenapa hari-harinya dipilih tanggal segitu tuh kayaknya memang sudah kebijakan bersama aja.
1: Oke, udah kebijakan bersama ya.
0: Iya, kebijakan bersama aja kayaknya. Ya udah nih di hari Kamis dipakein batik, kita pakai batik bener. Gitu.
1: Kalau ya kadang Kamis sama Jumat sih, tapi Jumat lebih seringnya baju muslim sih ya.
0: Jumat nah ya, Jumat tuh muslim biasanya, baju bener, muslim. Kalau Kamis baru tuh
1: Kamis batik. Cocok. Kalau Sabtu kan libur tuh. Jadi Senin, Selasa, Rabu, kalau Rabu kayaknya kecepetan deh pakai batik gitu ya. Ya udah Kamis nih cocok sih
0: Kamis. Kamis udah yang paling oke lah gitu untuk pakai batik. Dan juga tuh batik kan banyak banget motifnya sekarang tuh masih banyak banget. Nah, jadi tuh yang aku lihat tuh sekarang tuh kita bisa nyelipin maksudnya desain kita di selipan di batik-batik itu gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi tuh misalkan nih kayak batik anak sekolah, lihat deh. Karena ada batik terus ada logo sekolahnya. Diselipin logo sekolah, sekolah atau nama sekolahnya gitu.
1: Bener, batik custom ya.
0: Batik custom itu. Nah, yang custom-custom tuh sekarang banyak banget teman perdua.
1: Banyak.
0: Dan kita juga misalkan RRI nih. Nah, bisa banget.
1: Dibuat sesuai ini ya, sesuai logo RRI juga ya.
0: Nah, bisa ada di dalam bajunya itu. Jadi tuh memang sekarang tuh batik custom banyak banget juga, tapi tetap dengan identitas batiknya pastinya teman Pro 2.
1: Nah itu dia, emang kayak lebih bisa diadaptasikan deh mau dipakai di mana gitu ya.
0: Betul.
1: Mau ke acara formal sekalipun, aku kemarin pernah lihat postingan yang kayak dia kayaknya seorang pembawa acara deh, terus kayak kan biasanya ada teks-teks tuh di konten gitu kan.
0: Iya betul.
1: Besok dress code-nya MC formal tapi ada kain, ada unsur batiknya gitu. Nah dia bisa tuh mengkombinasikan dia pakai jas terus kayak
0: pakai selempang
1: gitu.
0: Nah itu juga
1: bisa
0: tuh
1: teman Pro 2.
0: Bisa banget tuh teman Pro 2, karena itu juga kayaknya udah jadi style yang common banget tuh sekarang.
1: Bener.
0: Pakai selempang-selempangan gitu.
1: Iya, dan gak cuman cewek-cewek aja, cowok-cowok juga bisa.
0: Betul. Dan kalau batik ini kan sekarang tuh mix and matchnya selain pakai diselempangan gitu, baju-bajunya sendiri pun ada yang nggak full batik atau setengahnya batik atau dijadiin ornamen apa gitu.
1: Bener.
0: Pokoknya itu dibikinnya memang semodern mungkin kalau batik sekarang sih.
1: Juga kayak desain bajunya tuh semodern mungkin tapi polanya pola batik
0: betul.
1: Boleh futuristik boleh, tapi pola bajunya menggunakan pola-pola batik gitu.
0: Jadi betul,
1: perpaduan yang mantap deh gitu.
0: Tapi tapi lo kalau lo sendiri paling sering pakai batik kemana
1: ya?
0: Gak kemana-mana
1: iya gak kemana-mana ya, paling pergi kerja deh soalnya. Kalau aku lumayan ini sih teman Pro 2, kayak biasanya orang pakai batik ke kondangan gitu ya.
0: Iya betul.
1: lumayan belum terbiasa tuh pakai batik ke kondangan.
0: Biasa pakai baju apa ke kondangan?
1: Kemeja.
0: Organza.
1: Kemeja. Oh. Kemeja yang polos gitu.
0: Oh, gitu. Kirain pakai organza tuh enggak?
1: Organza tuh apa sih?
0: Organza itu tuh enggak bahan baju yang biasanya dipakai sama cewek-cewek sih, yang terawang gitu.
1: Waduh.
0: Yang kemang dan kalau dipakai yang kesannya mewah gitu kalau kita pakai organza
1: mungkin
0: tuh kalau di
1: mungkin ya. Mungkin nah. Tuh pakai organza.
0: Pakai organza siapa tahu kita kan enggak pernah tahu style
1: ya,
0: orang.
1: Tahu ya.
0: Kita enggak
1: ya,
0: tahu bener. Apalagi di era-era sekarang orang-orang tuh punya apa ya? Punya style yang yang punya statement gitu. Setiap orang tuh punya kayak nah inilah bener, aku bener. Gitu.
1: Oslo Ibrahim.
0: Iya. Nah, betul. Nah, itu juga tuh teman pro 2. Orang-orang tuh ada yang kayak gitu sekarang.
1: Ada ya, tapi aku lebih ke kemeja mungkin sesekali ya, mungkin momennya ke kondangan kali ya pakai batik ya.
0: Tapi selain orang itu, tuh paling sering banget ke kondangan pakai batik sih, memang benar.
1: Iya, benar. Atau di acara keluarga deh mungkin, acara keluarga. Misalnya kayak kumpul pertemuan keluarga yang lumayan besar gitu ya, bukan keluarga inti aja. Ada saudara-saudaranya ibu atau bapak gitu, ngumpul sama keluarganya juga. Mungkin pakai batik bisa sih
0: bisa
1: di momen
0: sih,
1: itu ya.
0: Bisa sih, kayaknya teman pro 2. Tapi aku tuh batik pernah pakai, ada eranya memang pakai batik. Tapi emang pergi biasa-biasa, maksudnya pergi
1: sehari-hari aja.
0: Hari-hari aja pakai batik.
1: Casual aja.
0: Pakai batik. Cuman batik itu enggak fully batik semua bajunya, kayak misalkan di lengannya aja atau
1: gitu.
0: Di bagian samping yang mananya aja
1: ada
0: gitu.
1: Ada motif-motif batik
0: Motif-motif batiknya, cuman enggak full batik. Nah, itu ada eranya tuh gitu.
1: Ada benar.
0: Aku ada eranya yang kayak gitu.
1: Kadang jadi, ada yang di lengan bajunya aja gitu ya,
0: betul,
1: atau di bagian
0: betul.
1: Apa di bagian kancingnya doang gitu, atau
0: itu
1: di
0: juga ada.
1: Kerah agak aneh sih kalau di kerah doang ya,
0: bisa jadi kalau cowok
1: bisa jadi.
0: Tapi itu kalau pakai batik tuh sekarang di hijab juga ada kalau buat perempuan
1: di hijab.
0: Iya, cuman tuh dibikin motifnya batiknya tuh nggak yang serame di baju. Tapi itu terlihatnya manis.
1: Iya gitu. Mungkin segaris kali gitu batiknya ya.
0: Iya. Pokoknya tuh ada lah.
1: Iya benar.
0: Sekarang
1: bisa.
0: Teknologi udah canggih. Jadi tuh sekarang tuh motifnya bisa di print juga di hijab.
1: Oh iya benar. Tapi ya mungkin kualitasnya enggak sebagus batik-batik yang di emang di apa sih pakai lilin gitu kan.
0: Iya, pakai batik tulis.
1: Batik tulis dan itu kayak premium batiknya,
0: premium
1: ada kasa-kasanya juga ya kalau batik.
0: Iya, itu pakai itu namanya, pakai canting.
1: Pakai canting, bener.
0: Bikinnya.
1: Dulu pernah deh kayaknya belajar ngebatik gitu ya, dari zaman sekolah gitu pernah ya sih?
0: Aku tuh pernah ngebatik, cuman bukan ngebatik tulis yang kayak gitu, tapi batiknya tuh lebih ke tie-dye.
1: Jadi kayak direndam gitu.
0: Iya, direndam gitu namanya tuh, bukan kalau sekarang kan tie-dye ya.
1: Iya, bener.
0: Dulu tuh waktu sekolah belajar namanya batik ikat.
1: Oh, batik ikat. Oh ya, kayaknya pernah deh.
0: Gitu. Aku waktu sekolah begitu, teman pro 2.
1: Iya, kayak tinta gitu terus direndam bajunya gitu diikat ya. Nanti
0: diikat, dibentuk polanya.
1: Dia membentuk sendiri lah gitu.
0: Iya, itu kalau misalkan kita dijahit jelujur, nah nanti tuh bakal polanya bakal seperti apa gitu. Kalau kita ikat atau pakai kelereng, nah itu bakal
1: gitu.
0: Gimana? Atau kita ikatnya zigzag hasilnya gimana gitu. Itu dulu namanya batik ikat.
1: Batik ikat.
0: Dan aku tuh punya lumayan lumayan banyak banget juga tuh di rumahku yang kayak gitu. Karena apa? Karena mamaku kan dulu guru seni mamaku.
1: Oh.
0: Jadi mamaku yang ngajarin untuk bikin batik ikat itu. Jadi beliau bikin sendiri dulu. Nah, terus baru diajarin ke murid-muridnya.
1: Oh, gitu. Tapi kepake enggak?
0: Kepake. Oh. Ada yang 3 warna, ada yang 2 warna kita bikin waktu itu. Ya karena ini teman pro 2 karena DIY-nya seru
1: DIY,
0: sih.
1: DIY bener.
0: DIY-nya seru. Terus ada yang ini juga kita dari bisa si kain batik ini, batik ikat ini kamu bisa bikin terserah mau bikin baju, mau bikin celana atau mau bikin tas. Terserah.
1: Bener, aksesoris juga bisa gitu ya.
0: Yang penting tuh motifnya memang dibentuknya sama kita gitu. Tapi mau dipakai baju, alas kasur sekalipun juga nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa sih.
0: Iya. Tapi kalau aku waktu itu hijab sih.
1: Hijab ya?
0: Iya, hijab. Tapi tuh ada yang bikin ini bagus banget juga. Dibikin kayak apa ya? One set gitu. Jadi kayak ada atasan sama bawahannya.
1: Oh nah, gitu.
0: Terus warna. Gitu ya. Iya. Terus kayak asik banget. Ya tapi gimana ya, itu kan kalau habis nilai bisa diambil lagi.
1: Apa?
0: Jadi gak bisa buat kita.
1: Oh gak bisa ya?
0: Gak bisa.
1: Oh, padahal modalnya dari kita?
0: Enggak, modalnya kan dari mereka. Kan maksudnya kita murid nih, kita bikin. Tapi mau bikinnya di baju yang one set gitu. Tapi model bajunya aja udah bagus gitu.
1: Oh, gitu.
0: Terus sama dia di tie-dye, tambah bagus. Nah terus aku bilang waktu itu ke mama aku, kayaknya aku pengen itu deh, boleh gak ya gitu. Kan karena dinilai dulu kan, itu lagi dinilai-nilai. Terus kata mama aku, nah mana boleh. Nah nanti dia mau ngambil, habis nilai diambil lagi gitu. Ngapain juga buat kita, menemenuhin ini.
1: Iya. Mungkin gitu. Nanti bikin di rumah bisa gitu.
0: Iya, cuman kan kita agak apa, mager aja.
1: Oh mager.
0: Iya karena kan itu kalau gak salah tuh kayak harus dimasak tintanya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih, butuh proses gitu. Yang lumayan lama juga ya.
0: Betul. Prosesnya lumayan, mengikat-ikatnya juga lumayan tuh.
1: Nah, itu dia.
0: Mengikatnya juga harus kuat, kalau nggak kuat nantinya
1: polanya
0: ini,
1: berantakan ya.
0: Polanya berantakan, betul-betul gitu deh teman perdua.
1: Oke.
0: Okay. Kalau gitu teman perdua, nanti kita bakal balik lagi ya. Mm-hmm. Kita ngomongin soal batik nih teman perdua, karena ini adalah Hari Batik Nasional. Tapi jangan kemana-mana dulu teman perdua, soalnya kita mau ada info dulu nih.
1: Oke. Okay.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberi ruang setara bagi perempuan. Ia juga mengatakan kesetaraan gender di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk menjamin pemenuhan hak perempuan.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: bulu oranye atau yang akrab disapa kucing oyen punya predikat sebagai ras terkuat di antara ras kucing yang ada. Hal ini didukung dengan sifat mereka yang pemberani, cuek, dan sering dibilang tidak ramah. Sebenarnya, kucing oranye bukan ras khusus, melainkan warna bulu yang bisa dimiliki berbagai ras, seperti Bengal, British Shorthair, Maine Coon, dan Persia. Studi menunjukkan bahwa kucing oranye sering dianggap sebagai salah satu kucing yang paling ramah, aktif, dan suka bersosialisasi atau ekstrovert pada manusia. Sehingga, interaksi mereka yang terlalu bersemangat sering dianggap usil. Kebanyakan kucing oranye berjenis kelamin jantan dengan ukuran tubuh yang lebih besar, membuat mereka cenderung dominan dan lebih agresif dibandingkan kucing lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: Iya nih teman Pro 2. Waduh, Hari Batik Nasional. Tapi ini udah ada yang WhatsApp kita juga nih dari Mas Teo dari Magelang katanya. Oh, yeah. Nih ya, katanya mana ya tadi? Ini dia. Katanya nih teman Pro 2, halo, selamat memperingati Hari Batik Nasional ya buat penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Yeay. Terima kasih.
0: Mas Teo pakai batik enggak hari ini?
1: Nah, pakai batik apa Mas Teo hari ini?
0: Tapi batik itu macam-macam loh. Sekarang kayak tadi yang dibilang Rini tuh, teman Pro 2 bisa di apa? Dikombinasiin dan di apa ya? Di padu-padan, di mix and match.
1: Iya, betul.
0: Atau dibuat sekustom mungkin. Mm-hmm. Pernah lihat gak ada batik tapi diadaptasi dari klub bola tertentu, misalnya batik
1: ada.
0: Manchester United
1: itu ada. Jujur ada. Batik Manchester ada. Batik
0: Barcelona.
1: Itu juga ada.
0: Iya. Kayak ngefans sama klub tertentu, klub bola nih. Terus kayaknya dibikin batik seru deh, kan. Gimana gitu orang bisa kepikiran gitu, gimana
1: batik,
0: ya?
1: Batik custom gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ada juga tuh batik itu sama kayak batik custom ini, baju sekolah. Nah, cuman kan itu kecuali
0: ya, bener.
1: AC Milan,
0: ya,
1: Barcelona.
0: Klub bola ya,
1: klub bola. Tapi yang paling sering kayaknya Barcelona deh. Bukan Barcelona, yang merah apa sih?
0: Iya, itu Manchester United.
1: MU.
0: Iya benar, MU.
1: Batik MU. Waduh, asik. MU. MU datang nih nanti pemainnya datang ke ini ke Indonesia. Ini lagi santai-santai dihadiahin sama penggemarnya.
0: Dikasih ini ya.
1: Batik.
0: Batik MU.
1: Batik MU. Terus MU, orang-orang MU ngerasa kayak wah, emang se apa ya, welcome banget nih orang Indonesia. Welcome. Padahal dijual banget di pasar banyak.
0: Dulu pernah Batik yang MU streamer ini.
1: I show speed
0: bener datang ke Indonesia kan, dia walk tour tuh kemarin. Terus? Tuh datang ke Indonesia juga. Terus? dikasih batik MU sama orang Indonesia.
1: Terus dia kayak wow man,
0: dia amazing itu.
1: Wow.
0: Amazing
1: gitu. Kenapa bisa nih MU punya batik gitu.
0: Iya, dia kan penggemarnya Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo kan pernah main di MU kan.
1: Nah, makanya dikasih.
0: Dikasih batik MU.
1: Batik MU. Tapi terus beneran nih batik MU nih. Aku tuh search batik MU teman Pro 2.
0: Ada.
1: Wah,
0: ya.
1: Ada batik MU ada.
0: Ada tuh.
1: Nih batik MU ada. Ya ampun, MU banget loh ini. Tanpa kita sadari ini MU segede-gede gini logonya.
0: Iya, di.
1: Tapi itu emang dijual, teman-teman.
0: Dijual benar-benar kayak ya udah, MU-nya juga mungkin enggak tahu kalau logonya dipakai di dalam batik gitu.
1: Bayern
0: ya.
1: Bayern Munchen juga.
0: Ada.
1: Ada. Ya, Liverpool. Ada kainnya, jadi itu per setengah meter berapa gitu juga ada. Wow. Liverpool memang bagus. Seru juga.
0: Seru juga.
1: Kayaknya
0: itu kan
1: tuh
0: lebih bercanda-bercanda gitu ya.
1: Tapi Semen Padang ada ya dong, harusnya.
0: Kalau Semen Padang enggak tahu sih, gak tapi tahu. Emang mengadaptasi pola-pola batik emang di jersey resminya ada juga.
1: Oh.
0: Jadinya keren banget di musim berapa gitu, di yang 2025 tahun kemarin deh kayaknya.
1: Jersey apa tuh? Semen Padang ya?
0: Semen Padang yang warna hitam sama merah deh kayaknya, itu ada pola, ada corak-coraknya gitu. Enggak batik sih, tapi mungkin
1: ada. Oh iya. Apa sih ini namanya ya?
0: Khas Minangkabau gitu.
1: Iya, ada khas Minangkabau-nya gitu.
0: Pola-polanya.
1: Pola kalau sirah. Yeah. Bukan kalau sirah itu nama penggemarnya ya?
0: Iya, nah ini sih julukan klubnya sih Kabau Sirah.
1: Julukan klubnya. Tapi nama penggemarnya apa ya?
0: Ini Spartak.
1: Spartak. Iya. Kabau Sirah. Iya, bagus sih ini. Bagus jujur, Semen Padang yang bagus.
0: Bagus.
1: Warna merah ini juga bagus deh.
0: Banyak yang kayak klub-klub di Indonesia itu mengadaptasi misalnya dari kota mereka tuh yang
1: terkenal apa
0: terus diimplementasiin di dalam desain jersey-nya gitu.
1: Wow.
0: Representasi kotanya lah gitu.
1: Iya mantap sih. Kalau di klub-klub bola tuh, tapi kalau di jersey bagus ya, maksudnya tuh kayak eksklusif kayaknya.
0: Bagus ya benar.
1: Karena mereka tuh nggak yang mencolok banget warna batiknya, emang dibikin segradasinya tuh bagus gitu.
0: Bener. Kalau yang emang resmi ya, kalau yang kayak batik-batik Manchester United gitu kan.
1: Itu nggak resmi, itu kan batik ini batik dengan kearifan lokal aja.
0: Dengan kearifan lokal, bener.
1: Dibikin tuh MU logonya bertumpuk
0: Bener, gak satu lagi, gak beberapa satu gitu kan.
1: Bertumpuk emang. MU datang-datang ke Indonesia bangga, bangga punya batik mereka.
0: Bangga ya. Yeah.
1: Bangga, bangga, bangga, bangga, bangga. Nah tapi nih, kalau batik itu kan tadi kita tuh sempat ngobrolin ada batik yang ditulis. Nah batik tuh ada yang dicap juga tau.
0: Oh ini dicat ya?
1: Dicap-cap. Nah kayak dicap. Wah, gitu.
0: Mana tuh? Oh dicap.
1: Cap, iya dicap. Jadi itu dibikin ini.
0: Cap stempel gitu.
1: Iya cap stempel. Kayaknya dibikin ini deh, dibikin polanya. Nah nanti itu kan tinggal dikasih ke tinta terus di ke kain.
0: Dicap-cap aja
1: dicap
0: gitu ya.
1: Ke kain gitu.
0: Oh iya iya bisa gitu. Juga sih.
1: Terus ada yang sekarang kan printing yang lebih familiar.
0: Praktis ya.
1: Iya lebih familiar tuh printing sekarang. Betul. Lebih gampang gitu kali ya.
0: Mm-mm, lebih gampang dan biasanya untuk bikin yang banyak-banyak gitu sih ya, untuk produksi yang banyak lah ya, gitu
1: biasanya
0: ya.
1: Biasanya gitu sih teman Pro 2. Jadi ya begitulah ya teman Pro 2 perbatik-batikan ini ya.
0: Batik. Sekarang tuh batik kayak bisa dipakai ke mana aja.
1: Betul betul
0: dalam
1: betul
0: berbagai
1: betul.
0: Berbagai kesempatan gitu ya, mau pergi main pun kayak orang pakai batik mah juga kalau ya di tergantung polanya juga sih kalau yang nggak formal banget tergantung desain bajunya juga yang kayak gimana gitu kan. Misalnya kayak kemeja terus ada pola batiknya bisa dipakai ke pergi main pergi
1: betul,
0: ke
1: betul.
0: Coffee shop juga bisa.
1: Bisa banget.
0: Iya.
1: Bisa banget. Tapi tuh kalau ngomongin soal batik-batik klasik, nah teman Pro 2 ada salah satu apa ya salah satu jenis batik tuh aku suka banget.
0: Yang mana tuh?
1: Mega Mendung yang warna biru tuh, nggak biru yang kayak awan-awan gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya warna biru kayak awan-awan gitu dia. Kebayang nggak?
0: Kebayang sih.
1: Kayak awan gitu tapi warnanya biru. Nah Mega Mendung tuh nama motif batiknya.
0: Oh iya iya tahu.
1: Tahu kebayang kan ya. Yeah, nah aku suka banget itu. Maksudnya tuh unik. Unik. Dan warnanya juga unik karena kalau umumnya batik karena warna coklat gitu kan hitam. Nah kalau itu biru. Jadi makanya aku suka Mega Mendung.
0: Iya. Dulu tuh yang apa cukup banyak juga tuh desainnya di batik itu biasanya membentuk
1: bentuk apa dia?
0: Bentuk hewan-hewan kayak burung gitu.
1: Iya itu juga sih itu juga.
0: Banyak tuh dulu ya kayak dan gede-gede tuh biasanya burungnya. Kayak kalau kita perhatiin sekilas nggak kelihatan kayak burung tapi kalau ada gambar burungnya,
1: ada gambar
0: di
1: burungnya
0: situ.
1: Ya betul. Ya. Memang ada apa yang tersirat di situ. Memang kayak gitu. Itu tergantung sama desain batiknya juga.
0: Ya
1: yang tidak tersirat tuh batik apa MU. Memang itu nggak ada tersiratnya.
0: Batik MU jelas banget ya.
1: Jelas itu MU terpampang nyata. Tapi MU paling terkenal itu batiknya. Maksudnya itu paling banyak kayaknya orang pakai itu.
0: Iya.
1: Apa ya? Kan ada klub-klub lah ya. Kayak ada klub apa Juve. Juventus ada tuh, ada klub-klub lainnya apa PSG juga ada.
0: Ada Real Madrid.
1: Tapi nggak tahu ya. Real Madrid, apalagi yang sering berantem tuh. Apalagi biasanya tuh MU sama apa sih yang sering di?
0: MU itu sama kalau sekarang sama Manchester City sih.
1: Iya. Mereka sama di satu kota yang sama ya?
0: Satu kota rival atau nggak sama Arsenal atau sama Liverpool gitu?
1: Liverpool iya.
0: Itu rivalnya mereka tuh.
1: Rivalnya ya gitu. Yeah. Cuman belum kayaknya nggak jarang deh yang
0: jarang
1: lain.
0: Jarang sih ya.
1: Cuman MU yang paling apa? Yang paling banyak atau mungkin karena banyak kali ya di Indonesia ininya?
0: Penggemarnya.
1: Iya. Iya kali aja, kali atau, aja.
0: Iya gampang dibecandain lah kalau.
1: Iya. Kalau udah apa-apa juga MU, dia fans gitu. MU jangan kasihan gitu. Kenapa ya? Sebagai yang bukan penikmat bola ya, bingung gitu.
0: Ya karena ini, karena dulu kan jago ya, tapi sekarang lagi berusaha untuk jago lagi dan dalam masa-masa perjuangan dia tuh jadi bercandain aja gitu.
1: Gitu, ya deh. Jadi ternyata begitu teman Pro 2.
0: Begitu.
1: Sampai ada batiknya juga. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 selamat hari batik juga nih buat semuanya gitu ya. Yang mungkin hari ini juga banyak yang lagi pakai batik di luar. Rumah lagi bekerja.
0: Oh, sekarang hari Jumat ya?
1: Iya hari Jumat.
0: Nah, biasanya pergi sholat pakai baju muslim, pakai baju batik.
1: Nah,
0: seru bisa juga, cocok juga.
1: Bisa cocok aja. Yeah. Aman aja. Sih tuh teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita balik lagi teman Pro 2 di jam 9 nanti kita bakal ngapain? Apakah kita bakal cerita lagi atau kita bakal bermain game?
0: Nah, kita
1: tungguin cari tahu nanti ya. Ya teman Pro 2, kita ke sini dulu.

0: Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
3: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
2: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong, atau keris?
3: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
2: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
3: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
2: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: Yes, sama Pro 2.
0: Nah, kita balik lagi nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, seperti biasa di jam 9 kita bakal main games bareng dulu. Dan kali ini kita bakal main ABC 5 dasar lagi.
1: Nah, main game ABC 5 dasar. Kita yang dasar-dasar aja ya.
0: Iya, kita yang basic-basic aja teman Pro 2.
1: Basic-basic aja.
0: Kalau kemarin itu kita pernah menguji pengetahuan kita yang memang luas itu. Asik. Kayak ibu kota negara sama kota waktu itu. Kabupaten dan kota. Nah, itu kita pernah menguji itu. Dan kali ini kita akan menguji ketajaman pikiran kita itu mengenai yang ini dekat banget sama kita nih.
1: Iya.
0: Sama dunia kerja kita. Apa celebrity. Itu?
1: Celebrity, entertainment.
0: Oh, iya. Entertainment. Kita juga masalahnya kita akan apa? Celebrity, harapannya.
1: Celebrity.
0: Harapannya
1: ya.
0: Harapan kita sih iya, cuman kan enggak. Nah, jadi kita akan main ABC 5 dasar, tapi ini kali ini memang temanya celebrity.
1: Celebrity.
0: Boleh Indo dan manca ya?
1: Boleh.
0: Jadi celebrity itu termasuk pokoknya orang-orang terkenal deh, teman Pradu.
1: Oh, public figure.
0: Public figure aja ya, jangan selebriti.
1: Boleh sih.
0: Boleh ya. Biar lebih apa? Biar lebih luas aja.
1: Iya. Pokoknya terkenal deh gitu.
0: Terkenal deh gitu ya. Oke deh, kita coba dulu. Kita coba dulu deh. ABC 5 dasar. Nih, A B C D E F G H
1: I. Siapa ya?
0: Sampai apa? Sebelumnya?
1: I.
0: I
1: siapa ya?
0: Isaac Newton
1: gak tuh ya sih?
0: Itu public figure.
1: Bisa sih. Siapa I?
0: I. Ah, tahu lagi.
1: I. Iggy Azalea. Siapa
0: Iggy
1: tuh?
0: Iggy Azalea bisa. Penyanyi.
1: Bisa.
0: Isantarore
1: benar.
0: I. Ada siapa lagi? Ternyata nggak terlalu banyak ya. Banyak loh harusnya.
1: Iya sih, kita ya nggak kepikiran ya.
0: Iya, kita nggak kepikiran mungkin. Masih baru nih. Kita coba lagi. ABC 5 dasar. A B C, C D D. D.
1: Ini Donald Trump.
0: Demian
1: bisa.
0: Bisa. Dono.
1: Dono. Denada.
0: Denada.
1: Deddy Mulyadi.
0: Kang Deddy. KDM. Iya, bisa. Dodik Setio.
1: Iya, terkenal.
0: Dodik Setio.
1: Reporter legend.
0: Itu reporter dari Padang. By the way.
1: Deddy Corbuzier
0: bisa. Denny Sumargo. Iya. Bisa.
1: Denny Caknan bisa.
0: Banyak. Denny Cagur. Tuh kan banyak.
1: Banyak
0: ternyata deh ya. Kita coba lagi nih.
1: Coba lagi.
0: Oke, 1 2 3 bisa di dasar.
1: A B C D E.
0: E. Enzistoria.
1: Oh. Enzistoria benar. Emiliano Martinez.
0: Oh, Emiliano Martinez siapa? Pemain bola ya?
1: Iya, kiper dia.
0: Ah, bisa sih.
1: Bisa.
0: Public figure kan?
1: Public figure terkenal ya. Dia kemarin juara tahun berapa? Tahun kemarin Spanyol, tahun ini sebelumnya.
0: Dia juara apa?
1: Juara Piala Dunia.
0: Oh.
1: Negaranya Argentina, kipernya.
0: Oh, Lionel Argentina ya. Bareng sama Messi.
1: Benar.
0: Udah deh. Kayaknya enggak kepikiran deh.
1: Ebel Cobra.
0: Yeah. Terus ada siapa lagi ya? Sebenarnya tuh banyak, apalagi toko-toko ya.
1: Iya benar.
0: Toko.
1: El Rumi.
0: Nah, itu juga bisa.
1: Bisa juga.
0: Oke deh, kita lanjut lagi nih.
1: Kita lanjut. ABC
0: 5 dasar. Itu apa?
1: Lagi.
0: ABC 5 dasar.
1: D lagi.
0: ABC 5 dasar.
1: Nah, C.
0: Cleopatra.
1: Wis.
0: Cleopatra. Public figure langsung enggak tuh.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Christian Hakim
1: bisa ke
0: Sanjay.
1: Iya.
0: Itu public figure juga.
1: Public figure benar.
0: Public figure itu. Terus ada Cici Paramida.
1: Oh, iya benar.
0: Ini Gizer pada tau gak sih Cici Paramida?
1: Cici Paramida
0: Penyanyi Dangdut.
1: Tahu, iya benar.
0: Penyanyi Dangdut. Ini ya? Choky Sitohang.
1: Choky Sitohang.
0: Choky Sitohang. Choky Sitohang adalah apa? Idola per-MC-an. Jujur. Bener. Semua orang pengen jadi MC sekelas Choky Sitohang.
1: Iya.
0: Karena sangat
1: si jagongolah, jagongolah.
0: Jagongolah iya, terus juga sangat tertata dan wow. Gak gresak-gresuk, iya, ya. Tenang, santai, bener, dan nyaman.
1: Terkendali ya.
0: Terkendali. Kalau Choky Sitohang lu ngeliatnya bawaannya terkendali aja gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Cut Nyadin. Betul, Cut Nyadin.
1: Khairil Anwar.
0: itu betul. Khairil Anwar kan pakai C.
1: Iya, Cairil.
0: Kalau teman kita di sini namanya Cairizal.
1: Cairizal.
0: Ada ini lagi.
1: Siapa? Cucurela.
0: Cucu melon. Koko melon.
1: Cucu melon.
0: Christina Aguilera.
1: Bisa.
0: Gila. Terus
1: siapa lagi ya?
0: Umumnya yang siapa sih? Christine gitu, Christina.
1: Iya.
0: Cristiano atau Christina. Iya. Atau itulah kalau C.
1: Choi Seung Hoon.
0: Oh, Choi juga banyak nih. Iya, ada bener. Ini Choi Minho, Choi Sung Chol, Choi.
1: Lee Minho bukan?
0: Choi Minho ada.
1: Oh, Choi Minho ada juga.
0: Choi Minho ada. Ada Choi Siwon.
1: Choi Siwon, iya benar.
0: Choi Siwon juga Choi.
1: Oh, berarti marganya sama ya.
0: Choi, marganya Choi. Jadi asik banget Choi. Apa kabar Choi? Baik Choi gitu. Choi. Emang itu marganya Choi. Iya,
1: mereka akrab enggak ya? Maksudnya ada perkumpulan ini.
0: Mereka tuh enggak, kalau di Korea tuh kalau enggak salah ada ini, ada misalkan ini Choi dari klannya apa? Ini udah generasi keberapa
1: ada
0: gitu.
1: Ada pembagiannya lagi ya.
0: Iya, gitu. Misalkan nih, kalau di kita tuh enggak ada klan ya, kita enggak ada klan. Kalau mereka tuh misalkan klannya ini, klan itu gitu.
1: Oh, jadi belum tentu mereka satu nama nih, Choi, tapi berasal dari keturunan yang sama belum tentu ya.
0: Ibarat nih Dato' Parpatih dan Dato' Ketumanggungan, itu satu bapaknya kan.
1: Yeah.
0: Nah, kita klan yang mana? Klan Dato' Parpatih atau klan Dato' Ketumanggungan, tapi udah generasi keberapa? Nah, gitu-gitu mereka sering
1: turun-temurun ya.
0: Iya, sering bahasnya gitu-gitu kalau orang-orang di sana, soalnya enggak tahu ya kenapa. Mungkin itu juga kali ya yang menjadi budayanya gitu ya. Itu
1: juga kali.
0: Iya. Bukan berarti mereka satu cuy, wah satu keluarga nih gitu. Yeah. Sepupu.
1: Enggak ya.
0: Enggak juga. Sama kayak kita punya nama Nasution. Enggak semua Nasution berteman, berkeluarga. Bisa jadi Nasutionnya berbeda juga.
1: Bisa jadi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu, apa kita coba lagi ya?
1: Coba lagi.
0: Oke, ABC 5 dasar.
1: Nah, bisa nih.
0: A B C D E F G
1: H-I-J
0: A-B-C-D-E
1: F-G-H-I-J
0: J
1: Jordan.
0: Jordan.
1: Michael Jordan sih ya.
0: Itu Michael Jordan.
1: Iya, yeah, Michael Jackson.
0: Itu Michael.
1: Oke.
0: J ini Jerome Polin
1: bisa. Jonathan Christie.
0: Jonathan Christie bisa.
1: Jeremy Teti bisa.
0: Bisa Jeremy Teti.
1: Iya.
0: Bisa. Terus ada
1: siapa yang paling terkenal orang huruf J ya?
0: Siapa ya? Jaja Miharja. Apaan ya, tuh?
1: Jaja Miharja.
0: Apaan tuh? Nah, Jaja Miharja.
1: John Cena.
0: Terus ada John Legend
1: banyak.
0: John Lennon. Atas nama John deh.
1: Iya.
0: John F. Kennedy.
1: Nah, presiden lagi.
0: Presiden tuh, presiden Amerika.
1: Iya.
0: Ada kalau perempuan enggak ada nama J ya?
1: Ada sih.
0: Jennifer Bahdim.
1: Jenny Blackpink ada.
0: Jisoo
1: ada.
0: Udah kayak gitu aja sih kayaknya.
1: Johar. Joe Taslim. Iya, deh.
0: Banyak. Tadi kita lupa satu nih, tokoh Indonesia.
1: Apa tuh?
0: Inul.
1: Waduh, iya lagi.
0: Inul. Para penonton.
1: Iya. IR Soekarno, ya.
0: Itu Soekarno, IR gelarnya.
1: IR gelarnya.
0: Ada masih lagi enggak sih, J?
1: Ada sih harusnya siapa ya?
0: Harusnya ada sih.
1: J Joker.
0: Joker itu toko fiksi
1: tokoh,
0: itu.
1: Toko ya.
0: J udah J aja deh. Udah sih kayaknya sampai situ deh teman yeah, produ. Nanti kalau kita ingat-ingat lagi ya teman yeah, produ.
1: J.K. Rowling.
0: Wah, kalau enggak ada dia tuh wah sepi hidup kita masa
1: sepi,
0: kecil.
1: Sepi.
0: Iya benar. Kalau bukan karena cerita Harry Potter, asik. Yeah. Harry Potter mau ada seriesnya tahu?
1: Iya yeah, benar.
0: Yang seriesnya yang apa sekarang kan dibikin lagi deh kayak dari versi awalnya gitu.
1: Iya, remake enggak sih?
0: Remake tapi versi series.
1: Iya benar, gitu. Kalau yang kemarin-kemarin kan movie ya.
0: Movie. Kalau kemarin-kemarin itu movie, kalau sekarang tuh seriesnya nih teman Pro 2 katanya bakal dirilis di akhir tahun ini sih.
1: Nah, itu
0: nah,
1: dia.
0: Penasaran ya. Sih teman Pro 2 gimana? Sebagai Potterhead kita penasaran.
1: Tapi asik. Kemarin sempat ngelihat ininya spill karakter-karakternya tuh kayak beberapa cocok sih, tapi ada juga yang oh kok gini gitu.
0: Karena kita tuh udah terbiasa sama versi yang di film.
1: Bener.
0: Karena film yang pertama aja dirilisnya tuh sekitar 22 atau 24 tahun yang lalu deh tahun pra 2.
1: Iya iya iya. Yang kayak gak expect itu yang Profesor Snape.
0: Beda banget ya.
1: Beda banget.
0: Karena tuh kita tuh sangat tahu banget kalau Snape itu tuh emang versinya si ini.
1: Siapa sih namanya itu?
0: Lupa lagi. Masa sih lupa? Ini bentar ya. Snape, Profesor Snape itu, kok Rowan Atkinson? Itu mah Mr. Bean.
1: Iya, Mr. Bean.
0: Siapa ya namanya aslinya ya? Udah meninggal, Alan Rickman.
1: Oh iya.
0: Iya, Alan Rickman.
1: Oh.
0: Tapi itu ini loh teman Pro 2 kalau ngomongin soal Alan Rickman. Nah, dia ini kan Alan Rickman itu dia tuh beneran nanya waktu di awal-awal dia terima jobnya sebagai Profesor Snape.
1: Yeah.
0: Dia tuh nanya ke J.K. Rowling sebenarnya karakter Snape itu gimana, apa yang bikin Snape itu beda sama karakter-karakter lainnya. Terus J.K. Rowling tuh ngasih tahu satu rahasia besar. Waktu tuh di bukunya aja belum ditulis gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah jadi dia itu kan kayak villain parah.
1: Dark magic gitulah. Yeah,
0: dia villain parah nih. Dia benci banget sama si Harry Potter nih.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya dia itu diam-diam melindungi Harry.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi itu enggak ada satupun pemainnya yang tahu kecuali
1: plot twist-nya gitu ya.
0: Iya, kecuali Alan Rickman gitu. Dia enggak pernah ngasih tahu orang, makanya dia mau jadi Snape gitu.
1: Tapi gue Lupin sih.
0: Oh, Lupin. Yeah. Lupin tuh mirip Vincent ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Lupin mirip Vincent. Beneran mirip Vincent. Dulu tuh ada ininya tahu, ada meme-nya.
1: Iya.
0: Lupin barengan sama Tong.
1: Sama siapa?
0: Tong, kalau nggak salah sih namanya Tong sih ya.
1: Tong.
0: Iya.
1: Karakter di Harry Potter juga.
0: Iya. Nah si Tongs itu mirip Najwa Shihab.
1: Oh iya.
0: Iya namanya Nymphadora Tongs.
1: Oh yang mana tuh ya?
0: Nymphadora Tongs itu ada waktu itu mereka lagi kalau nggak salah Nymphadora Tongs ininya pasangannya si Lupin kalau nggak salah ya.
1: Oh gitu ya.
0: Terus
1: ya,
0: waktu
1: ya,
0: di Harry Potter yang mana mereka tuh kayak lagi war gitu kan. Ada tuh foto mereka berdua. Terus orang mikirnya ini kayak Vincent sama Najwa Shihab gitu. Oh,
1: dimirip-miripin ya.
0: Tapi karena Tongsnya itu apa ya, sekilasnya juga mirip Najwa Shihab sekilas. Cuman rambutnya ungu kalau di film. Iya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lupin itu ayahnya Harry Potter ya enggak ya?
0: Bukan Harry Potter. Harry itu anaknya si ini. Anak bapaknya. Bukan, Lupin itu sahabat bapaknya.
1: Oh, sahabat bapaknya ya benar.
0: Sahabat bapaknya. Kalau Harry Potter itu anaknya siapa sih nama bapaknya nih? Siapa yang nama bapak Harry Potter ya? Lupa deh.
1: Harry Potter Junior Senior.
0: Bukan, Harry Potter tuh siapa ya nih? Kita cari dulu ya teman Pro 2.
1: Hermione.
0: Nah, itu temannya. Ayah Harry Potter itu namanya adalah
1: Hagrid
0: itu yang raksasa itu ya, bukan.
1: Baik itu, orang baik dia.
0: Namanya James Potter.
1: Nah, kan benar Mr. Potter
0: juga gitu teman Pro 2. Tiba-tiba kita padahal kita bermain loh tadi.
1: Yeah,
0: tiba-tiba kita bahas Harry Potter.
1: Ya.
0: Ya udah deh teman Pro 2, supaya sebelum kita membahas buku-bukunya, jadi kita break dulu deh. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Produen FM, teman terbaik kamu, teman Produen. Nah, tadi kita udah main abis 5 dasar. Udah, emang mantep banget. Mantap. Emang kita terbukti banget kita bisa menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang ada di dunia ini berdasarkan awalan nama mereka.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Kayak kelihatan ya, sering
0: apa
1: ini terpapar informasi
0: betul
1: orang-orang ini
0: betul kita tuh terpapar banget kalau kita pintar
1: asik.
0: Nah emang itu kita kalau bukan kita siapa lagi akan memuji diri ini teman Pro 2
1: iya
0: kan
1: bener.
0: Nah jadi tadi kita udah main itu teman Pro 2 dan juga nih ya karena hari sudah mau jam 10 ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayaknya sudah saatnya juga kita sign out kayaknya.
1: Nah itu dia. Mm-hmm. Selamat Hari Batik Nasional sekali lagi buat kita semua ya teman Pro 2.
0: Betul. Dan buat kamu yang saat ini masih harus tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap semangat walaupun cuaca di luar sana lebih mendukung kita untuk tidur.
1: Nah
0: walaupun itu seperti itu teman Pro 2, tapi kita harus tetap semangat banget.
1: Semangat.
0: Karena kita masih bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2. Jadi
1: betul.
0: Pro 2 masih bakal tetap mengudara sampai malam hari nanti pastinya.
1: Itu dia ya. Besok weekend awal bulan, waduh momennya pas banget.
0: Ini kayaknya besok bakal ramai deh.
1: Apa?
0: Bakal ramai besok.
1: Di mana?
0: Di pusat perbelanjaan, tempat wisata.
1: Bener sih.
0: Karena kayak bulan baru, akhir minggu, pas tuh perpaduan yang pas.
1: Nah,
0: bakal ngeluhnya di hari Senin sih kayaknya.
1: Hari Senin ya?
0: Iya, baru akan mengeluh tuh kayak kok cepet banget ya.
1: Udah hari Senin lagi aja nih.
0: Iya, gitu. Udah Senin lagi aja. Terus duit kok cepet banget ya abisnya. Nah, itu udah balik lagi ke situ teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2 kita harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Selain ini bakal ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kamu. Jadi bisa ikutan requestan bareng.
1: Betul.
0: Di Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu kita sign out dulu teman Pro 2. Dan sabana pagi bakal balik lagi
1: Hari Senin ya,
0: dengan
1: sampai
0: host
1: hari
0: yang
1: Jumat ya.
0: Betul, dengan host yang berbeda dan tema yang berbeda juga teman Pro 2. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, Jangan kemana-mana, tetap stay in aja terus barengan sama kita di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat menemukan penggunaan identitas travel yang perlu diperjelas dalam keberangkatan jamaah umroh di Bandara Internasional Minangkabau, BIM. Temuan itu menjadi perhatian dalam sidak keberangkatan jemaah. Kementerian Haji dan Umroh kemudian mengingatkan PPIU menggunakan identitas sesuai izin yang tercatat. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan setiap jemaah harus memiliki identitas yang jelas sebelum berangkat. Salah satunya melalui kartu identitas yang terhubung dengan sistem NUSUK. Rifki menegaskan PPIU harus menggunakan atribut sesuai dengan izin penyelenggara. PPIU juga tidak diperbolehkan menggunakan atribut penyelenggara lain untuk kepentingan promosi.

Film pertama dari waralaba Game of Thrones, Aegon's Conquest, dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029. Warner Bros. Mengonfirmasi jadwal tersebut sekaligus mengungkap tim kreatif yang menggarap filmnya. Owen Harris dipercaya menyutradarai film tersebut bersama Bill Willimon sebagai penulis skenario. Harris dikenal melalui Kill Your Friends, sedangkan Willimon sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Film ini akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon Targaryen. Cerita tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Detail cerita film juga masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Film ini sebelumnya telah diumumkan dalam ajang CinemaCon dan menjadi proyek layar lebar pertama waralaba tersebut. Winter Aespa dipastikan tidak dapat tampil dalam konser Aespa di Dallas setelah didiagnosis mengalami herpes zoster. SM Entertainment mengumumkan kondisi tersebut menjelang pelaksanaan konser Aespa di Dallas. Agensi mengatakan Winter tetap memiliki keinginan kuat untuk tampil dalam konser Dallas meskipun telah menerima diagnosis tersebut. Winter bahkan terus berupaya memulihkan kondisi kesehatannya sebelum memantau kemungkinan untuk tampil dalam konser. Namun SM Entertainment dan Winter akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti konser Dallas berdasarkan rekomendasi tim medis. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya kesehatan Winter dan pemulihan yang memadai sebelum kembali menjalani aktivitas panggung. Konser Aespa di Dallas tetap digelar dengan 3 anggota, yakni Karina, Giselle, dan Ning Ning. Sesi High Bye dan Send Off dalam rangkaian acara tersebut juga tetap berlangsung tanpa kehadiran Winter. SM Entertainment menyampaikan Winter merasa kecewa karena tidak dapat bertemu dengan penggemar di Dallas sesuai rencana. Winter juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah menantikan kehadirannya dalam konser tersebut.

Top Pro 2, kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Bintang Radio 2026 putaran kedua ya, yang akan berlangsung hari ini Top Pro 2. Dan dimanapun kamu berada, kita ucapkan selamat mengikuti.

Wah, luar biasa. Keren semua, bukan? Apakah ini akan menyulitkan dewan juri untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Tapi di samping itu, teman-teman ya, aku mau kasih informasi bahwasanya kamu juga memiliki kendali untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat nasional. Caranya gimana? Caranya cukup mudah, kamu bisa kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu bisa voting sebanyak-banyaknya jagoan favorit kamu, karena voting kamu akan menentukan siapa yang akan melaju ke tingkat nasional. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngajak kamu untuk menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya.

Wah, rancak bana. Itu dia penampilan spektakuler dari seluruh peserta. Dan gak kerasa teman-teman ya, putaran kedua Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu akhirnya sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah menikmati bersama ragam warna lagu daerah yang dibawakan dengan karakter masing-masing peserta. Tentunya terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik. Dan juga terima kasih untuk Sobat Bintang Radio yang terus memberikan energi dan dukungan. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi tanggal 6 Oktober 2026 yang pastinya ini punya tantangan berbeda, yaitu lagu challenge. Dan akhirnya saya Ashabul pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai bertemu di putaran ketiga.

0: perbankan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Din, ayo buruan, bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
6: Mana sih, Kak, panas ini.
5: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
6: Mana beda bank pula.
5: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
6: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
5: Yakin nih?
6: Yakinlah, 1000 juta%.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
6: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
8: Loh, Emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
5: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini jam 12 nanti kita terakhir ya teman Pro 2. Maksudnya untuk hari ini. Tapi sebelum itu kamu masih bisa request lagu nih teman Pro 2 di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55908. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya?
1: Fitro lagi bang.
0: Fitro lagi ya. Fitro, mau request lagu siapa nih Fitro?
1: Jangan bang, ke UNP bang. Jangan nanti ada kebosan maling di UNP.
0: Gimana?
1: Di UNP bang, di jangan nanti kebosan maling di UNP.
0: Oh lagi di UNP, Fitro lagi di UNP.
1: Mau jalan sekalian tuh jumpa di situ bang.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Tadi ditunggu di dekat musik UNP kayaknya.
0: Siap, Fitro mau request lagu siapa nih Fitro?
1: Oh lagu aku ini lah bang, judulnya 2001 kali dari hadiah 2001 kali bang.
0: Dari siapa? Adrian Khalif ya?
1: Iya. Ada yang
0: lain. Oke, siap. Nanti kita puterin ya.
1: Sama untuk Bang Gusti.
0: Oke.
1: Kalian. Wafa, Aingi. Sama Wa.
0: Ya.
1: Mulai aja Bang ya.
0: Baik, Fitro.
1: Kita ke UNP.
0: Thank you, Fitro.
1: Bang Gusti.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagu-lagu lainnya teman Produin bisa kamu simak juga di siang hari ini. Tungguin di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Semua berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan pompa untuk mengatasi kekurangan air di sejumlah persawahan Jawa Barat. Selain menambahkan pasokan dari sumber terdekat, pemerintah juga mengevaluasi jaringan irigasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi menuju lahan petani.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Kemana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
1: Nah, beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Dua lagu terakhir teman pro 2 kita punya lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati, dan lagu terakhir ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Artinya selesai juga nih kebersamaan kita di siang hari ini ya teman pro 2. Untuk kamu yang cowok-cowok nih, selamat menjalankan ibadah salat Jumat abis ini. Setelah itu makan siang kali gitu ya teman pro 2. Terus waktu ini juga gue Spri harus pamit dulu. Abis ini masih ada program-program seru yang bisa kamu ikutin di Pro 2 sampai nanti malam, oke? Okay? Tetap sama kita di Pro 2 FM, RD Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: terkait pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, Kota Padang. Pendengar, sejak sekitar pukul 11 siang tadi, kawasan Plaza Andalas mulai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, pendengar, jamaah berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai perkantoran, kemudian juga para pedagang, pengunjung pusat perbelanjaan, ada juga mahasiswa hingga masyarakat umum. Mereka tampak memasuki area masjid dengan tertib sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Pendengar, untuk suasana di dalam masjid terasa begitu tenang dan penuh kekhusyuan. Sebagian jamaah memanfaatkan waktu sebelum khutbah ini dengan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ada juga yang membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Pendengar, untuk petugas masjid juga terlihat mengarahkan jamaah agar mengisi saf bagian paling depan karena memang terpantau dan terlihat sudah semakin ramai. Pendengar RRI, Masjid Plaza Andalas Al-Hidayah yang berada di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Padang memang menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat sepertinya untuk melaksanakan sholat Jumat, di mana letaknya yang cukup strategis membuat masjid ini selalu dipenuhi oleh para jamaah, khususnya pada waktu istirahat siang ya, di hari Jumat. Berikan, meskipun jumlah jamaah cukup banyak, pelaksanaan ibadah tetap berlangsung tertib dan juga nyaman. Adapun petugas, pendengar, dalam pelaksanaan sholat Jumat kali ini, yaitu muazin oleh Ustadz Muhammad Ridho, kemudian khatib Jumat oleh Al-Ustadz Dr. Andes Manoan Lubis, dan imam oleh Haji Bakri S.I.K.I. M.P.D.I. Pendengar, pelaksanaan dimulai dengan lantunan azan oleh muazin, yaitu oleh Saudara Muhammad Ridho yang bertugas mengumandangkan azan sesaat lagi, mendengar pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, para panitia sedang membacakan terkait anggaran ya dari Masjid Al-Hidayah. Setelahnya nanti pendengar, khatib Jumat akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Manoan Lubis yang akan menyampaikan penyampaiannya dalam khutbah Jumat kali ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk pelaksanaan sholat Jumat yang akan dipimpin oleh imam kita, yaitu Haji Bakri S.I.K.I. M.P.D.I. Pendengar, dari segi suasana sekali lagi terlihat sudah semakin ramai, berangsur-angsur masyarakat sepertinya mulai memenuhi Masjid Plaza Andalas ya. Tampak juga terlihat semakin ramai, para jamaah juga silih berganti dari pantauan sejauh ini, berwudu dan juga mengambil tempat masing-masing untuk menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Dan sejauh ini memang tampak semakin padat, tetapi tetap terlihat khidmat dan juga tertib. Dan pendengar, jamaah yang datang cukup terlihat antusias mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kesungguhan dan mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya ibadah sholat Jumat. Baik, kami informasikan sekali lagi pendengar, untuk Anda petugas pelaksanaan sholat Jumat kali ini akan dipimpin oleh khatib Jumat Al-Ustaz Dr. Andes Manoan Lubis, kemudian muazin oleh Al-Ustaz Muhammad Ridho, kemudian imam oleh Haji Bakri S.I.K.I. M.P.D.I. Baik, kita masih menunggu pendengar untuk kumandang azan di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan kembali dari pantauan yang sejauh ini kami lihat, pendengar, di mana memang suasana sekali lagi terlihat semakin padat ya, memenuhi Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, yang memang kalau kita pantau, kita lihat dari pukul 11 tadi sampai saat ini semakin rapat, semakin padat ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu begitu ya, untuk nanti Anda bisa lanjutkan kembali aktivitas dan juga kegiatan Anda. Nah, pendengar, kami sampaikan bahwa sejauh ini memang semakin ramai ya sepertinya masyarakat yang hadir silih berganti di Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas Kota Padang ini, pendengar, karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, di mana Masjid Plaza Andalas atau Masjid Al-Hidayah ini memang berada di kawasan pusat perdagangan Kota Padang, yang bisa dikatakan menjadi salah satu lokasi yang juga menjadi favorit ya untuk masyarakat Kota Padang melaksanakan sholat Jumat, di mana letaknya yang cukup strategis membuat masjid ini juga selalu dipenuhi ya oleh para jamaah, khususnya di waktu siang hari, di hari Jumat. Ya, memang meskipun jumlah jamaah sekali lagi pendengar cukup banyak, bisa dikatakan cukup banyak, tapi ada beberapa slot-slot tempat yang dimaksimalkan untuk bisa masyarakat melaksanakan ibadah sholat ya. Ada beberapa tempat-tempat yang seharusnya untuk tempat parkir, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sama-sama kita ikuti siang hari ini untuk pelaksanaan sholat Jumat.
1: Allah

الحمد لله الحمد لله الذي نزل عليكم القرآن بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم على طاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أقرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berhadir maupun yang mendengar lewat Stadio Republik Indonesia RI Padang ini. Semoga senantiasa Allah menganugerahkan barokah kepada kita dan keluarga kita dalam kesempatan kehidupan di dunia yang penuh ujian, penuh tantangan, bahkan jebakan. Akhir-akhir ini jebakan itu yang merupakan ujian yang paling banyak memangsa orang-orang yang muslim dan muslimat itu. Dalam kesempatan ini kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ulang, ialah dalam surat Toha ayat yang ke-124, 125 dan 126. Tiga ayat ini insya Allah dalam ulangan kita dalam khutbah yang sangat berharga ini. Jumat kan hari berharga, hari penuh rahmat. Nah, kita umat Islam, terutama para laki-laki, diwajibkan setahun 52 kali mengikuti khutbah ini. Diikuti, bukan tidur, tidak dimanfaatkan untuk yang lain-lain, tapi fokus dan konsentrasi dengan kajian yang dibaca oleh guru-guru kita. Wa man aqrada an zikri, tegas ini, tidak ada keraguan atau ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai pengertian ayat ini. Wa man aqrada, siapa yang berpaling an zikri, dari ketentuanku. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tertuang di dalam Al-Quran. Mari ulama-ulama kita, terutama ulama yang mendalami bidang tafsir Al-Quran, menjelaskan aqrad anil zikri, yang berpaling dari ketentuanku, maksudnya dari Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Jadi Al-Quran
hadis Rasulullah, perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya yang tidak ada dalam Al-Quran, dijelaskan lebih detail oleh Nabi. Di dalam Al-Quran, umpamanya, sholat lima waktu itu tidak dijelaskan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar, tidak begitu betul. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah mengikuti ketentuan Allah, tapi meragukan soal sholat yang lima waktu, tidak ketemu dengan jelas katanya dalam ayat, itu keliru karena dia sendiri tidak memahami Al-Quran. Dan entah kenapa, pemikirannya juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang yang menyebutkan seperti itu. Tidak ada Allah menyebutkan lima kali dalam Al-Quran katanya. Secara tegas lima kali tidak ada, tapi mengenai waktu, mengenai ketentuan-ketentuan detailnya, itu kan dijelaskan oleh Nabi kita lewat hadis Nabi. Maka itu an-zikri itu Quran, hadis, bahkan ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, tapi berkembang di kehidupan masyarakat, itu namanya kias dan ijma, memperbandingkan. Misalkan di Arab Saudi dari awal kelahiran Islam tidak ada orang berzakat fitrah beras, tidak ada. Karena memang beras tidak ada dari awal di sana. Sekarang ada itu karena pendatang-pendatang untuk berumroh, berhaji, bawa beras. Dan sekalian putaran ekonomi datang dari berbagai negara tetangga, dan bahkan dari negeri kita, bawa beras. Dan pedagangnya membawa beras. Itu yang ada beras di Mekah, Madinah. Dari awal-awal tidak ada. Tapi negeri kita memanfaatkan Al-Quran, hadis Nabi, kias. Kias ini membanding. Karena Nabi menyebutkan selain maksudnya beras itu ialah zakat fitrah itu barang yang mengenyangkan. Nah, negeri kita yang mengenyangkan itu bukan saja beras, ada yang lain-lain. Nah, tapi yang beras yang umum dipakai. Nah, tapi penggantiannya luar biasa sekarang. Dihargai harga beras pasaran, padahal beras itu ada lima tingkatan. Nah, kepada umat diberikan sikap, sifat memilih beras apa yang dikonsumsinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sejumlah harga beras yang dikonsumsinya itulah ukurannya 10 tekong susu beras kalau istilah di kita ini, atau satu gantang Baghdad kalau cara fikih, membaca fikih Imam Syafi'i. Nah, lalu kias. Ada yang tidak bisa dikiaskan, tapi ia memerlukan penjelasan dari ulama-ulama ahli fikih. Itu namanya ijma. Cuma fikih sekarang banyak orang mengartikan Al-Quran, hadis, dan ijma. Ijma saja. Karena kias itu termasuk dalam kelompok ijma. Yaitu tidak masalah. Tapi yang jelas, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak berselera mempelajarinya, tidak ada keinginan untuk mendalaminya, apalagi tidak pula memahami sebagian pun, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka orang inilah yang disebut berpaling. Bagaimana orang yang berpaling itu nanti? Mereka dikumpul dalam keadaan buta semuanya di sana, negeri akhirat. Kita boleh bahagia, bangga, punya mata sedikit sakit, ada pengobatannya. Atau ada gangguan-gangguan tertentu, ada kacamata, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sana seluruh yang mengingkari Quran dan hadis Nabi,
ijma dan kias dikumpul wanahsuru yaumal kiamat akma. Kami kumpul mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan di dunia kehidupannya merasa sempit saja terus, tidak pernah merasa senang. Sibuknya luar biasa. Merasa rezeki itu sudah di tangan. Boleh merasa rezeki itu di tangan. Dapat besok pagi, dapat siang nanti. Tapi itu semangatnya, jangan juga menganggap itu suatu kepastian. Urusan pemberian rezeki itu urusan Allah. Nah, itu termasuk orang-orang yang menganggap semuanya mudah, termasuk mengingkari ketentuan Allah. Sebab si pemberi itu yang berkuasa memberi, bertanggung jawab memberi, hanya Allah. Pemberian itu kadar-kadarnya sudah ditentukan oleh Allah. Target kita sekian dalam sekian tahun, atau dalam program kita, planning, rencana kita. Tapi ternyata rencana Allah beda. Jangan ada umpatan sini. Orang yang mengumpat ini dalam kategori berpaling dari ketentuan Allah. Aqrodo, muqrid, seorang yang berpaling. Nah, jadi kita bisa neliti diri kita, termasuk orang yang berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah itu, menganggap ada ini kan sudah 21 Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah kita tinggalkan 3 pekan yang lalu. Di Rabiul Awal, umat Islam, kecuali Saudi Arabia, Riyadh, Mekah dan Madinah, itu tidak ada peraturan di negerinya, ketentuan kebolehannya untuk memperingati maulid, tidak ada. Ini paham Wahabi 280 tahun yang lalu. Ditelan serta oleh rezim yang berkuasa sejak tahun 1920, di abad ke-20 kemarin. Di luar itu, 64 negara yang mayoritas muslimnya di negeri tersebut, dan 100 lebih negara yang ada muslimnya dan dihormati kemuslimannya, memang ada 7 negara di dunia ini dari 194 tercatat di PBB, 7 negara itu tidak mengaku Islam. Keberadaan umat Islam di situ memprihatinkan, tapi semangatnya tidak pernah luntur. Nah, di 64 negara, kecuali Saudi Arabia, maulid Nabi tidak ada masalah. Ini karena apa? Muhammad Ibni Abdul Wahab, paham Wahabi. Karena semua yang tidak ada dalam masa Nabi, bid'ah. Maulid Nabi tidak ada dilakukan oleh Nabi. Bid'ah katanya. Ini kekeliruan lagi. Berpaling dari ketentuan yang berlaku merupakan kias dan ijma ulama, maulid tidak bid'ah. Apalagi disebut bid'ah. Bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah sesat. Setiap yang sesat di neraka. Ternyata justru lewat Maulid Nabi, forum diskusi, seminar, membaca tahap demi tahapan kehidupan Rasulullah, sirah nabawiyah dari awal, dari dia dikandung oleh ibunda Aminah, sampai dijelaskan dia berjuang menyampaikan dakwah dengan penuh tantangan, berat sekali. Dan ia seorang tokoh yang berhasil karena terhimpun semua kebaikan dan sifat terpuji di dirinya, dan keberhasilan itu dianggap terhormat baik orang muslim maupun non-muslim sekarang. Alih-alih menyebut bid'ah, bid'ah tidak juga ada dalam hukum Islam.
Tidak ada, itu pendapat saja, analisa. Yang hukum Islam itu tidak ada bid'ah. Yang ada hukum Islam itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu hukum. Banyak di antara kita sebenarnya tidak paham betul itu. Tapi okelah, keterbatasan waktu mendalaminya dan tidak ada semangat. Tapi pada saatnya jangan puas dengan pengetahuan keislaman kita yang hanya dasar-dasar. Dengan memperingati maulid dengan sikap Rasulullah yang luar biasa, tidak pernah berbohong selama hidupnya, jujurnya paling hebat. Sakitnya tidak pernah kecuali beberapa hari menjelang wafat. Masya Allah. Nabi tidak ada baun aroma tertentu dari badannya yang merusak penciuman kita. Disebutkan baun misk. Misk itu baun, ya bisalah contohnya kasturi. Kita kalau tidak ada kasturi, tidak ada parfum, malah baunya luar biasa. Dia tidak pakai parfum, justru parfum berjalan. Masya Allah. Pemaafnya jangan sebut lagi. Ini yang dikupas dalam maulid. Jadi bid'ah pun namanya bid'ah hasanah yang membawa kebaikan. Nah, termasuk yang anggap entengnya maulid ini, apalagi tidak mau mendalami dan memprogramkan diri untuk tidak pernah berbohong, karena ini sifat Rasulullah, selalu necis bersih. Tidak mau itu mengikuti cara Rasulullah. Man akroda, orang yang termasuk berpaling dari ajaran Allah. Semuanya dikumpul dalam keadaan buta nanti. Qala lima hasartani akma, wa qada kuntu basiro. Berkata mereka nanti, bertanya itu, Tuhan, kok kami dikumpul, kami penglihatan kami bagus dulu. Kelompok pembangkang itu. Jawab Allah, Kola atatska ayatuna fanasitaha, kami sudah datangkan wahyu kami, atatska ayat-ayat kami sudah dijelaskan oleh yang ahli di bidang itu, kamu sudah dengarkan tapi kamu abaikan. Rasailah efek dari itu. Surat Toha ayat 124, 125, 126. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

lurus dan dapat tumit disejajarkan.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

Uhr ankommen. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Para jemaah hadirin yang berbahagia, bertemu lagi siang hari ini dengan Fathan yang bakal nemenin kamu sampai sore nanti, teman Pro 2. Di siang hari yang alhamdulillah sebegitunya cerah, secerah malam hari walaupun diselimuti oleh gelap gulita, namun tak kenapa malam tadi itu terasa bagaikan ada secercah harapan. Namun memang membuat kita dagdigduk terus-terusan, teman Pro 2. Syukur alhamdulillah, teman Pro 2, Indonesia melaju ke Piala ASEAN Cup 2026. Benar-benar ya, semalam tuh ini bukan masalah menang atau tidaknya, tapi lebih melihat seberapa banyak golnya. Tapi kita bakal lanjut lagi ngobrolinya di ngobrolin olahraga pada siang hari ini. But anyway, teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu lagu dari Demi Lovato, Fast.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Benar-benar ya teman Pro 2, mungkin diantara kamu juga udah nonton pertandingan Indonesia melawan Bangladesh, di mana Indonesia menang telak dengan skor yang jarang kita temukan teman Pro 2. Belum lagi kita tuh kayak pas di menit-menit pertengahan lah 50-60an gitu kan, masih 7-2 kalau gak salah. Itu aja udah hopeless Pro 2. Padahal kan kalau kita lihat secara jelas kan itu kita menang atas Bangladesh. Tapi kita kayak masih hopeless karena kenapa? Karena Malaysia dan juga Singapura itu kan juga pertandingannya dimenangi sama Malaysia. Dan gak tahu kenapa ini Malaysia juga berhasil membobol gawang Singapura dengan skor yang fantastis juga. Terakhir menang 6-0 teman Pro 2, tapi syukur kita menang telak 9-2. Karena kan perhitungannya Indonesia, Malaysia itu menang 2 kali dan juga imbang sekali. Namun untuk golnya lebih banyak kan Indonesia dihitung agregatnya teman Pro 2. Makanya syukur alhamdulillah Indonesia berhasil menjadi juara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan melawan Thailand pada 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Kita gak bisa puas diri dulu teman Pro 2, karena yang kita lihat kan saat melawan Malaysia juga Indonesia masih belum berhasil mampu membobol gawang Malaysia. Makanya itu. Dan semalam untuk bintangnya ini ada Mitchell Baker dengan 5 gol teman Pro 2. Terus juga Rizky Ridho, hampir semua back nih di belakang, lainnya ke depan semua. Makanya sempat kebobolan 2 kali teman Pro 2. Tapi syukur kita masih bisa mempertahankan kemenangan kita. Ya sempat juga di babak-babak akhir ada sesuatu seperti kayak miss untuk waktu tambahannya. Syukurnya alhamdulillah ditambah lagi, dan di waktu tambahan itulah Indonesia berhasil juga untuk menambah gol sehingga peluang ke final alhamdulillah jadi teman Pro 2.

Dikutip dari rri.co.id. Manager tim Indonesia untuk BWF atau Badminton World Federations Junior Championship WGC 2026, Eskar Denatara, menyebut kondisi para atlet siap bertanding. Menurutnya, kondisi para pemain bulu tangkis muda merah putih dalam kondisi prima. Tim Indonesia sendiri sudah berangkat ke Kairo, Mesir pada Jumat dini hari. Keberangkatan dibagi menjadi dua kloter, dengan kloter pertama berangkat pukul 00 lewat 5 menit dan kloter kedua berangkat pukul 00 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Sang pelatih melanjutkan bahwa timnya terus berupaya untuk menjaga semangat serta kondisi teknis dan non-teknis dari para atlet. Ia berharap para atlet mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi yang terjadi di Mesir nantinya. Eskar berharap kesuksesan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya dapat memberikan energi positif di WGC.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris, atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2 Formula 1 bakal balik ke sirkuit Sepang, Malaysia. Dan akhir pekan balap kali ini ya punya tantangan cukup yang berbeda nih teman Pro 2. Karena aspal Sepang yang kasar dan juga abrasif itu diperkirakan bakal ngebuat ban lebih cepat aus. Makanya strategi pit stop bakal punya peran penting. Beberapa pembalap memperkirakan strategi 2-3 kali pit stop bisa jadi pilihan. Kayak Carlos Sainz justru menyambut kemungkinan degradasi ban yang lebih tinggi, sementara kalau Oscar Piastri menggambarkan permukaan Sepang seperti amplas. Selain ban, cuaca juga jadi faktor penting nih sama Pro 2. Potensi hujan sepanjang akhir pekan bisa mengubah kondisi lintasan dengan cepat, apalagi para pembalap F1 2026 belum menjalani sesi resmi dengan mobil musim ini dalam kondisi basah. Sementara itu, Kimi Antonelli menyoroti suhu tinggi dan karakter aspal Sepang yang bisa membuat ban semakin sulit dijaga. George Russell juga mengingatkan soal panas berlebihan pada ban yang bisa memengaruhi kemampuan pembalap untuk bertarung jarak dekat. Nantinya rangkaian GP Bahrain di Sepang mulai 2 Oktober dengan latihan bebas. Terus besok 3 Oktober itu kualifikasi dan balapan utamanya di tanggal 4 Oktober 2026. Ini kalau kamu yang suka sama Formula F1 jangan ketinggalan nih teman Pro 2 nih.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Masih dari kawasan Sudirman 12, teman Pro 2 siang hari ini sama Fathan. Dimana sekarang udah jam 2, waktunya aku ngabarin selebritis. Pertama ini dari Agnes Monica, penyanyi yang luar biasa yang udah go internasional. Kali ini teman Pro 2, dia bakal jadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026 untuk meramaikan rangkaian acara sebelum balapan bakal berlangsung. Ini informasinya berdasarkan dari Instagram @lomboxgrandprix ya teman Pro 2 ya. Itu bakal berlangsung acaranya di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini kan bisa kayak menambah warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika. Belum lagi kan selain penampilan itu kan juga pasti penonton-penonton yang hadir di sana itu bakal disuguhkan dengan suasana sirkuit, panorama pesisir kawasan Mandalika. Terus dilanjutin dah sama nonton balapan. Aduh, asik gak tuh nomor 2. FYI, Indonesia bakal jadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia ini, yaitu jadinya antar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda, setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Teman Pro 2 untuk kamu pencinta drama Korea dan udah nonton Extraordinary You, Lovely Runner, sama mungkin Sky Castle. Teman Pro 2, mungkin kamu kenal aktris Kim Hye-yoon. Ini bakal gabung nih Teman Pro 2, kabarnya ya, ke drama Korea terbaru yaitu Is Your Promise. Dan dapat tawarannya tuh dia tuh di hari Kamis 1 Oktober 2026. Tapi agensinya tuh artis company menyatakan belum memastikan keikutsertaannya dalam drama. Tapi kayaknya kalau ikut bakal seru nih Teman Pro 2. Dia akan terkenal di kayak Sky Castle itu sebagai Kang Ye-seo, Kang Ye-seo. Terus juga kalau di Extraordinary You sebagai Undan. Dan populer, semakin populer itu di Lovely Runner ketika memerankan Im Sol. Nah, ini drakor Is Your Promise sendiri bakal mengadaptasi cerita dari karya webtoon yang dengan judulnya yang sama yaitu Is Your Promise. Kisahnya tuh menggabungkan kehidupan profesional, persaingan di tempat kerja, dan hubungan romantis antara dua karakter utama. Nanti coba kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Apakah dia bakal menjadi pemeran di dalam drama Korea tersebut atau tidak jadi? Ya, gak tahu sih. Harapan kamu seperti apa Teman Pro 2? Karena selain Kim Hye-yoon, itu juga ada Wang Min-yoon, Teman Pro 2, yang juga dikabarkan mendapat peran utama malah dalam proyek drakor ini. Ia disebut bakal memerankan pemeran utama, Tael Isep, pewaris keluarga konglomerat yang menghadapi tantangan dalam urusan percintaan.

0: bantuan dari pemerintah kayak biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah, sama motor juga udah ada.
0: Ya, iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu, ya harusnya mundurin diri dong, biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya kalau begitu aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
3: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 ada yang menarik nih dari Sabrina Carpenter. Ya, bakal kembali lagi bersiap-siap untuk menghiasi layar lebar lagi teman Pro 2. Jadi dia bakal bermain ke dunia Hollywood klasik dengan memerankan Ginger Rogers, salah satu ikon tari dan film pada era kemasan Hollywood. Nah, nantinya ini yang menarik dari Pro 2, Sabrina Carpenter itu bakal beradu akting sama Tom Holland. Jadi kalau Tom Holland sendiri bakal memerankan legenda Hollywood, yaitu ada Fred Astaire. Keduanya bakal menghidupkan kembali salah satu pasangan dansa paling terkenal dalam sejarah perfilman. Dan film biopik ini masih belum punya judul resmi. Terus juga nanti untuk sutradaranya itu sama Paul King, sutradara dibalik Paddington dan juga Wonka teman Pro 2. Nah, film ini ternyata gak cuma akan berkutat pada hubungan profesional Fred Astaire dan Ginger Rogers. Ceritanya juga bakal ngebawa penonton melihat perjalanan Fred bersama kakaknya, yaitu Adele Astaire, yang menjadi partner dansa pertamanya teman Pro 2. Jadi Adele sama Fred itu mulai tampil bersama sejak masih muda, terus kemudian sukses ngebawa pertunjukan ke Broadway dan West End London pada era 1910-an sampai 1920-an. Nah, setelah Adele pensiun dari dunia pertunjukan, Fred melanjutkan karirnya sendiri, kemudian jadi salah satu bintang musikal terbesar Hollywood. Nantinya untuk kakaknya itu, ya itu sosok Adele itu bakal diperankan sama Margaret Qualley.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Teman terbaik kamu.

Lagi ke Agnes Mo, kalau tadi kita ngomongin dia yang bakal jadi penampil penyanyi enggak pertama sih, artinya pokoknya dalam rangkaian MotoGP di Lombok nanti teman Pro 2. Tapi kali ini juga prestasi yang luar biasa, di mana Agnes Monica kembali mengukir prestasi internasional dengan hadirnya instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Melalui unggahan Instagramnya di tanggal 29 September, Agnes itu membagikan foto pameran yang didedikasikan untuk menghormati perjalanan karir Agnes di industri hiburan dunia teman Pro 2. Makanya memang sudah go internasional artis kita salah satu ini.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Persoalan keberangkatan jemaah umroh yang ditemukan dalam sidak, inspeksi mendadak Bandara Internasional Minangkabau mendorong Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat untuk memperkuat pengawasan. Penguatan dilakukan melalui rencana penyediaan posko pengawasan dan pembentukan satuan tugas Satgas. Satgas akan melibatkan Kementerian Haji dan Umroh, kepolisian, serta imigrasi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pengawasan diperkuat untuk memastikan perlindungan terhadap jemaah. Hal itu disampaikannya saat sidak keberangkatan jemaah umroh di Bandara Internasional Minangkabau. Menurutnya, posko tersebut akan mendukung pengawasan keberangkatan jemaah umroh. Tugas juga dapat berkoordinasi langsung dengan instansi terkait di lingkungan bandara. Rifki mengatakan, Satgas nantinya melibatkan beberapa instansi. Semua instansi ini akan terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan perjalanan umroh sesuai kewenangan masing-masing. Jeong Yin Lovelace dikonfirmasi bergabung dalam jajaran pemeran musim terbaru The Trauma Code: Heroes on Call. Netflix menyatakan Jeong Yin terpilih sebagai pemeran pengganti Hayoung untuk musim kedua dan ketiga serial tersebut. Perwakilan Netflix mengonfirmasi bahwa Jeong Yin telah dipilih untuk bergabung dalam musim terbaru. Mereka menyebut Jeong Yin menjadi penerus Hayoung untuk cerita musim kedua dan ketiga serial tersebut. Selain berakting dalam berbagai proyek layar, Jeong Yin juga memperluas pengalaman melalui sejumlah pertunjukan teater. Keterlibatannya dalam The Trauma Code: Heroes on Call menjadi proyek lanjutan dalam perkembangan karir aktingnya. Soyeon Idol akan kembali mengisi suara karakter Akali dalam lagu Endem League of Legends World 2026. Riot Games mengumumkan True Damage kembali membawakan Endem Worlds 2026 berjudul Know My Name. Know My Name menjadi anthem pertama Worlds yang dinyanyikan oleh salah satu artis virtual milik Riot Games. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis melalui berbagai platform streaming pada 9 Oktober pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perilisan Know My Name juga akan disertai video musik yang tayang melalui kanal YouTube resmi League of Legends. Waktu perilisan tersebut bertepatan dengan 9 Oktober pukul 10 waktu Korea Selatan. True Damage sendiri merupakan grup hip-hop virtual yang terdiri atas 5 karakter dalam game League of Legends. Kelima karakter tersebut adalah Akali, Echo, Kiana, Senna, serta Yasuo yang berperan sebagai DJ dan produser.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Wong dodolan orang iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sorry. 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, sore hari ini lagi-lagi aku gak bakal sendirian. Dari kemarin kalau udah jam 15 itu udah ada someone teman Pro 2, khususnya bintang tamu yang bakal kita ajak ngobrol di sore hari ini. Dan kali ini aku mau memperkenalkan kamu semuanya. Ini anggota DPR, gak ya bercanda teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja ada Nurul Fadilah Susantri. Halo, selamat sore Nurul.
1: Halo, selamat sore.
0: Ini aku manggilnya Nurul Fadilah atau Susantri nih?
1: Nurul aja bang.
0: Nurul aja ya. BTW teman Pro 2, Nurul ini merupakan bendahara eksekutif pemuda Parlemen Indonesia.
1: Betul.
0: Nah ini yang aku jadi tanda tanya nih teman Pro 2, mau aku tanyain, itu pemuda Parlemen Indonesia tuh apa sih?
1: Wah ini dia bang. Jadi pemuda Parlemen Indonesia ini sebenarnya baru banget.
0: Oh, kita, baru banget.
1: Baru banget. Kita tuh untuk satu organisasi cukup muda ya, baru 4 tahun. Dan itu baru berjalan dari 2023 tahun pertamanya sampai sekarang 2026. Nah, sederhananya pemuda Parlemen Indonesia itu, kita tuh pengen pemuda-pemudi setiap daerah. Tanda kutip ya bang ya, setiap daerah tuh punya wadah nih untuk menyampaikan aspirasinya.
0: Oh,
1: nah
0: nice.
1: Kita kan lihat selama ini bukannya kita, saya mencoba mengkerdilkan ya, tapi ada OKP kan bang, organisasi kepemudaan seperti HMI, GMNI dan lain sebagainya. Itu kan memang pergerakannya di luar sistem ya. Nah kita ini coba untuk masuk nih ke dalam sistem dan lebih memahami gimana sih sistematika yang ada di dalam. Nah kami pengen setiap daerah tuh punya perwakilannya masing-masing nih. Nah kami tuh langsung di bawah DPD RI. Jadi memang aspirasi itu langsung disampaikan kepada DPD RI pusat tentunya gitu.
0: DPD apa DPR?
1: DPD sebenarnya di bawah yang di bawah MPR, cuma lebih fokusnya ke DPD karena kita ingin fokusnya ke daerah-daerah gitu ya bang ya.
0: Jadi kamu bisa langsung kayak ini ya, untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat sama DPD atau DPR gitu kan ya. Bisa
1: bener.
0: Melihat atau juga tadi yang menarik bisa untuk menyuarakan.
1: Bener, itu dia bang poinnya. Karena kita parle kan, berbicara nih. Jadi pemuda-pemudi ini memang dikasih wadah nih untuk berbicara langsung nih kepada pusat. Yaitu Bapak Sultan selaku Ketua DPD RI dan juga Bapak Tamsil Lindrung yang juga sebagai Dewan Pembina kita. Jadi mereka terbuka untuk kita memberikan aspirasi seperti itu.
0: Nah ini jatuhnya organisasi apa udah sebuah wadah untuk tempat kerja?
1: Ah ini menarik nih. Nah sebenarnya ini organisasi bang, cuman kita kan memang udah ada badan hukumnya di bawah yayasan. Nama yayasannya Akselerasi Pemuda Menaungi Pemuda Parlemen Indonesia. Dan sebenarnya ini kan ini bukan untuk mahasiswa. Ini yang sering orang tuh salah kaprah bang. Orang mikirnya ini tuh untuk mahasiswa doang. Padahal intinya dari usia 18 sampai 30 tahun. Jadi aku bisa bilang kayaknya yang mahasiswa tuh cuma 30%. Dan aku sebagai salah satu kandidat termuda di sana bang.
0: Karena ini kandidat termuda?
1: Iya bang benar.
0: Tapi kan padahal bisa ya 18 tahun ya.
1: Bisa sebenarnya. Cuman pada akhirnya kita bersaingnya tuh sama orang-orang yang udah kerja bang. Yang staf satu bupati lah, yang udah TA di DPR, DPRD bang, sumpah DPRD atau DPR pusat gitu-gitu. Jadi kita saingannya sama mereka bang sebenarnya gitu.
0: Menarik juga ya teman Pro 2 ya. Nah dan, itu, oh ya boleh lanjut lagi.
1: Dan kita tuh ada supply kader namanya bang. Makanya kalau misalnya di dalamnya udah kerja sebenarnya belum, cuman kita kan membangun relasi ya bang ya. Nanti kader-kader yang sekiranya butuh kita supply ke yang dia inginkan gitu. Tanda kutip.
0: Okay,
1: contohnya seperti di Jawa Timur bang, jadi kita coba bantu teman-teman yang guru-guru untuk dapat sertifikasi. Contohnya seperti itu bang. Kadernya gitu bang.
0: Ada supply kadernya ya. Tapi kalau misalnya mau masuk organisasi, tadi kayaknya harus ada ini gak sih? Kayak ujiannya dulu masuknya atau tes dulu atau bebas?
1: Ada ujian masuknya bang. Nah ini ada informasi menarik nih bang sebenarnya. Tapi di awal aku mau kasih informasi dulu. Sebenarnya baru aja ditutup pendaftaran untuk tahun ini bang. Dan proses seleksinya itu cukup panjang. Yang pertama itu ada administrasi tentunya. Cuman di bagian administrasi itu ada beberapa poin tambahan, seperti membuat video, buat esai, dan harus ada surat rekomendasi dari pemerintah setempat gitu-gitu. Yang kedua ada FGD, ada wawancara juga setelah itu. Dan yang terakhir itu ada dia semacam harus membuat satu program. Ini belum tentu lulus loh, tapi udah disuruh buat program. Harus berkolaborasi dengan pemerintah atau legislatif daerahnya masing-masing. Dan kalau misalnya ada impact dari sana, baru itu yang nentuin kamu lulus atau tidak. Tapi bang, itu kita buka open recruitment pusat itu terakhir tahun ini. Karena kita bakalan bentuk DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Jadi kan selama ini baru ada di pusat nih Bang.
0: Oke.
1: Sekarang mau dibentuk DPW. Jadi semua suplainya nanti itu lewat wilayah, baru kita utus ke pusat. Gitu Bang.
0: Si kan kayak DPR RI, tapi kan di bawahnya ada DPRD.
1: Benar.
0: Ya kan kayak gitu kan. Oh sekarang gitu, oh berarti sekarang emang fokusnya di pusat ya dan pusatnya itu di
1: Senayan kita.
0: Di Senayan Jakarta.
1: Di Senayan Bang.
0: Nah, kalau dari Sumbar sendiri atau Kota Padang lah, itu ada berapa untuk anggota pemuda parlemen Indonesia ini?
1: Nah sejauh ini itu baru 8 orang Bang. Cuman untuk pembentukan DPW itu nanti sendiri itu kan minimal 15 ya. Nanti kita buka oprek. Jadi 8 orang ini ditambah yang lain juga. Kalau misalnya teman-teman mau masuk boleh banget.
0: Wih, tapi tadi ya untuk masuknya aja udah banyak proker yang harus di
1: banyak
0: atau tugas-tugas banget yang harus ini ya. Tapi keren. Ini Nurul sendiri dari tahun berapa?
1: Kayak, kan angkatan pertamanya tahun 2023. Angkatan 2024 tuh sempat berhenti sebentar karena memang orang-orang yang di pemuda parlemen ini orang-orang yang tarung juga Bang di tahun 2024, di pemilu 2024. Jadinya stop dulu di sana, jadi aku baru masuk di 2025. Jadi sebenarnya tuh angkatan kedua jatuhnya Bang.
0: Angkatan kedua jatuhnya.
1: Cuman itu di tahun ketiga saya masuknya seperti itu Bang.
0: Apa sih yang membuat kayak Nurul tuh tertarik aja masuk pemuda parlemen Indonesia? Nah, tahu ini ada singkatan nggak sih Pemuda Parlemen Indonesia itu?
1: PPI.
0: PPI ya.
1: Iya,
0: nah tahu PPI itu juga dari mana sih?
1: Nah sebenarnya aku tuh tahunya dari sosial media aja Bang.
0: Dari sosial media aja.
1: Terus habis itu waktu aku daftar kan sebenarnya saya aslinya dari Mandailing Natal ya Bang. Mandailing Natal Sumatera Utara. Nah aku tuh daftarnya dari delegasi Sumatera Utara juga Bang. Nah taunya dari sosial media, coba-coba daftar. Sebenarnya agak sulit di waktu itu Bang untuk daftarnya. Karena aku selain dari Sumatera Utara itu dari daerah terpencil juga nih Bang. Akses tuh sulit banget. Tapi ya ada istilahnya bacaro ya kalau di kita.
0: Wah apa tuh?
1: Bacaro kalau di kita. Jadi aku memang dari dulu tuh suka banget sama sosial media. Udah dari dulu memang udah aktif di sosial media. Jadinya trik and trik yang aku pakai pertama adalah gimana supaya teman-teman PPI yang udah lulus sebelumnya ataupun pengurusan di waktu itu kenal siapa sih Nurul itu.
0: Wow.
1: Jadi sebelum upload Twibbon pertama Bang, aku udah follow semua direktur eksekutifnya, sekretaris eksekutifnya, bendahara eksekutif.
0: Niat ya teman produk.
1: Niat banget banget. Terus habis itu aku post nih foto yang lain dulu. Aku post foto yang lain dulu baru nih waktu dia target udah like 1-2 foto yang sebelumnya baru aku post Twibbon yang gitu-gitu. Jadi karena aku pikir karena saingan aku ini ya teman-teman yang udah kerja, kakak abang yang udah kerja kayaknya kalau kita nggak bacaro nih nggak bisa nih gitu.
0: Keren.
1: Dan ketertarikan itu muncul memang dari ayah sendiri itu memang dulunya sebelum masuk ke politik itu dia sempat jadi wartawan.
0: Oh berarti juga kalau ayah nih juga ini ya dalam dunia politik juga ini ya.
1: Nah itu juga yang menambah ketertarikan saya. Sekarang saya di jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik Bang. Dan ada singgungan ke politik juga jadinya sekarang gitu ya. Nah sesederhana dari dulu memang suka banget yang ngomong-ngomong gitu. Cuman memang ini sebenarnya kayak ada sentimen sedikit ya. Cuman enggak sebenarnya karena aku di HMI juga kan Bang. Itu aku ngelihat sebenarnya kurang efektif di zaman sekarang untuk kita hanya aksi di luar saja. Jadi aku pengen keresahan aku ini juga sampai didengerin langsung di dalam gitu. Karena kan kalau misalnya sebenarnya kan di sosial media beredar tuh kalau misalnya orang demo di luar Senayan suaranya gak kedengeran kok ke dalam. Nah waktu kami di dalam ya itu memang beneran gak kedengeran gitu.
0: Udah ini ya teman produ ya, berarti rasa penasaran kita sudah terjawab ya. Karena memang sejauh itu kan sejauh gedung sama itu gerbangnya gitu kan.
1: Bener-bener di dalam tuh ya udah orang kerja aja kayak biasanya gitu loh. Mungkin ya petinggi-petinggi 1-2 keluar untuk meladeni keluar gitu ya. Jadi aku pikir selain kita menyuarakan di luar supaya orang tuh punya kepekaannya sendiri terhadap isu ini, kita juga harus jadi orang yang aksi di dalam juga untuk aspirasi ini sampai. Mungkin seperti itu Bang.
0: Nah ini yang luar biasanya teman.

0: ada.
1: Benar bang.
0: Dan bentuk dibentuknya nih kapan nih kira-kira DPW? Apakah masih dalam proses perencanaan ataukah sudah? Yang penting 15 orang udah ada, udah terbentuk tuh.
1: Nah sekarang masih dalam proses perencanaan, cuman insya Allah dalam tahun ini tuh sudah rampung. Jadi tahun depan tuh DPW ini sudah bisa terbentuk gitu. Langsung di bawah DPD ataupun MPR daerahnya masing-masing kayak gitu bang.
0: Oke. Kalau Nurul sendiri basicnya latar belakangnya apa sih? Sekarang masih kuliah berarti kan?
1: Masih kuliah.
0: Itu tadi ilmu komunikasi ya, ilmu tapi komunikasi. Lebih ke jurnalistik. Bener itu di mana kuliahnya sekarang?
1: Universitas Andalas.
0: Wow,
1: angkatan 24.
0: Angkatan 24 ya. Yeah. Tadi kalau untuk kayak ketertarikan udah sempat dijelasin tentang Mempro 2 khususnya dari orang tua juga ada kan? Keren. Tapi pernah enggak sih kamu juga nyoba atau mungkin diajak saat itu aksi di luar gitu?
1: Sebelum masuk ke Pemuda Parlemen Indonesia, saya itu bergerak di BMKM Unan bang, sebagai kepala bidang pergerakan di Kementerian Pergerakan Perempuan. Jadi salah satu orang yang menginisiasi untuk aksi-aksi itu termasuk saya dan teman-teman yang lain juga sebenarnya bang. Cuman ini memang kepentingannya berbeda. Ketika aksi itu disampaikan di luar dan di dalam itu kepentingannya berbeda. Jadinya saya merasa untuk saya sendiri pribadi ya, ketika ditarik ke diri saya lebih ke ini sih bang, sebenarnya kurang efektif aja saya rasa kalau memang kita ingin menggerakkan sistem. Contohnya kemarin kita coba untuk ada nih perubahan di Perda, peraturan daerah. Nah saya pikir kalau misalnya tujuannya memang untuk ada perubahan di Perda atau usulan kepada Perda gitu ya, supaya Perda keluar, maka secara terbaik adalah kita masuk ke dalam. Karena kalau kita aksi di luar justru kita gak diladenin.
0: Oke.
1: Hal-hal yang seperti itu jadinya bang.
0: Tapi pernah gak sih mungkin teman seangkatan sendiri kayak ngelihatnya tuh malah ih ngapain sih ikut-ikut pemerintah, terus juga ya jadinya sentimen negatif gitulah sama orang-orang. Karena kan kadang-kadang ya itu udah masuk tuh yang namanya getuhin DPR tuh, jadi pandangannya tuh udah gak semua orang melihat seperti itu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang melihat pandangannya udah berbeda aja.
1: Aduh ini yang paling panas pertanyaan. Bener, mungkin ini agak ngejelasin sedikit bang. Jadi selain saya di Pemuda Parlemen Indonesia, saya juga ada program namanya Titik Nalar.
0: Apa tuh?
1: Titik Nalar itu di Instagram saya, ada segmennya namanya Nalar Nurul. Jadi kita ngebahas isu-isu nasional, tapi aku tuh coba pakai dia di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya orang lagi kontra banget sama isu ini, aku coba ngambil pro. Kalau orang lagi pro banget, coba kita lihat dari sisi kontranya nih gimana. Nah orang menyalahartikan itu, karena aku udah di Pemuda Parlemen Indonesia tambah Titik Nalar lagi, orang pikir aku ini udah buzzer aja nih bang gitu. Serius.
0: Iya.
1: Dan sebenarnya agak aku heranin ya bang, itu gak cuma teman-teman mahasiswa. Aku justru sangat apa ya, sangat salut kepada teman-teman mahasiswa kalau mereka masih mau protes ke aku. Nurul ini jalan kamu mungkin salah bla bla bla segala macam, sampai kita debat perspektif dari mahasiswa yang masih sangat idealis. Teman-teman yang masih sangat idealis tuh seperti ini loh. POV saya yang sudah masuk ke dalam tuh seperti ini loh teman-teman, gitu-gitu. Enak dia, tapi yang buat saya agak kit heart nih sedikit bang. Ternyata kalangan intelektual yang saya pikir adalah orang yang cukup paham tentang ini tuh juga ikut-ikutan ngehujat saya nih bang nih.
0: Agak sensitif kali ini ya kayaknya ya.
1: Ini agak sensitif nih bang.
0: Intelektual nih.
1: Iya, jadi kalangan yang intelektual, sorry itu saya kayak ada beberapa dosen gitu-gitu atau dari pemerintahan juga mempertanyakan standing positionnya saya. Maka saya bilang saya berdiri sendiri hanya di situ gitu loh. Saya orangnya PPI, saya adalah orang yang Titik Nalar. Ya saya tidak bukan seperti yang kalian pikirkan gitu.
0: Iya karena kalau ngelihat juga dari ceritanya tadi ya teman produ yang udah dijelasin, PP ini kan gak kerja, dia kan cuma jadi sebuah organisasi, malah bisa jadi pintu gerbang kalau misalnya hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke pemerintah, ya dari sana juga bisa kan, kayak gitu kan.
1: Benar bang, jadi kita pun even kita yang anak ini ya Pemuda Parlemen Indonesia, contohnya kayak kemarin kalau gak salah sempat dari UNY kalau tidak salah itu ngajuin surat dan diperkuat lagi nih suratnya oleh Pemuda Parlemen Indonesia. Jadi kita juga memfasilitasi teman-teman kalau misalnya mau ke sana nih menyampaikan aspirasi.
0: Nah, berarti bisa tuh ya. Bisa kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kayak ada ngerasa tentang Perda atau lain sebagainya, itu mungkin boleh coba kontak gitu kan. Belum lagi ke media sosialnya, boleh tahu enggak sih media sosial Nurul? Mungkin boleh confirm ke teman-temannya.
1: @NurulSusantri, nanti kelihatan tuh di sana ada Titik Nalar.
0: Titik Nalar ya. Nah kalau Titik Nalar ini proyek kamu atau emang udah ada tim di sana?
1: Udah ada tim dan sekarang lagi on proses buat studio, Bang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Ya, insya Allah di Oktober selesai. Dan Titik Ngelar memang itu sebenarnya awalnya program, dan pada akhirnya kita punya tim. Ada kepala studio juga di sana nih.
0: Gitu. Asik. Siapa kepala studionya?
1: Itu kita mention awal Bang Wedi.
0: Ya, kebetulan ada Bang Wedi juga yang dari rumah apa? Rumah Gadang kan? Nah, Rumah Gadang ini nanti kita bahas lagi ya teman-teman, dua beda segmen, karena emang juga menarik kalau dengar cerita dari Bang Wedi yang buat wadah untuk para pemuda. Salah satunya kalau kamu PMI berarti udah ini ya, udah duluan masuk PMI ya, sebelum gabung tapi sebelum kenal Bang Wedi ya.
1: Di PPI, Bang?
0: Ya, PPI kok PMI sih.
1: Ya, sudah duluan mau gabung PPI, terus dinotis sama yang di sana, saya diajak gabung seperti itu.
0: Berarti,
1: dan dibuat program sendiri untuk
0: itu Titik Nalar ya.
1: Benar, Bang.
0: Itu nanti Titik Nalar programnya apa aja tuh?
1: Jadi sebenarnya kayak tadi aja sih, Bang. Kita bahas tapi skalanya isu nasional. Kita bahas soal isu-isu nasional, kayak MBG nih, Mas Bahlil ganteng. Ada kita bahas soal B50, bahas tentang Kopdes, sekolah rakyat dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Berarti kamu udah siap ya? Kalau misalnya dibilang buzzer ini bayar berapa nih?
1: Ya kalau dibayar saya udah kaya nih, Bang.
0: Wow.
1: Pit.
0: Tapi itu ya tadi tujuannya emang kan ya sesuai nalar yang diketahui aja kan, bukan berarti kalau misalnya ada kebijakan yang nggak bagus ya bisa aja kan dibahas juga kan, tetap harus dibahas
1: kita
0: kan. Oke lah, nih kalau dengerin dari tadi Nurul luar biasa ya, emang kayaknya suka banget untuk ngobrol-ngobrol, belum lagi bahasanya emang. Tujuannya ke depan mau apa sih? Cita-citanya dulu sebenarnya apa sih? Apakah memang mau jadi politikus kayaknya?
1: Nah, sebenarnya Bang, dulu sedikit ada sentimen sama yang berbau politik ini. Tapi teman debatnya di rumah memang papa. Kayak, kok kayak gini sih gitu. Sampai akhirnya aku memang mutusin, saya mau jadi seorang jurnalis, Pak, gitu. Kamu yakin mau jadi jurnalis, digituin kan sama orang tua. Papa dulu hampir dibunuh, blablabla.
0: Waduh.
1: Sampai ada di titik ya, itu ada momen-momen seperti itu. Sampai akhirnya ya udah kamu coba aja deh gitu. Dan setelah masuk jurusan yang benar fokus ke jurnalistiknya, aku sadar kayaknya memang yang paling penting ilmu sebagai seorang jurnalistik untuk aku pribadi ya. Mungkin teman-teman yang lain memang ada orientasinya pengen jadi jurnalistik. Untuk aku pribadi itu lebih ke hidup as a jurnalistiknya, Bang. Karena memang orang lapangan banget kan kalau didengar nih jurnalistik, dan itu sangat berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Tapi untuk prospek kedepannya kayaknya kita memang ada rencana untuk masuk ya, Bang ya. Tapi gak buru-buru, gak untuk 2029 ya.
0: Tapi iya ya, kalau orang jurnalistik tuh reporter apalagi itu, pertama mereka tuh selalu dapat insight baru, informasi,
1: bener,
0: belum nanti untuk relasinya. Wah, itu asik banget sih.
1: Gila sih, Bang.
0: Relasinya udah kemana-mana. Udah jauh teman pro 2, biasanya kita kan cuma temennya sana-sini aja. Ini jabatannya udah lebih tinggi teman pro 2 kalau ini. Oke lah kalau gitu, thank you banget ya Nurul ya. Semoga kedepannya juga apa yang tadi direncanakan sama Titik Nalar semoga semakin sukses.
1: Amin, Bang. Terima kasih juga untuk RRI Pro 2 Padang, Bang. Udah ngundang aku.
0: Sama-sama. Kita juga senang banget. Kalau bisa sih ya, karena waktu terbatas ya, mungkin suatu saat bisa ngobrol lagi nih. Karena dari tadi Nurul banyak banget kayaknya mau dibahas nih, yang mau disampaikan.
1: Masih gatel mau bahas banyak.
0: Ya, atau enggak nanti ini aja kamu lihat aja teman Pro 2 di Titik Nalar itu.
1: Benar.
0: Mungkin boleh closing statement dong buat teman-teman Pro 2 nih.
1: Closing statement dari saya adalah, ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah seorang mahasiswa, jangan pernah tutup diri kamu untuk dunia luar. Walaupun ada istilah yang mengatakan bahwa mahasiswa, menjadi seorang mahasiswa, idealisme adalah suatu anugerah terakhir yang kita punya, tapi jangan tutup diri kamu sama dunia luar. Tetap berbaur dengan yang di atas, tapi jangan lupa sama yang di bawah. Berbaur sama yang di bawah, tapi coba pahami sistem yang di atas. Ketika kamu punya kualitas yang sama, ada dua orang yang punya kualitas yang sama, maka yang bisa menaikkan satu orang adalah relasinya. Jadi jangan pernah tutup diri kamu untuk hal-hal yang di luar bidang kamu. Mungkin cukup sekian dari aku, terima kasih.
0: Thank you Nurul ya. Mungkin setelah ini ada aktivitas selanjutnya.
1: Benar.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi Nurul.
1: Sampai jumpa.
0: Oke lah, itu dia teman Pro 2, kebersamaan kita sama bintang tamu spesial kali ini. Jadi ada Nurul Fadila Susantri yang merupakan bendahara eksekutif pemuda Parlemen Indonesia. Kita bakal lanjut lagi kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang seru pastinya. Sama nanti juga bakal ada UKKP KUNP nih teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aspol. Gaya sore penuh obrolan.
1: Kolaborasi Sigma Radio, UKKPK dan RRI Pro 2.

0: pendengar RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng kita di Gaspol, gaya sore penuh obrolan. Nah, pastinya kali ini bareng aku Lupi
1: dan aku Nala yang bakal nemenin sore kamu dengan obrolan yang ringan tapi mungkin bikin kamu merasa wah ini gue banget sih. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya itu sederhana, tapi kayaknya sering banget ya terjadi di kehidupan anak muda zaman sekarang gitu.
0: Waduh, kalau ngomong-ngomong sesuatu yang terjadi sama anak muda nih, emang banyak banget yang terjadi. Tapi ini kita mau ngomongin yang mana satu nih? Soalnya banyak nih, ada anak muda yang suka halu.
1: Iya, itu Lupi kayaknya.
0: Iya, itu aku. Terus ada juga anak muda yang suka overthinking. Nah, kita mau bahas yang mana nih?
1: Nah, kali ini kita akan bahas mengenai fenomena speed run hidup anak muda.
0: Wow, fenomena speed run tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, itu tuh fenomena apa? Soalnya aku baru denger nih fenomena ini. Apakah fenomena ini nih ternyata dekat dengan kehidupan kita, cuma kita kurang tahu sama istilahnya.
1: Betul, itu benar banget ya Lupi. Karena beberapa orang pasti, bukan beberapa orang, rata-rata anak muda zaman sekarang itu melaksanakan itu, merasakan hal itu gitu.
0: Oke, merasakan hal itu, berarti kayaknya termasuk aku nih.
1: Iya, pasti.
0: Nala juga?
1: Iya dong. Bahkan ini, misalnya gini, aku dulu waktu maba, aku tuh udah nyari di mana ya aku mau foto pas wisuda besok.
0: Waduh, baru maba nih.
1: Baru maba.
0: Udah mikirin foto di mana pas wisuda. Gak kecepetan, Bu.
1: Nah, itu makanya sesuatu yang kecepetan itu. Bahkan ya, di saat aku maba, aku juga udah nyari MUA-nya yang mana ya gitu.
0: Jadi sekarang udah berapa nih list MUA-MUA yang udah ada untuk 1 tahun lagi ya?
1: Amin, 1 tahun lagi. Itu udah 15 sih. Udah banyak, iya. Lebih mau mungkin?
0: Boleh deh dikirim ya, nanti listnya ya. Sama fotografernya sekalian udah ada?
1: Udah ada, udah banyak. Ada yang indoornya, ada yang outdoornya, Lupi mau yang mana?
0: Indoor-outdoor kayaknya seru deh.
1: Nah itulah ya, kalau misalkan anak muda, kalau kita untuk yang mahasiswa ini, bahkan kita mungkin belum mengenal gitu, dosen kita tuh siapa sih? Siapa nih dosen-dosen killer yang harus mungkin kita hindari?
0: Iya.
1: Atau mungkin kita memilih untuk jadwal kelasnya kapan biar menyesuaikan dengan jadwal kita? Karena mungkin ada juga dari mahasiswa ini yang ikut rapat, ikut wisuda. Ikut wisuda.
0: Udah ngomong-ngomong tadi sih wisuda, jadinya kebawa deh.
1: Nah itu dia. Kalau Lupi gimana nih? Ada gak kepikiran tentang, kalau aku kan tadi pas aku maba udah wisuda, kalau Lupi gimana sih?
0: Kalau aku tuh suka mikirin nih, gimana nanti ya wujud dari jodohku di masa depan.
1: Ternyata lebih jauh lagi ya.
0: Lebih jauh banget ya itu. Tapi itu kayak cuma pikiran-pikiran pintas yang untuk fun-fun aja Tapi ternyata momen seperti itu tuh yang kita udah mikirin masa depan, sesuatu yang belum terjadi dan belum melewati juga ya prosesnya, belum tahu. Itu ternyata ada nama fenomena yang tadi kita sebutkan ya, namanya speed run.
1: Iya gitu. Betul. Jadi memang ya anak muda sekarang itu lebih memikirkan tentang hasilnya daripada prosesnya. Padahal proses merupakan salah satu hal yang harus ya dari anak muda itu kita tuh harus tahu, sehingga kita tuh tahu bahwasannya untuk mendapatkan hasil A atau hasil yang kita inginkan, kita harus melewati beberapa tahap dulu. Gak bisa langsung instan kayak mie instan yang lebih bilang itu.
0: Kalau mie instan aja kita sebelum makan itu ada prosesnya.
1: Nah itu makanya mie instan aja perlu direbus dulu mie-nya.
0: Betul.
1: Perlu dibuka dulu plastiknya,
0: bumbunya, mangkoknya, sendoknya, garpunya.
1: Aduh jadi lapar nih.
0: Aduh iya, apalagi ini agak mendung-mendung. Aduh agak hujan.
1: Agak hujan ya.
0: Enak nih kayak makan mie instan.
1: Aduh. Jadi bahas mie instan nih. Padahal kita masih membahas tentang speed run ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi mungkin boleh ya ini apakah ini sebenarnya speed run ini bentuk motivasi kita untuk masa depan, atau sebenarnya ini cuma bentuk overthinking kita aja?
0: Tapi menurut aku ya, momen speed run ini bisa dijadikan sebuah motivasi. Kenapa? Karena kayak kita ini punya plan kan ke depannya. Kita kayak yang berhayal, kayak yang aduh aku pengen nanti kayak Nala tadi kan, wisuda pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak ini, fotonya ini gitu kan. Nah sebenarnya kan itu plan gitu kan. Sebenarnya bagus karena kita punya rencana di masa depan itu mau seperti apa dan mau bagaimana. Kalau misalkan kita ambil sisi positifnya bagus, cuma mungkin ada beberapa hal-hal yang negatif.
1: Betul. Ada juga mungkin yang itu tuh jadi bentuk, salah satu bentuk overthinking kita. Kenapa? Karena ada beberapa, kalau misalkan kita nggak menikmati prosesnya dulu, itu bisa ngebuat pemikiran kita itu atau mungkin mental kita yang belum siap dalam menghadapi atau menjalani apa yang seharusnya kita jalani sebelum memasuki endingnya atau hasilnya yang kita inginkan tadi, begitu Lupi. Karena kan dengan perasaan kita, kita belum tentu semuanya itu kita tuh siap gitu.
0: Iya benar. Karena hal itu tuh buat kita tuh jadi berpikir terlalu jauh. Tapi sebelum kita berpikir terlalu jauh,
1: sebelum jauh-jauh banget gitu ya,
0: bisa nih dengerin dulu nih lagu yang bakal diputar setelah ini.
1: Oke.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Watimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Prosesi pelantikan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo tiba di lokasi didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
7: Lagi santai di sore hari,

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pendengar RPRO2 Padang, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi nih, masih bareng aku Lupi
1: dan aku Nala, yang bakal kita bahas masih tentang yang tadi ya, tentang speed run hidup.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin kita mulai dari, emang menurut kamu Lupi, apa sih definisi dari speed run ini gitu?
0: Speed run hidup ini?
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau misalkan dari speed run hidupnya sendiri itu, sebenarnya itu diambil dari dunia game.
1: Wow, ini sampai karena kita Gen Z, jadi diambilnya dari game juga gitu.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ini kayak game untuk menamatkan secepat mungkin dengan memotong kompas, dan bagaimana istilah ini diadopsi menjadi gaya hidup anak muda zaman sekarang.
1: Nah, itu untuk kaum muda yang kita bahas sebelumnya tadi ya, Lupi ya. Di mana ketika kita hidup itu ada beberapa hal bagi anak muda itu ya di skip aja, instan aja gitu.
0: Iya ya, tadi jadinya kita kayak udah mikir gitu ke depannya gimana tanpa kita tuh tahu prosesnya tuh gimana.
1: Iya, itu banget.
0: Udah mikirin endingnya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ada sisi positifnya nih. Mm-hmm. Nah, aku mau tanya nih sama Nala.
1: Aduh, aku agak takut nih kalau misalkan ditanya-tanya gini.
0: Aduh, jangan takut. Aku pernahnya gampang kok. Nah, tadi kan ada sisi positif. Nah, menurut Nala nih, sisi negatif dari apa namanya spin run hidup ini tuh apa sih?
1: Oke, kalau menurut aku yang pertama itu ada kerapuhan fondasi.
0: Waduh,
1: ini bukan fondasi rumah ya, ini maksudnya ya.
0: Enggak ya?
1: Enggak. Jadi kita tuh kayak karena buru-buru, proses belajar kita yang krusial, yang harusnya kita lewati itu, yang harusnya kita jalani, malah terlewati. Jadinya di saat kita menghadapi masalah di tengah jalan, mental atau kemampuannya itu kita tuh jadi mudah tumbang gitu loh, Pi.
0: Waduh, ada nggak nih kira-kira Nala mengalaminya langsung?
1: Kalau aku tipe-tipe orang yang selalu menikmati proses ya.
0: Masya Allah.
1: Tapi tentunya pasti ada juga.
0: Ada juga ya keluh-keluh-ngeluh-ngeluhnya gitu.
1: Betul, ada ngeluh-ngeluhnya. Kayak yang aku bilang tadi, aku tuh baru maba, tapi aku udah ngebayangin pengen wisuda gitu.
0: Iya, jadi setelah kemarin ya mikir kayak gitu, sekarang ngejalanin gimana nih di semester tanggung? Dibilang muda enggak,
1: tua juga
0: belum. Nah.
1: Jadi kalau aku tuh ya kayak di saat membuat tugas aku tuh jadi meleha-leha karena aku selalu mikirin, ini aku wisuda, ini aku mau ini, padahal aku tuh belum buat skripsi. Metopen aja baru masuk.
0: Baru masuk, aku belum.
1: Jadi aku tuh kayak ngerasa jadinya tuh lebih berat gitu loh jadinya dalam kita tuh mengerjakan tugas atau saat kita itu lagi organisasi deh contohnya.
0: Aduh, ada apa tuh di organisasi?
1: Aduh, mas organisasi nih kita.
0: Ini kayaknya jangan ya.
1: Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau misalkan, tapi ya karena aku tadi sedikit menyinggung tentang organisasi, dari organisasi juga lah aku merasa mental aku tuh terbentuk gitu. Karena kita tuh kayak dibanting. Alhamdulillah enggak gantung diri.
0: Jangan dong. Enggak. Sebenarnya adalah terbentur jadi terbentuk.
1: Nah, itu sebenarnya aku pengen bilang. Malah aku
0: terbanting.
1: Tadi bilang.
0: Agak lupa ya. Iya.
1: Karena jadi ingat gitu. Lagu apa kayaknya? Yang dibanting-banting itu?
0: Dibanting-banting.
1: Aduh, jadi ngebahas lagu ya kita di sini ya.
0: Tapi nah, tadi kan udah kerapuhan fondasi nih. Terus apalagi nih kira-kira yang sisi negatifnya nih?
1: Pertama itu tentunya kehilangan momen saat ini. Jadi gini loh Lupi, kita tuh terlalu sibuk memikirkan masa depan, membuat seseorang, membuat kita itu tuh gagal gitu menikmati kebahagiaan dan pelajaran yang ada di depan kita sekarang.
0: Jadi gak menikmati, kayak yang tadi Nala bilang, yang gak menikmati proses saat itu gitu. Harusnya kita kayak yang waktu seneng ya seneng aja, gak usah mikirin, aduh ini aku seneng nih hari ini nih, besok ada gebrakan apa ya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu dia, karena kita berpikiran terlalu jauh ke masa depan, jadinya kita tuh kayak gak menikmati atau gak enjoy dari masa sekarangnya. Kita bisa ambil contoh nih, misal kan aku maba nih, tapi karena aku udah mikirin soal kerjaan, aku tuh jadi gak menikmati keseruan masa perkuliahan aku. Karena aku tuh terlalu cemas, ini kerjaan aku besok gimana ya. Ini aku setelah wisuda, bahkan ini udah setelah wisuda nih.
0: Ya, padahal ini skripsi juga belum.
1: Nah itu masalahnya, besok aku gimana ya pekerjaan aku bakal langsung PNS Waduh. Atau mungkin aku jadi pegawai di badan usaha milik negara.
0: Atau pakai mungkin layar keren gitu ya, BUMC
1: itu. BUMN dong, tiba-tiba BUMC.
0: Salah ya.
1: Ini kayaknya terlalu memikirkan BUMC kayaknya.
0: Iya, iya, benar.
1: Nah, itulah salah satunya ya. Terus juga ini jadinya kita itu ya gitu deh, terlalu memikirkan banyak hal jadi lupa.

0: gak apa-apa. Semua orang melakukan itu sepertinya. Dan aku pun tidak lepas dari yang namanya overthinking, yang sampai memikirkan masa depan besok ini seperti apa. Karena sekarang juga kayak gini deh, mm-hmm. kayak sekarang ini kan aku kuliah di jurusan pendidikan nih.
1: Iya.
0: Yeah. Otomatis pasti ekspektasi orang-orang tuh aku akan menjadi seorang tenaga pendidik,
1: yeah, jadi seorang guru
0: gitu kan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu nanti di masa depan aku menjadi apa. Apakah benar menjadi seorang guru gitu? Bisa aja tiba-tiba aku menjadi CEO.
1: Kaya raya gitu ya?
0: Cio-cio atau dapet cio?
1: Oh, amin. Semoga lah ya. Berarti Lupi besok ada ini, ada keinginan untuk pergi ke China, mungkin mencari opa-opanya.
0: Kok opa-opa?
1: Oh, bukan opa-opa ya?
0: Ke-ke-ke. Koko-koko.
1: Koko-koko.
0: Kalau opa-opa Korea dong.
1: Oh iya.
0: Kalau opa-opa Korea udah banyak sih.
1: Oh, udah banyak?
0: Udah banyak.
1: Gimana cara dapetinnya?
0: Kebetulan ngeklaim aja sih.
1: Nah, itu juga merupakan salah satu speed run ya.
0: Oh iya, karena udah mikir jauh.
1: Iya, udah mikirin opa Korea, udah mikirin koko-koko China. Yang kita enggak tahu, mungkin emang itu jodohnya, kita enggak tahu, atau mungkin orang Indonesia juga, tetangga Lupi mungkin.
0: Iya. Kalau Nala kemana nih? Apa? Habibti.
1: Oh ya, aku orang ada.
0: Habibi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku kayak gitu besok. Jadi kayak Afwan, Abi gitu. Iya. Yeah.
0: Oh, Abi. Ini Umi Nala. Aduh, ini kan jadi beneran. Aduh. Nih kita mempraktekannya langsung nih, fenomenanya.
1: Iya lagi. Tapi ya, Lupi, kita juga bisa denger nih. Emang kenapa sih anak muda itu hobi untuk lompat timeline-nya gitu?
0: Karena seru aja gitu. Kayak lebih bikin kita tuh ngerasa bahwa ada saatnya kita tuh hidup.
1: Iya gitu. Betul. Ada kayak misalnya nih, kalau misalkan kita mau lompat-lompat timeline tuh bisa jadi karena kita itu FOMO. Karena ini tuh kayak ada tekanan dari media sosial kan. Misalnya di media sosial orang-orang hanya memamerkan hasil akhir atau pencapaiannya, bukan proses berdarah-darahnya. Itu salah satu yang membuat anak muda kayak kita itu merasa tertinggal jika tidak cepat sampai ke sana.
0: Nah, mungkin teman-teman Pro 2 mungkin ada juga nih yang punya pengalaman yang sama atau mau sharing, itu boleh banget nih nanti kalau misalkan mau gabung ngobrol-ngobrol sama kita ya.
1: Betul.
0: Nanti akan ada segmen yang ada telepon, bisa nanti kita akan sebutkan nomornya.
1: Iya, gitu. Tapi setelah lagu-lagu ini,
0: yo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: sih. Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Halo pendengar RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng kita, aku Nala.
1: Dan aku Lupi di Gaspol, gaya sore penuh obrolan.
0: Nah kali ini kita juga mau ngajak untuk teman-teman Pro 2 untuk ikut buat sharing bareng kita. Sharing bareng kita. Boleh untuk teman Pro 2 untuk ke WhatsApp kita aja di 0811-6655-908
1: atau di telepon kita 0751-274-82.
0: Ada ini sekayaknya udah ada ya.
1: Aduh siapa ya?
0: Oke. Halo kakak, ini dengan siapa kita berbicara?
2: Halo.
0: Halo.
2: Lagi yang akhir Pro 2 KG.
0: Oke, halo. Dengan abang siapa ini?
1: Coba kita tengok dulu ya, iya. Chat WA katanya abangnya.
2: Iya.
1: Halo Bang Fitro.
2: Iya. Bakabako Nala Sarako.
1: Nala, ditanya kabarnya.
0: Aduh.
2: Lupi.
0: Oh iya, betul. Alhamdulillah baik ya.
2: Kok kayak tahu belum main ya anak UKKPK ya?
1: Iya. Abangnya tahu UKKPK.
2: Tahu, awak kan bagawa samoan no ado anak UKKPK nang ala sinno namanya Maling.
1: Siapa?
0: Apa bang?
2: Maling anak UKKPK. UNP Kak Maling.
0: Kak Marin. Teman Kak Marin
1: apa Marin nih?
2: Maling.
0: Kak Marin.
2: Oh.
1: Wah, wow, halo Bang, salam kenal ya. Kami juniornya Kak Mari.
0: Iya.
2: Bayang kan lagi respon gini, tau kan?
0: Apa Bang?
2: Bayang kan sekarang dia siaran di respon radio.
1: Oh iya, Kak Mari siaran juga di radio.
0: Oh iya.
2: Kan dia lagi siaran tuh, katanya ada Naya sama Vicky katanya siaran di KKPK adanya. Nanti kalau ada dia siaran, kalau kecil angka ini lagi ya, saya main ya. Nah, kini masih jalan belum lah?
0: Oh, iya kita juga mau nitip salam juga nih bang sama Kak Marin.
1: Iya, terima kasih.
2: Aku sudah pernah ketemu sama beliau dulu. Aku sudah pernah main ke respon bulan Juni kemarin. Aku main ke respon loh.
0: Oh iya.
2: Iya, aku rencananya mau ke respon sekarang, tapi air hujan.
1: Hujan sih emang kelihatan ya dari sini.
2: Iya, tadi aku rencana kan sudah janji sama Maling. Mm-hmm. Maling, besok ada UKKPK siaran tuh Maling. Biar kalau Maling mau lah. Nah kalau nggak ada Maling kena sama orang itu katanya. Makanya aku mau ke situ tapi air hujan. Nah. Nanti kalau ada anak UKKPK siaran biar aku ingin Maling lagi adanya. Jadi Maling itu dia mau langsung kayak apa adik-adiknya siaran di Pro 2 adanya.
0: Iya.
1: Terima kasih juga abang sudah support kami.
2: Kata main begini ya.
0: Iya bang.
2: Kayak ini kalau siaran di Pro 2 adanya. Jangan ibaratnya kalau bisa kita adakan TikTok-nya sekali kan. Biar kalau perlu TikTok UKKPK ini lah. Biar nanti main atau sinyalnya itu bisa melihat langsung teman-teman siaran atau itu.
1: Oke bang, nanti ya, kita.
2: Tapi kan kalau ibaratnya aku sama Maling kan sudah atau main pun dia nggak pernah siaran di sini dulu.
0: Iya betul.
2: Dulu dia siaran 2023 2024 dia pernah makan di Pro 2 Padang. Akhirnya aku tidak sengaja nonton di TikToknya. Respon radio, aku pernah dengar Mari siaran ya.
1: Kita ada bahas sedikit tentang speed run bang. Gimana kita tuh situasi itu tuh ngelompat gitu, suka kayak menghayal untuk
0: iya,
1: di masa
0: betul.
1: Depan tuh mau gimana gitu. Nah menurut abang nih tentang topik ini tuh gimana sih? Apakah abang pernah
0: punya pengalaman kali ya?
1: Punya pengalaman kayak, aduh di masa depan nih aku akan menjadi seorang CEO.
0: Kira-kira pengalaman abang gimana? Boleh dong bang kita ceritain sama teman-teman Pro 2 juga.
2: Kok Eh, jadi saya kan, nah, kalau sungai Duja Seke, eh, jadi kan?
0: Iya.
2: Ah, jadi sekonya itu lah. Awak masih ke Seke, anda?
0: Iya,
2: awak kan, kini kan, awak yang ada rencana ke kuliah kan?
0: Mm-hmm.
2: Awak dikasih support sama maling, dan kan acok maji ahang ke awak perlu itu sama nak awak, awak kan bisa nekla yo gangguan dalam penglihatan.
0: Oke, bang.
2: Jadi awak ada pernah membahas ke Iko dulu jemaling waktu awak bersebut tu jemaling. Maling, awak yo ikut mio kuliah di UMP. Awak kan sini di anu pun darah tinggi panti sosial dengan nyekat SBN kuasa kakomen di Kerumbak.
0: Oh.
2: Jadi kan di situ kan ngomong dinas di dinas sosial. Jadi awak ada ketentuan mijat murid ya kalau bahasa Minang kan. Nah. Jadi walaupun murid saya itu ayam maksimal, jadi awak dapat arahan dari main. Kau abah main tu mandor awak mah, ia lagi banyak. Kau sambil ia masih di Padang, kau ia masih jalan di Western, ia abah mah bantu awak. Kau ia awak kuliah di UNT.
0: Oh, berarti ini inspiran abang itu sebelumnya abang itu ada ingin kuliah di UNP, tapi ternyata belum gitu ya bang. Tapi ternyata Kak Marin itu juga memberikan motivasi untuk abang. Kalau misalkan abang mau ke Padang nanti bisa dibantu untuk kuliah, betul begitu bang?
2: Iya. Dan pada sampai Marin itu menani lah wakak bersebut di ekspor itu awak. Awak nak tahu kan, dah pas awak baca bukunya, pertamanya mencari awak, inyo tidak dapat mengecek lagi. Jadi dia ini selagi menginjakkan kaki di Kota Padang ni masih siaran aku di ekspor ni. Kalau seandainya aku nanti banyak sukses aku di sini di ekspon. Kalau awak berkehendak mah kum fayakum, jadi maka kejadian pada di main baik mau membiayai dan main tidak melakukan apa-apa. Dan main pun niat ya kala andaikan besok di hari kiamat tidak akan ibaratnya mungkin beratlah para maling besok. Maling tidak ingin besok ketika nanti kita meninggal tidak mau nanti ditanyakan.
0: Iya.
1: Okay,
2: karena aku ya apa yang maling sampaikan tu aku sampaikan dah. Aku sebelumnya sekarang kan main masih jalan tu, anggarkan dia menggunakan jalan kita.
0: Iya.
2: Dan sama teman-teman UKK PK UMP. Aku ucapkan terima kasih Marin.
0: Iya.
2: Telah memberikan motivasi pada aku.
1: Okay. Yeah. Terima kasih abang. Marin, semangat ya abang.
0: Iya, terima kasih abang.
1: Terima kasih abang sudah sharing sama kami.
2: Boleh tak lagu?
0: Boleh.
2: Oh, dari Mipa Aula, Kak. Tabola Bali.
0: Tabola Bali. Aduh, okay. Ini apanya suka Tabola Bali ya, Lupi? Iya, ini lagu ini Lupi juga. Ini
2: kolaborasi Minang sama Timur, Mbak.
1: Timur, iya betul. Okay.
2: Kebetulan Mipa Aula itu kalau awak dulu, Mbak, sama-sama di SMKI.
1: Oke. Ini dia bang, lagu Tabola Bale untuk abangnya.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan abang, terima kasih.
2: Spesialnya untuk Kak Marin ya.
1: Iya, spesial untuk Kak Marin.
0: Tabola
1: Bale.
0: Waalaikumsalam.

Dikutip dari rri.co.id, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau disingkat dengan AHU meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat. Menurutnya, Ditjen AHU menjadi garda terdepan pelayanan hukum sekaligus mencerminkan wajah Kementerian Hukum. Supratman meminta setiap direktorat terkait aktif membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan. Ia menekankan pentingnya memberikan panduan hingga masyarakat memperoleh solusi.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Gak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

0: Halo, pendengar Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Masih bareng kita berdua di Gaspol,
1: Gaya Sore Penuh Obrolan.
0: Nah, tadi kita udah bahas-bahas tentang
1: Speedrun. Betul.
0: Speedrun itu kan tadi kita udah bahas. Terus tadi ada penelpon juga,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Udah, dia ternyata mengalami juga speedrun itu, ya kan?
1: Nah,
0: jadi sekarang kita akan membahas sesuatu yang agak bergeser di kampus.
1: Karena sekarang kampus kita juga punya berita hot-hot lainnya
0: apa
1: juga
0: itu,
1: kan?
0: Aku penasaran banget. Oh, kayaknya kudet gitu. Aduh, soalnya. Jadi aku butuh informasi dari Nala.
1: Jadi sekarang itu wisuda UNP udah tiap bulan.
0: Kabar gembira untuk kita semua.
1: Nah, betul. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang ya yang ada di Universitas Negeri Padang, udah bisa tuh, nggak usah khawatir lagi. Aduh, aku harus nunggu periode ini lagi, nunggu periode ini. Nggak perlu khawatir.
0: Karena dulu 4 kali setahun ya. Periode Maret, Juni, September, dan Desember. Sekarang udah tiap bulan. Wah, tersenyum semua mahasiswa ini, kan? Gak usah kayak nunggu-nunggu lagi ya kan.
1: Iya. Jadi sekarang juga UNP udah mengurangi juga artefak-artefak kampusnya. Jadi artefak kampus juga sekarang udah mungkin lebih mudah juga ya,
0: untuk cepat keluarnya.
1: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong nih ya, wisuda tiap bulan nih gitu kan. Nah, kira-kira ada persyaratan khusus gak sih, kayak kuotanya tuh berapa untuk bisa diadakan di bulan itu? Karena kemarin aku sempat ada dengar juga kalau misalkan kuotanya tuh tidak memenuhi, dia tidak bisa diwisudakan bulan itu, harus menunggu wisuda di bulan berikutnya.
1: Betul.
0: Itu gimana nih Nala? Aku kurang tahu nih untuk informasi yang itu.
1: Oke, karena aku merupakan salah satu duta informasi kampus.
0: Asik.
1: Ups, aduh, blunder lagi.
0: Aduh.
1: Oke, jadi untuk kuotanya itu kurang lebih 800.
0: 800 itu tiap bulan?
1: Betul, satu periode.
0: Satu periode.
1: Jadi kalau misalkan udah satu periode pertama, itu harus 800. 800 wisudawan itu udah siap untuk diwisudakan.
0: Wah, masya Allah.
1: Tapi kalau misalkan kurang, itu sesuai dengan yang Lupi bilang tadi,
0: harus
1: nggak bisa wisudanya, harus nunggu
0: berikutnya ya.
1: Betul.
0: Wah, tapi itu kabar bahagia, kabar bagus juga ya untuk kita. Jadi kayak lebih mudah. Oh iya, nggak apa-apa deh, nggak wisuda bulan ini, bulan depan kayak
1: gitu. Iya.
0: Karena kalau misalkan nunggu satu periode lagi gitu kan, yang empat kali satu tahun itu sebelumnya kan, kita kayak harus nunggu 3 bulan lagi.
1: Nah,
0: kalau ini nggak, bulan depan kayak gitu.
1: Iya.
0: Kapan wisuda?
1: Bulan depan.
0: Kalau nggak bulan depan, bulan depannya lagi.
1: Masih punya banyak rencana di jalur-jalur yang dekat gitu. Jadi kita nggak akan, aduh, aku harus nunggu periode selanjutnya di bulan ini, jadinya keskip banyak, enggak. Sekarang itu mahasiswa-mahasiswa itu udah full senyum semua. Termasuk Lupi, ini aku lihat juga udah full senyum ya.
0: Dong, tentu dong, karena ini mempermudah ya. Jadi kita enggak kepikiran-kepikiran lagi, aduh, harus nunggu periode berikutnya. Jadi kalau nunggu periode berikutnya kan harus lama gitu ya. Jadi Nala kapan wisuda? Bulan depan.
1: Sebentar lagi sih. Jangan bulan depan, setahun depan.
0: Tahun depan.
1: Iya.
0: Oh, kalau bisa bulan depan, bulan depan. Bisa enggak langsung? Enggak usah skripsi.
1: Emang ya itu sesuai dengan pembahasan kita tadi, speed run.
0: Melewati proses itu enggak mau.
1: Iya, emang Lupi emang kayak gitu ya ternyata.
0: Iya, enggak apa-apa lah.
1: Kita lagi ngomongin apa ini berarti? Perilaku Lupi berarti dari tadi.
0: Aduh, jangan diganti dong judulnya. Nanti saya malu. Tapi itulah dari di infonya ya. Nah, untuk itu intelektualmu.
1: Aduh, teman-teman Pro 2. Ini ada kita kasih satu lagu buat intelektual muda. So, enjoy.
0: Nah,
1: sebelum itu
0: aku Lupi pamit
1: dan aku Nala pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wish you all the best and
1: see you next.
2: Sore kamu masih kosong
3: atau bingung mau ngapain?
2: Yuk dengerin kita di Gaspol.
4: Gaya Sore Penuh Obrolan.
3: Semua cerita ada di sini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok, Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali. Namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Yeah, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pengurus Provinsi Cabang Olahraga Agrung Jeram memastikan jalur Aek Nabi Rongsi Laping di kawasan Peridon Siap Maju Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabang Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Kesiapan venue Cabang Olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, Faji Sumatera Barat Riohan Davis kepada RRI mengatakan untuk cabur Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabi Rongsi Laping dan didukung akses yang dapat dilalui kendaraan 4. Rio menjelaskan untuk cabur Arung Jeram terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, downriver race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota sesumbar yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan yang dimaksud.

Nomor Pro 2 film Pasukan Seribu Janda resmi merilis trailer dan poster di XX1 Plaza Senayan, Jakarta. Kisah Samana Malah Hayati dihadirkan dengan memadukan unsur sejarah dan fantasi aksi. Sutradara Arki Hekageri mengatakan film ini berawal dari keinginannya mengangkat cerita tentang heroisme. Ia kemudian mengenal sosok Malah Hayati pada awal 2024 melalui informasi dari sepupunya. Arki mengaku sebelumnya tidak mengetahui sosok Malah Hayati meski dirinya berasal dari Aceh. Ia kemudian mempelajari kisah Malah Hayati melalui sejumlah buku sebelum membuat film tersebut. Film tersebut mengambil sebagian sejarah Malah Hayati dan mengembangkannya menjadi cerita fantasi. Arki menyebut pendekatan tersebut dipilih karena film menjadi bagian dari budaya populer.

Informasi terakhir, teman Pro 2 Vincent Verhaegh dan Hans Dekraker mengungkap tantangan yang mereka hadapi selama syuting Pasukan 1000 Janda. Keduanya menyebut pengalaman selama proses produksi memiliki tantangan yang berbeda. Dalam film ini, Vincent berharap, berperan sebagai Archie Lemaruzzo, sedangkan Hans berperan sebagai Peter. Keduanya memiliki tantangan yang berbeda sesuai dengan karakter yang diperankan dalam film tersebut. Vincent mengatakan, tantangan yang dihadapinya berkaitan dengan gerakan dasar dan penggunaan pedang. Menurutnya, pengalaman seni bela diri campuran cukup membantunya dalam menghadapi tantangan yang datang. Lebih lanjut, Vincent menjelaskan bahwa penggunaan pedang menjadi pengalaman baru selama menjalani proyek tersebut. Ia juga tertarik setelah mempelajari sejarah karakter yang diperankan, dan ia mengatakan karakter yang dimiliki terdapat sejarah yang menarik untuk dipelajari, dan menurutnya sosok tersebut pada eranya di Eropa terkenal sulit dikalahkan. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sobat Pro 2, kita bakal gabung bentar lagi sama Pro 2 Jakarta for Music Live Chat. Abis lagu yang satu ini ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik. Puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kacau.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
2: kali
0: sih,
2: ya.
0: Iya sih bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
3: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja konser pagi-pagi ya.
3: Ya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
2: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua enggak Makan Besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa?
2: Enggak.
0: Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
2: Itu
0: masih words ya itu ya. Work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Ya. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: Ini
2: ya?
0: Ekonomik
2: bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Alright gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh. Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih. Kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya. Yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang kak. Masih panjang
0: ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Kan. Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau gak ada dia. Kalau ada dia angkatin.
0: Bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya.
2: Bener kak. Masih pacaran. Ya nongkrong. Dia nemenin aku kerja. Nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
2: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
0: Bener. Tapi gimana cara yang akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
3: ya, disiasati lah,
0: benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway, Jenting Panis tuh dari 2000
3: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
2: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jenting Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan.
3: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jenting Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jenting Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jenting Manisnya. Ternyata Jenting Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
3: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya. Benar-benar. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
3: Betul.
0: aja gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, yeah, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah, yeah, ya. Yeah.
2: Yes.
0: Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mbak Brodo. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin, yeah, ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan Petizer besar.
2: Bener,
0: ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh entar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya, karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul. Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: Padahal
2: mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak? Gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Tuh simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran. Nanya nih dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu, dibalik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih. Nah,
1: aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Benar. Jadi membiasakan itu. Berdoa bareng, sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya kan.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal
0: susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau enggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau enggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Maksudnya dia nggak bisa juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya.
0: Loh,
2: bener kan?
0: Iya
2: kan,
0: iya,
2: ceritanya kenapa all negatif out. Pikirannya all nah, out
1: matanya Kak Denis tuh, mata Kak Denis lihat.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari nggak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan oversharing kak, jangan oversharing.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Jadi kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok nggak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada harus gini harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rapnya.
1: Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul
1: kan? Kayak nggak apa-apa sih, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya?
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow, wow. Deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah itu
1: sama aja mimpi yang kosong.
0: Benar.
1: Lu harus makan kan. Gitu.
0: Yes. Dia harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, lagi, gitu, kan? Iya betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar oh, maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang atur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Apa nih? Iya. Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak. Okay, gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Dan ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu kali ya.
2: 37 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gua pernah ngecek di TikTok ya.
0: Apa
2: 37
0: tuh?
2: Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gua.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Pen. Lu 37 oh, minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Karena repot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Itu gitu kan ya?
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Hmm. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu-judul. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LD, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada
2: yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bisa ya, bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja. Modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR kak, cuman karena harus demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.

0: Tapi kalau nikah berarti lu ikut?
1: Gak bisa, gak bisa juga
0: ya.
1: Berarti bisa sembarangan bisa, ya.
2: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
0: Ntar dikira bajak laut.
2: Iya bener, bener. Mau ngerompak deh,
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
0: Yeah, bener.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
0: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
2: Asik. Ya.
0: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dari materi jangan. Materi nggak cukup, kehadiran butuh.
2: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru kaku mis.
2: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
0: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
0: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
0: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
2: Itu dia. Betul.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
2: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
2: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you Kak Edit.
2: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
0: Yes.
1: Yes.
2: Benar. Ini lagu berarti nggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
0: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
2: Iya benar.
0: Nah, kita nggak ada rapper, lu mau nge-rap nggak?
2: Aduh. Tiba-tiba ditendang jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana tempunya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
2: ini dia Jentik Manis.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulan sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulan sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
3: Jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Muda Bertakwa edisi 2 Oktober 2026 bareng sama Kak Jias. Assalamualaikum Kak Jias.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jin.
0: Apa kabar Kak Jias?
1: Alhamdulillah kabar baik. Okay. Udah lama ketemu sama Kak Jin ya.
0: Iya benar banget, udah lama banget ya gak ketemu Kak Jias. Gimana di... Kak Jias masih di Aceh ya berarti ya?
1: Kak Jias masih di Aceh, pasnya di Banda Aceh Kak Jin.
0: Oke.
1: Okay. Udah pernah ke Aceh Kak Jin?
0: Belum Kak Jias.
1: Belum. Oh iya.
0: Berarti gimana?
1: Kak Jin bisa tengok Masjid Raya Banda Aceh itu di wallpaper Kak Jias di belakang itu.
0: Oh iya benar banget. Iya cantik bisa. Banget ya masjidnya Kak Jias, Masya Allah.
1: Iya Masya Allah, itu masjid sejarah itu selamat dari tsunami dulu kan tahun 2004.
0: Mm-hmm. Iya benar banget. Oke deh Kak Jias, malam hari ini kita mau sharing session ya Kak Jias tentang tema kita malam hari ini antara tren dan iman. Tapi sebelum aku persilahkan Kak Jias buat sharing gitu ya, mau ngingetin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, bisa banget bertanya di nomor telepon kita 0751-27482 atau di 08 11 66 55 908. Oke, nanti bisa kirim pertanyaannya via WhatsApp atau via telepon juga boleh ya Kak Jias ya.
1: Iya betul.
0: Oke, silakan Kak Jias.
1: Terima kasih Kak Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cuaca malam ini sangat bersahabat dengan kita, cerah. Kalau di Aceh malam ini cuaca cerah, Kak Jin. Kalau di Padang, Sumatera Barat sekitarnya gimana cuaca, Kak Jin?
0: Padang apakah hari ini lagi Aceh diguyur hujan dari tadi sore.
1: Oh, diguyur hujan.
0: Iya, seharian kita mendung.
1: Oh iya, betul. Mm-mm. Itu hujan itu adalah nikmat. Allahumma sayyibanna fi'ah. Hujan itu adalah nikmat yang bisa menyuburkan tanaman, yang bisa memberkahi hidup kita. Tanpa hujan pun kita tidak bisa juga hidup sebenarnya itu Kak Jin. Karena hujan itu adalah kebutuhan kita juga itu.
0: Benar.
1: Tapi kalau udah kelebihan hujan, oh banjir pula Kota Padang ya. Oke. Okay. Baik, alhamdulillah Kak Jin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dan diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk jumpa kembali dan Kak Jias saksena dengan bisa jumpa lagi dengan Kak Jin itu. Malam ini Kak Jin udah suara Kak Jias jelas Kak Jin?
0: Kedengeran Kak Jias, kedengeran.
1: Jelas ya?
0: Iya.
1: Jelas. Malam ini kita akan coba untuk diskusi-diskusi Kak Jin, diskusi yang berkaitan dengan muda bertakwa. Karena tema besar kita adalah muda bertakwa, kita akan coba untuk ngasih judul ya, judul bagian subnya itu yaitu antara tren dan iman.
0: Okay.
1: Karena kalau kita lihat ini Kak Jin, kalau sekarang ya, mungkin sebelumnya udah ada juga itu. Sekarang kan zamannya zaman tren ya, semuanya tren gitu. Semuanya jadi viral, semuanya jadi dengan waktu yang sekejap, dengan waktu seketika bisa kita itu jadi orang-orang yang tren, yang terkenal, orang yang bisa dikenal oleh netizen. Nah, maksudnya di sini kita tren itu bukan tren, terus kita tren itu jangan tren dunia saja Kak Jin ya. Kita kalau tren itu ya tren itu tren dunia akhirat ya. Karena kalau dunia ini kan hanya tempat tempat mampir sebentar itu Kak Jen.
0: Betul.
1: Udah meninggal, udah habis rezeki kita di atas dunia, maka kita balik lagi ke kampung kita, perjalanan
0: yes.
1: selanjutnya gitu. Jadi dari apa? Jadi hidup itu jangan terlalu apa ya, terlalu mencolok kali gitu. Karena tren itu boleh gitu. Enggak ada yang melarang. Oh, yeah. kamu tren, terkenal, jadi seleb, TikToker, Slapgram, Facebooker.
0: Ya.
1: Enggak ada yang melarang itu, Kak Jin. Jadi teknologi itu diciptakan, teknologi itu ya kita ikuti. Tapi teknologi itu jangan sampai kita diaturnya. Kita yang mengatur teknologi itu.
0: Betul, setuju Kak Jas.
1: Jadi seperti apa itu Kak Jin? Dalam Al-Qur'an itu diceritakan ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah olehmu kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Carilah oleh kamu kehidupan dunia. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah olehmu kehidupan akhirat. Wa batagi, carilah itu. Kejarlah saya kamu kehidupan akhirat. Tapi kehidupan dunia tidak boleh ditinggalkan.
0: Yeah.
1: Jadi intinya itu Kak Jin, dunia dan akhirat itu seimbang.
0: Betul, harus seimbang ya Kak Jin.
1: Nah, seimbang. Karena mencari akhirat di atas dunia, mencari dunia itu di atas dunia juga. Gitu. Nah, jadi dunia akhirat itu seimbang. Dan tidak boleh juga kita meninggalkan dunia itu seutuhnya.
0: Yeah.
1: 100% kita pergi apa namanya, pergi sembunyi, pergi ke tempat yang sepi, kita hanya di sana saja kita berzikir, sholat, kita nggak mau bersosial dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu salah juga kita itu. Karena, karena kita hidup di dunia ini adalah hablum minannas. Karena kita juga dituntut untuk saling berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Jadi tren kita itu kalau bisa tren di apa itu Kak Jin, di atas dunia ini kita tren, ya tren itu berlomba-lomba lah, akhirat dengan dunia itu seimbang gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita tren di dunia, jangan tren kita itu melanggar aturan syariat gitu. Kenapa ini Kak Jias kasih tema itu Kak Jin? Karena banyak menarik di kalangan-kalangan selebgram, kalangan TikToker, kalangan Facebooker, bahwa untuk mencari cuan, dia itu rela menjadi tren, dia itu menjadi tren, dikenal orang, banyak like, banyak yang view, banyak yang subscribe. Tapi dalam tindakannya itu tindakan yang sudah keluar dari aturan adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Itu banyak yang berkata-kata, berkata kotor di media sosial, dan itu seolah-olah sudah menjadi kebiasaan ya Kak Jen. Nggak ada rasa malu itu. Nah ini yang perlu di karakter-karakter seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini harus dipangkas habis oleh kaum semua kalangan lah yang di Sumatera Barat, itu di Padang dan Sumatera Barat. Nah seharusnya kalau kita lihat itu Kak Jin, kalau untuk adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah dari kaum-kaum adat itu kan, itu kan sebenarnya itu menyinggung semua kalangan ya, agama dan adat itu berdampak semua itu.
0: Betul.
1: Seharusnya ada cyber-cyber dari kaum-kaum adat itu harus ada juga seharusnya itu, Kak Jen.
0: Iya.
1: Cyber orang yang melacak ini, yang membuat yang postingannya di media sosial itu melanggar adat Minangkabau, kato malereng, kato mendata, kato mendaki, kato menurun. Yang melanggar seperti itu seharusnya itu dapat satu hukuman juga itu, Kak Jen. Seharusnya seperti itu. Jadi cyber itu bukan cyber kriminal dari kepolisian saja, tapi dari cyber dari yang tim-tim dari adat bahasa ini, syarat-syarat bahasa ini kitabullah itu ada juga cybernya itu, Kak Jen. Jadi kalau tren boleh itu, boleh tren, tapi tren itu jangan sampai mengorbankan iman itu. Ya, jadi kira-kira kalau itu paham Kak Jen tentang yang Kak Jen sampaikan itu, Kak Jen ya?
0: Paham, paham. Intinya tren jangan sampai menggoyahkan iman ya, Kak Jias.
1: Betul, jangan sampai menjual agama kita gitu. Jangan sampai yang kita trenkan tuh di media sosial itu, jangan sampai mencoreng nama kita sebagai orang Muslim, orang yang beradat, apalagi di Minangkabau itu Kak Jen adalah orang yang beradat gitu. Adat wasandi syarak-syarak wasandi kitabullah itu. Jadi bahasanya santun, bahasanya sopan, ada kata dengan teman kita berbicara seperti apa gitu, dengan anak kecil kita berbicara seperti apa, kemudian dengan orang tua kita berbicara seperti apa. Nah, itu sebenarnya itu dalam makna itu, Kak Jen. Di media sosial kita berbicara kan banyak seluruh kalangan yang kita berbicara itu, Kak Jen. Malam ini kan Kak Jen sebagai host, Kak Jia sebagai narsum malam ini yang mendengar bukan kalangan remaja saja gitu. Bukan orang yang adik-adik kita yang Gen Z gitu. Bukan itu saja yang mendengar, tapi orang tuanya ada juga mendengar. Kemudian anak SD ada juga mendengar malam ini gitu. Kemudian ibunya ada mendengar, bapak ada mendengar. Nah, berarti kan semua kalangan mendengar suara kita malam ini.
0: Betul.
1: Nah, berarti kita itu berbicara ada kata mendaki, ada kata melereng, ada kata menurun, dan ada kata mendatar. Orang sama besar dengan kita, ya mendengar pula bahasa percakapan Kak Jin, percakapan Kak Jias malam ini, mereka mendengar itu. Nah, jadi bahasa kita itu ya bahasa yang cocok di semua kalangan itu. Jadi nggak ada bahasa-bahasa ego, bahasa merendahkan orang lain, bahasa yang kotor yang keluar, tidak keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang beragama dan orang beradat.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu tuh kalau itu yang tren-tren itu Kak Jen, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami ya, bahwa kalau kita tren itu boleh, tapi tren itu ada aturannya gitu. Boleh bebas, tapi bebas tuh bebas bersyarat gitu. Ada syaratnya bebas itu. Syaratnya harus sesuai koridor dalam agama kita itu, dalam adat kita. Seperti di Aceh itu, Kak Jen. Boleh Kak Jias bagi-bagi apa ya?
0: Boleh Kak Jias.
1: Bagi pengalaman ya.
0: Ya.
1: Kalau di Aceh itu, Kak Jen, kalau ada pasangan muda-mudi yang ketangkap ya, ketangkapnya istilahnya kalau berduaan dia di pantai, atau berduaan dia tapi ke pantai di Aceh ini kalau malam udah tutup tuh, Kak Jen. Maghrib itu udah dihalau sama warga setempat itu, nggak boleh lagi. Yang Kak Jias tahu ya, tapi di daerah-daerah juga nggak tahu juga. Tapi ada di pantai di Sekuala namanya, itu dekat makam Syekh Kuala itu, Syekh Abdul Ra'uf. Itu sesore itu pada dari seluruh pulang pengunjung-pengunjung pantai itu udah seluruh pulang, nggak ada lagi. Ya gelap gulita di sana kalau udah malam itu kan. Ya mungkin itu sebagai contoh pula bagi kita kalau udah malam tuh, ya kalau pantai-pantai itu ditutup lagi kan. Karena memang ada alasan orang kadang malam itu banyak yang belanja itu kan, karena malam itu pengen menikmati apa pantai, suasana pantai malam itu, ada yang jawab seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dalam segi adat dan agama itu, sebenarnya kalau pengunjung itu bukan suami istri saja, tidak gitu. Tapi pengunjung itu banyak yang pasangan-pasangan muda-mudi yang mana mereka itu yang duduk di tepi pantai. Nah, ketika itu kita memberikan ruang untuk mereka itu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama itu.
0: Okay.
1: Nah, ketika mereka itu non mahram, tidak mahram, mereka itu berdua di dekat pantai itu, kita akan bisa berpikir memberikan ruang untuk mereka, mereka itu untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat agama. Iya. Gitu. Jadi, itu tren zaman sekarang kan, zaman teknologi canggih. Kita kan harus mengikuti perkembangan. Ya boleh. Kalau perkembangan zaman itu yang mengaturnya kita, bukan kita diatur oleh perkembangan zaman itu. Nah, itu yang semacam deskripsi tentang tren dan keimanan itu. Tapi kalau apa? Kalau udah masuk waktu sholat, ya kalau apakah kalau di Aceh itu Kak Cin, kalau masuk waktu maghrib itu warung-warung tutup semua itu Kak Cin.
0: Oh iya.
1: Walaupun itu Chinese ya, Chinese kan non Muslim itu, itu tetap tutup juga. Indomaret, Alfamart kalau di Aceh kalau udah maghrib tutup itu.
0: Okay.
1: Ya jam udah mulai ngaji-ngaji di masjid itu semua warung tutup, market-market itu minimarket tutup semua itu. Kayak plaza tutup, kayak minimarket, Alfamart, kemudian warung-warung, toko-toko yang di jalan itu kalau udah masuk, udah ngaji-ngaji maghrib itu semuanya udah ditutup itu kayaknya. Nggak ada lagi interaksi jual beli itu waktu maghrib itu nggak ada lagi. Nah itu karena tradisi seperti itu di Aceh masih berjalan dengan baik gitu. Kalau zaman-zaman dulu tuh habis-habis tsunami dulu tahun 2005, 2006 itu semua setiap waktu ditutup itu Kak Cien. Waktu
0: gitu.
1: Zuhur tutup. Selesai udah pulang dari masjid kan buka lagi. Waktu asyar, azan tutup. Pulang dari masjid buka tutup. Lagi. Maghrib, habis maghrib buka lagi. Isya nggak bisa buka lagi gitu. Tapi udah ada pergeseran-pergeseran sesuatu ya. Sekarang maghrib aja lagi yang tutup gitu. Kalau zuhur asyar itu buka. Masih dibuka itu. Udah dibuka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita Sumatera Barat pengen seperti itu juga pengennya Kak Jen. Ya setidaknya kalau nggak apa ya, kalau nggak lima waktu maghrib aja kita mulai dari maghrib itu kan?
0: Iya.
1: Tapi dari maghrib.
0: Tapi kayaknya kalau di Sumatera Barat prosesnya cukup lama kayaknya Kak Jias ya.
1: Step by step ya, mungkin ada selangkah demi selangkah ya. Tapi kalau kita lihat apa kita itu pemimpin kita untuk spesial Padang ya, untuk Padang itu wali kota kita dan jajaran kepemimpinan wali kota kita di Padang cukup perhatian untuk kegiatan keagamaan ini Kak Cin. Ada subuh berjamaah itu, jadi anak-anak subuh berjamaah di masjid itu kan suatu cerminan yang baik itu kan, dilatih anak-anak tuh untuk sholat di masjid subuh-subuh itu. Itu makanya anak-anak pesantren itu kenapa dia itu nanti di lapangan, kalau anak pesantren itu kalau udah di lapangan, dia itu tamat sekolah, tamat pesantren, nanti sampai di lapangan dia itu mandiri, kan, mandiri, tangguh. Habis itu mereka itu cara pola pikirnya beda gitu. Kenapa? Karena waktu di pesantren mereka itu dididik, dilatih menjadi siswa yang disiplin, menjadi siswa yang betul-betul belajar fokus itu. Nah, itu kelebihan pesantren itu. Karena subuh-subuh itu mereka itu udah sholat subuh, itu sebelum sholat subuh itu sholat tahajud, kemudian sholat sunat, baca Al-Quran. Jadi mereka itu udah dipupuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Udah terbiasa mereka itu untuk besar, mereka itu udah terbiasa disiplin dalam melaksanakan kegiatan mereka itu, termasuk ke ibadah sholat gitu.
0: Oke, baiklah Kak Jias. Kak Jias, kita tahan dulu sebentar, kita break dulu. Habis itu kita bakal balik lagi, ya Kak Jias. Jadi teman perdua, kita tahan dulu tema kita untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutin lagi, bakal bahas tentang antara tren dan iman. Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin Muda Bertakwa di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut tidur lagi deh.
4: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
3: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
4: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
5: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
6: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Station 90.8. Kamu masih dengerin Muda Bertakwa Teman Pro 2, dan juga masih live juga di live streaming kita YouTube Perare Pro 2 pada. Aduh, enggak berasa, tapi sekitar 10 menitan lagi jam 9. Tapi ini kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak Jias. Ada satu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2. Menarik pertanyaannya dari Oke, ini pertanyaan dari Anissa di Gunung Pangilon. Assalamualaikum Kak Jias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita berteman dan di lingkungan pertemanan itu membuat kita merasa harus mengikuti sesuatu agar tidak dianggap ketinggalan. Nah, gimana sebaiknya kita menyikapinya sementara hal tersebut ada beberapa yang bertentangan dengan nilai agama? Gimana tuh Kak Jias? Sudah bisa Kak Jias terdengar suaranya?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jen. Halo?
0: Ya, aman.
1: Lanjut? Sudah jelas Kak Jen?
0: Sudah Kak Jias.
1: Sudah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Anissa dari Gunung Pengilun ya.

0: Yang pertama, kita jangan menolak secara mentah itu. Yang kita tolak secara mentah karena teman itu adalah orang makhluk sosial ciptaan Allah yang mana mungkin mereka belum tahu itu Kak Jin. Belum tahu atau mereka itu lupa. Nah, sebelum kita tolak atau sebelum kita tidak ikut dengan ajakan mereka, kita harus mengasih semacam nasihat atau kita ingatkan teman kita itu bahwa perbuatan atau ajakan mereka itu adalah ajakan yang salah, yang tidak betul, atau ajakan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Contoh, kita ajak dengan teman, ayo tren itu apa kita itu, ayo apa judul katanya kan, kayak gitu. Berarti itu kan dalam itu biar ayo tren, kita tren karena itu kan teknologi itu kalau kita nggak coba mana nanti kita nggak tahu gitu kan.
1: Jadi
0: kita ikut tren kayak itu, jadi kita tuh bingung gitu kan. Kalau kita ikut itu tidak dibenarkan gitu karena ada unsur zulmun, ada unsur judi di sana. Kita yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengingatkan saudara kita bahwa saudara, temanku yang baik hati, temanku yang selalu mendampingiku, sahabatku, sometku gitu kan, bestiku, itu kan merugikan kita, bertolak belakang dengan agama. Kenapa kita lakukan itu? Tahu nggak, dalam agama itu yang namanya perjudian, yang namanya apapun bentuk judiannya, walaupun secara langsung ataupun lewat media sosial, online, yang judi itu tetap judi, tetap haram. Kalau tetap haram seperti itu, kita harus meninggalkan. Kalau tidak kita tinggalkan, yang pertama kita berdosa. Yang kedua, belum ada sejarahnya orang yang candu judi itu kaya raya. Belum ada sejarahnya. Akhir ujung-ujungnya
1: malah
0: kita akan
1: sendiri.
0: Nyesal. Ujung-ujungnya kita akan rugi. Nah, sebelum kita terjebak ke dunia itu, alangkah indahnya kita ketinggalkan. Alangkah indahnya kita jauhi hal-hal yang semacam ini karena itu merugikan kita sendiri dan kemudian dalam agama kita dilarang. Kita berdosa kalau kita lakukan hal itu. Kalau ajakan kita itu atau semacam nasihat kita itu nggak dengar, maka kita tidak boleh ikut gitu. Ya maaf dulu besti, maaf dulu bro. Saya kalau itu, kalau yang lain saya ajak, saya mau diajak yang lain. Tapi kalau yang hal ini saya mohon maaf, saya bergeser aja ke tempat yang lain. Saya tidak ikut hal ini. Nah, kalau dengan tidak ikut kita dengan hal itu, maka teman mereka itu kurang teman mereka, berarti mereka itu kemungkinan mereka tuh nggak jadi juga melakukan gitu. Tapi kalau kita ikut, mereka itu senang. Ada temannya rame-rame ikut, kita meramaikan. Nah, kalau kita tahu kita ikut juga dalam hal itu, maka kita berdosa dan kita rugi. Itulah cara kita berinteraksi sosial dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita itu. Kak Jin, seperti itulah Islam mengajarkan kita itu, memang kita itu wajadil hum billatihi ya ahsan gitu. Kita itu adalah orang-orang yang baik. Ke siapapun kita baik, yang dengan musuh kita pun kita tetap baik itu. Yang penting kita tidak membenci mereka, yang kita benci adalah perbuatan mereka itu yang kita benci. Itu dia.
1: Baik. Oke, Kak Jias, terima kasih Kak Jias sudah menjawab pertanyaannya. Semoga
0: sama-sama Kak Jin, karena waktu udah membatasi kita ya.
1: Iya, betul. Semoga Nisa bisa mendapatkan ini ya, menerima jawabannya dan terjawab sudah pertanyaannya. Kayaknya kita langsung ke closing statement aja Kak Jias untuk malam hari ini, antara tren dan iman ya tema kita malam hari ini. Kak Jias bisa memberikan nasihat-nasihat baiknya buat teman-teman Produa yang lagi dengar.
0: Closing statement ya Kak Jin ya.
1: Betul,
0: ya, terima kasih Kak Jin, dengan waktu yang singkat kita kasih semacam nasihat atau closing statement yang mana yang sangat berpengaruh dalam lingkungan kita itu adalah pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang membawa perubahan.

0: baik untuk diri kita gitu. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi diri kita kepada jurang yang binasa atau dikatakan sebagai toksik gitu. Kalau toksik itu adalah mungkin mereka itu ingin mengerjain kita, membuli kita, atau orang itu pengen mencelakai kita. Mungkin di depan kita baik, tapi kalau arah-arah ujung-ujungnya mereka itu membawa kita kepada jalan yang salah, jangan. Pilihlah teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Apalagi teman-teman yang mengingatkan kita untuk sholat ketika ada ketika terdengar azan. Teman-teman itu mengingatkan kita kepada ibadah sholat, diajak ke masjid. Itu seperti teman itu sangat langka sekali itu, Kak Chen. Yang mengingatkan kita untuk sholat, langka sekali. Nah, kalau ada teman yang seperti itu yang mengingatkan kita sholat, mengingatkan kita untuk berbuat baik, jangan pandang teman itu orang miskin, anak bawahan, atau orang itu kemampuannya di bawah kita. Kalau ada teman seperti itu, pegang erat mereka itu, orang-orang seperti itu, pegang erat, jadikan teman yang abadi mereka itu. Kenapa? Karena jarang kali teman itu untuk yang bisa mengajak kita untuk kepada kebaikan. Biasanya teman itu adalah mengajak untuk shopping, itu yang banyak kan, mengajak untuk main game, itu yang lebih sharing gitu, main ngajak untuk hura-hura ke sini, itu lebih banyak gitu kan. Tapi kalau teman-teman mengajak untuk kepada kebaikan, untuk ketika masuk waktu sholat dia mengajak untuk ke masjid untuk sholat, yuk sholat bro, sholat teman, sholat mesti, seperti itu langka sekali itu Kak Jin, langka sekali teman-teman seperti itu. Nah kalau ada ketemu teman seperti itu, pegang eratlah mereka itu, karena itu adalah insya Allah kamu kekal dari dunia sampai akhirat bersama mereka nanti itu. Terima kasih, itu aja Kak Chin.
1: Oke.
0: Karena waktu membatasi kita. Semoga kata-kata yang akhir ujung-ujung ini semoga menjadi kata-kata yang penuh makna untuk semua pendengar mudah bertakwa malam ini. Jangan bosan-bosan untuk gabung dengan channel mudah bertakwa RRI Pro 2 Padang. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jia sudah sharingnya. Terima kasih atas waktunya. Dan teman Pro 2, kayaknya kita cukupkan dulu pertemuan kita di Muda Bertakwa edisi hari Jumat, minggu pertama di bulan Oktober. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam everyone. Halo Uda dan Uni yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu, di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasa kita 90.8 MHz. Apa kabar semuanya? Dingin banget ya di luar karena hujan, teman Pro 2, dari tadi sore ya. Sore deh, kalau nggak salah berarti benar. Ya sekarang, makanya aku sekarang posisinya lagi pakai jaket karena dingin banget. Selain dinginnya karena dalam ruangan, juga pakai pendingin ini ya, pakai AC ya teman Pro 2. Tapi di luar emang dingin banget juga, nggak tahu deh, kan aku udah pernah bilang beberapa hari yang kemarin, aku baru bilang karena kemarin aku juga malam ya kebagiannya, aku ngerasa tuh pada akhir-akhirnya tuh dingin banget kalau hujan. Nggak tahu apakah cuma aku atau yang lain juga merasakan ya teman Pro 2. Akhirnya gimana harinya, hari Jumat ya sekarang, besok udah weekend, besok udah ketemu hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Tanggal 3, oh my god, aku seneng banget kalau tanggal 3 Oktober tuh, seneng banget. Dan hari ini tadi kita udah dengerin sama-sama Muda Bertakwa. Sekarang kita move ke Kopsteng, Kopi Stanga. Jadi buat kamu yang mau gabung, buat telepon-telepon dan bahas tema bareng kita di Pro 2, bisa banget nanti telepon di 0751274822 atau di 0811665508. Oke, malam hari ini kita tuh ngebahasin nostalgia atau flashback ke masa sekolah lagi ya. Nah, kalau misalnya nih teman Pro 2, kita berandai-andai lagi deh. Kalau misalnya masa sekolah tuh punya satu soundtrack buat kamu, lagu apa sih yang bikin kamu tuh langsung flashback, langsung kebawa lagi ke masa-masa pas kamu sekolah? Coba yang pengen gabung boleh banget ya, telepon 0751274822 atau juga bisa join di live TikTok aku di RRI_Pro2 pada. Aku tungguin ya teman Pro 2, kita bakal ngobrolin ini selama kurang lebih 1 jam lebih ya. Itu total udah sama playlist. Jadi kalau kamu sekalian pengen request lagu boleh banget, pengen salam-salam boleh banget ya teman Pro 2. Saran aku nelponnya ke WhatsApp aja karena nggak butuh pulsa, butuhnya kuota gitu. Oke. Alright teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ya, aku tunggu telepon-telepon dari kamu kalau udah denger backsound ini. Itu artinya udah boleh telepon. Kita puterin dulu tadi di TikTok, ada yang kangen dengerin lagu kamu yang pertama, terus ada yang kangen juga dengerin lagu Fajar Noor 8 dan Sumpah Mati Selena Grace. Pokoknya all in, kalau kamu request aku puterin kalau ada lagunya.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di semua berkomentar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hai, welcome back. Balik lagi di Cops Tank tonight ya. Kita ngebahasin tentang, kita flashback ke masa-masa sekolah. Nah kalau misalnya kamu, kalau misalnya masa sekolah tuh punya soundtrack, kayaknya tuh lagu apa sih yang bikin kamu tuh terbawa kembali ke masa sekolah kamu? I'll go first ya teman Pro 2, aku tuh lagu yang bakal ngebawa aku ke masa sekolah tuh lagu Adera, Lebih Indah. Karena dulu ini lebih ke masa, ngebawa aku ke masa SMA sih. Karena lagu itu tuh kayak terngiang-ngiang terus di telinga dan sering banget aku puterin kalau misalnya aku lagi happy. Walaupun sebenarnya Lebih Indah itu kayaknya lagu tentang ini ya, kasmaran gitu-gitu kan. Cuman kayak vibes, aku lebih ke vibes lagunya karena menyenangkan, seru gitu loh. Nah terus kalau misalnya SMP tuh, oh ya satu lagi, pas SMA aku juga punya soundtrack lagunya, judulnya ini Afghan Knock Me Out. Jadi dulu aku pernah ini loh, pernah apa sih istilahnya, jadi secret admirer gitu. Terus aku kayak kalau tiap dengar lagu Afghan Knock Me Out itu aku kayak suka keinget, ya kayak happy sendiri aja dengar lagunya, walaupun orangnya jauh banget tidak bisa digapai gitu ya waktu itu. Gitu. Itu singkat cerita ya teman Pro 2. Kalau SMP kayaknya lagu apa ya SMP? Oh ini lagu SMP tuh Bond dan Fade to Black yang ya sudahlah kalau nggak salah. Ketika mimpimu yang begitu indah gitu loh. Ya kalau nggak salah ya teman Pro 2. Itu lagunya sama Cherry Bell deh kayaknya pas SD sih. Akhirnya teman Pro 2, tadi juga udah ada beberapa yang jawab pertanyaan aku di live TikTok. Tapi aku masih nungguin kamu buat yang lagi dengerin, buat nelpon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Aku tunggu ya, karena hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng juga teman Pro 2. Ada banyak sih yang gabung ini ya di live TikTok. Kamu juga boleh gabung di live TikTok kita di @RRI_Pro2Padang. Siapa di sini yang kayaknya tuh punya soundtrack lagu yang beda-beda di tiap tahapan pendidikannya? Kayak SD ada soundtracknya, SMP ada lagi soundtracknya, SMA juga ada lagi. Nah boleh banget tuh teman Pro 2 ya, boleh banget di komen, boleh banget di share ke aku jawabannya. Karena ya selain aku kepo, kayak teman-teman Pro 2 kita juga harus tahu. Ini ada yang jawab dari Bang Jeffrey Permana, katanya lagu yang bikin dia keinget dan flashback sama masa SMA-nya itu lagu dari Bond dan Fade to Black katanya lagunya, judulnya Bunga judulnya ternyata teman Pro 2. Nah yang lain coba komen lagi dong. Tulus kah 17 nih dari Yaya. Baiklah, dari Yaya ya teman Pro 2, itu yang komen 17. Kayaknya Yaya Gen Z banget ya, 17 itu lagunya baru banget. Baru, ya emang kita Gen Z. Emang aku bukan Gen Z, aku Gen Z teman Pro 2. Ternyata 17 itu termasuk lagu baru yang kayaknya baru nongol 2020 5 ke atas gak sih? Apa 2024 kalau Tulus itu? Bentar, kita cek biar gak salah. 17 itu lagu tahun berapa, Icin? Karena kalau soundtracknya pas di masa yang sama pas SMA, kayak Tulus 17 ini belum ada. Kalau ada aku jadiin juga soundtrack deh. 2022 itu pas aku kuliah. 2022 yang asing lagu Tulus 17 ini udah cukup lama, 4 tahun yang lalu. Tapi pas SMA belum ada lagunya ini 17, jadi gak bisa dijadiin soundtrack of the year waktu itu. Akhirnya teman Pro 2, masih aku buka lain teleponnya di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kita tunggu penelpon-penelpon yang pengen request lagu juga, pengen salam-salam juga boleh banget ya teman Pro 2. Dari Ed-An katanya soundtracknya lagunya Fiersa. Fiersa yang mana? Fiersa banyak, banyak banget lagu Fiersa. Celengan Rindu atau Waktu Yang Salah. Lagu galau ya berarti ya. Orang mah kalau soundtrack SMA, SMP kayak lagu-lagu yang menyenangkan gak sih maunya gitu. Tapi kalau lagu galau berarti ada cerita di dalamnya.
Akhirnya teman pro 2 sembari nunggu penelpon, nanti aku bakal balik lagi karena masih banyak antrian lagu nih yang request. Ada yang pengen dengerin lagu Pice Kota sedikit lebih lama, ada yang pengen dengerin lagu Nobody Gets Me. Nah, kita dengerin dulu lagu Seza ya, Nobody Gets Me. I'll be back after this.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semua pengobar 8FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Tank malam hari ini. Yes, kita masih bahas hal yang sama ya. Kalau kamu, kalau masa sekolah tuh punya satu soundtrack, kira-kira lagu apa sih yang langsung ngebawa kamu kembali ke masa itu? Kayaknya ya dulu tuh juga, wah langsung ada penelpon panjang umur yang nelpon. Kita angkat dulu, kira-kira ini siapa ya? Let's go. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Hai, kamu apa kabar Tajudin?
1: Sehat Cid, ini gimana sebaliknya?
0: Aku sehat, sehat banget. Gimana harinya hari ini? Hari oke? Okay?
1: Hari ini biasa aja.
0: Apa gimana?
1: Hari ini biasa aja.
0: Biasa aja, kenapa? Kok biasa aja? Nothing special kah?
1: Biasa aja. Tadi sih kalau malam ini ya. Malam ini ya nggak biasa lagi, tapi hari ini biasa aja.
0: Oh, malam ini nggak biasa, tapi harinya biasa aja.
1: Iya betul.
0: Malam ini kenapa? Kenapa nggak biasa aja?
1: Karena gabung kesini.
0: Oh, karena gabung kesini. Oke, oke, oke. Jadi kamu happy gabung ke sini?
1: Ya, happy banget.
0: Oke. Okay. Udah makan belum, Najudin? Udah siap belum makannya?
1: Udah tadi jam 6.
0: Ih, kamu mah rutin terus ya. Kasih dong tips biar makan malam tuh bisa rutin jam 6 gitu. Aku tuh makan malam jam 10, jam 11, jam 12. Gak teratur banget.
1: Ya, itu sih datang dari diri sendiri sih.
0: Tamparan banget ya buat teman Pro 2 dan aku. Buat diri sendiri, emang dari diri sendiri ya.
1: Iya, kalau terbiasain pasti akan terbiasa dengan sendirinya. Mungkin menasehati gitu ya. Cuman dimulai dulu mungkin sekali, dua kali gitu.
0: Oke, okay. Ntar deh aku coba ya. Berarti emang harus tekanan dari diri sendiri. Kenapa?
1: Iya, tapi jangan dipaksa, cuman kayak dicobain aja dulu.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi juga terbiasa sendiri, jadi bukan karena paksaan gitu ya.
0: Oke, okay, thank you sarannya. By the way, kita mau bahas malam ini itu temanya tentang, nih aku mau nanya nih sama kamu, kalau masa sekolah kamu tuh punya satu soundtrack, kira-kira menurut kamu lagu apa sih yang langsung bikin kamu tuh kebawa balik ke masa-masa itu?
1: Masa sekolah?
0: Iya, ada nggak kalau dibayangin ada soundtracknya gitu, lagu apa yang bikin kamu tuh kebawa ke masa-masa kamu sekolah?
1: Iya, ada sih satu lagu yang mungkin itu di masa karena 2006
0: udah lama banget ya.
1: Iya, masa SD kan. Ada satu lagu dari, mungkin bisa di searching gitu, ada satu lagu rock yang
0: Lagu rock, oke.
1: Mereka grup band yang namanya nggak apa-apa di spill di sini, namanya Molitor Soap, yang judul lagunya High School Never End gitu.
0: High School Never End dari siapa tadi?
1: Bowling for Soul.
0: Oh, Bowling for Soul.
1: Wait. Iya mungkin. Mungkin ada yang tahu lagu itu juga mungkin.
0: Oke, okay, let me search.
1: Itu pasti sangat mengingatkan.
0: Tapi kamu udah seleranya udah, oh Bowling for Soap. Oke, okay. Ini selera kamu udah dari dulu emang suka rock apa gimana?
1: Pada saat SD itu sih kayak dengerin, pertama kali dengerin lagu itu kayak udah suka aja. Terus sampai dewasa sekarang bawa-bawa kayak ingat, jadi ingat lagi masa itu kalau dengar lagu itu gitu.
0: Oke.
1: Masanya masih bandel-bandel gitu,
0: masih nakal-nakalnya gitu ya.
1: Iya, tapi masih belum ada kepikiran apa-apa gitu ya kan. Hidup tuh masih apa ya,
0: masih berjalan sebagaimana mestinya.
1: Iya, masih kayak di mau bilang di surga, tapi ya gimana ya. Tapi kayak
0: nggak ada beban gitu nggak sih? Iya.
1: Yang kita pikirin kayak main aja terus kalau main gitu aja.
0: Iya. Oke deh. Karena
1: harus cari uang, harus.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke deh, thank you ya.
1: Iya.
0: Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini? Mau salam-salam juga boleh?
1: Iya, tadi ada lagu tapi aku lupa lagunya.
0: Kenapa lupa? Jadi, coba diingat-ingat lagi.
1: Iya, mungkin karena excited mau gabungnya itu ya, jadi lupa deh lagunya.
0: Coba diingat lagi.
1: Iya, kalau ingat kayaknya durasi waktunya ya udah dari tadi.
0: Dari siapa?
1: Ya dari Ellie Goulding.
0: Ellie Goulding?
1: Iya.
0: Ada Vincent, ada Flux di sini.
1: Worry About Me enggak ada ya?
0: Worry About Me. No.
1: Ah, iya.
0: Mau yang lain?
1: Oh iya. Dari siapa ya?
0: Dari siapa? Hayo.
1: Oh iya, aku ingat. Aku ingat.
0: Siapa tuh?
1: Tria Sivan.
0: Apa? Ulang, boleh diulang? Kurang kedengeran.
1: Tria Sivan.
0: Oh, Troy. Oke. Yang mana?
1: Angel Baby. Angel Baby.
0: Okay. Boleh salam-salam dulu, boleh.
1: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Okay, terima kasih.
1: Salamnya buat yang beli siaran aja.
0: Siap, thank you ya.
1: Kesehatan, jangan sakit sakit.
0: Amin.
1: Aku belum nanya spesifik. Gimana hari ini?
0: Hari ini, kamu selalu ya, kamu selalu nanya hari aku. Hari aku hari ini biasa aja sih sebenarnya, karena seharian itu gak seharian juga sih, aku mulai kerja itu dari jam 2 habis sholat jumatan, pulang jumatnya cowok-cowok kan zuhur di cewek-cewek ya. Terus aku lanjut kerja, ada yang aku kerjain beberapa, terus aku tidur, terus aku kerja lagi sekarang gitu, jadi nothing special.
1: Kalau tadi sore sempat tidur?
0: Ya sempat, karena hujan, jujur hujan, dan itu bikin dingin dan bikin pengen tidur.
1: Iya dong, kan kayaknya itu ya, tunggu tambah dikit aja waktunya. Ya maksudnya waktunya tambah dikit aja. Maksudnya kalau siang malam memang harus tidur gitu. Oh enggak ya?
0: Enggak sih. Aku sih sebenarnya enggak jarang tidur juga. Anaknya jarang tidur siang, cuman karena tadi ada kesempatan kayak, jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk tidur gitu.
1: Satu lagi terakhir dulu.
0: Apa?
1: Makan belum ya?
0: Belum, aku belum makan jam segini, nanti aku makan ya. Nanti aku
1: pesan belum?
0: Ih, kayaknya aku mau pesan nanti, tapi
1: nanti ya, jangan lupa deh ya.
0: Siap, makasih ya.
1: Mau makan, ya yaudah.
0: Alright.
1: Apa ya, hebat banget kamu bisa siaran 2 malam kayak gini.
0: Thank you.
1: Iya, tapi pada ngambil 2 malam semua ya, kayaknya aku pantau nih.
0: Bener banget. Kamu, tapi aku happy kok, karena kalau siaran malam tuh ada penelpon pasti dan suka aja. Iya.
1: Kemarin siapa bang? Siapa tuh?
0: Siapa?
1: Siapa tuh kemarin? Kemarin Fatan yang ngambil 2 malam juga. Gue
0: ngambil 2
1: malam. Kayaknya udah 2 malam semua deh.
0: Oke deh, thank you ya. Sehat-sehat.
1: Ya, selamat malam.
0: Bye bye, selamat malam kembali. Alright, teman Pro 2, salah satu penelpon setia kita dari Sulawesi. Aku lupa. Waduh, bunyi lagi nih telepon. Siapa kira-kira? Sabar ya, aku angkat nih. Ini harus aku angkat. Ya, sabar. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Kakak.
0: Waalaikumsalam. Aku kayaknya baru dengar suara ini, dengan siapa di mana?
2: Oh, ya, pendatang baru.
0: Oh iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Ini dari ini Kak, dari Bang Gerry di Balai Baru.
0: Oh, Bang Gerry di Balai Baru. Apa kabar, nah, Bang Gerry?
2: Sehat. Ini Kak kapan ya?
0: Aku Kak Icin.
2: Siapa?
0: Icin.
2: Icin.
0: Mm-mm.
2: Oh, unik namanya, lucu.
0: Orangnya juga lucu kok.
2: Oh iya.
0: Bang Gerry, di sana hujan nggak di Balai Baru? Soalnya di kawasan Sudirman lumayan gerimis.
2: Tadi sih ya hujan dari tengah hari jam habis Jumat kan, jam satuan. Udah jam delapanan badai sah, dari delapanan benar.
0: Oke deh, gimana harinya Bang Gerry? Menyenangkan, capek, atau gimana?
2: Kalau harinya dingin sih kayaknya.
0: Dingin, iya benar ya, sih.
2: Kalau hubungan Bang Giri sih nggak dingin, cuman suasananya aja dingin. Tapi gimana sih kalau jujur aja, kalau untuk Bang Giri nih suka yang suasana kayak gini, suasana pegunungan dingin gitu lah.
0: Okay.
2: Jadi buat tidur enak, buat makan pun enak, buat pokoknya ngapain enak lah gitu.
0: Iya, ini mah kalau jam segini dengan cuaca kayak gini enak banget makan mie rebus, ya nggak sih Bang Giri?
2: Oh, ada lagi tuh. Kalau ini kacinya kalau Bang Giri kalau suka sih bikin, kalau bikin mie di rumah dia paling sukanya yang pedes-pedes gitu.
0: Sama, okay, aku juga suka pedes-pedes. Cabai rawit ya?
2: Enggak, kalau di sini.
0: Apa tuh namanya?
2: Cabai setan.
0: Oh, cabai setan. Ih, itu mah pedes banget. Pedes banget. Oke. Nah, Bang Giri.
2: Ya.
0: Kita mau bahas tema malam hari ini. Jadi tuh malam hari ini kita mau ngobrolin tentang Bang Giri tuh dulu, inget gak dulu masa-masa sekolah? Kayaknya kalau diibaratkan masa sekolah tuh jadi satu lagu atau jadi soundtracknya, jadi background songnya gitu ya. Kira-kira lagu apa menurut Bang Giri yang bikin Bang Giri tuh keinget lagi sama masa-masa sekolah?
2: Oh, kalau dari lagu ya.
0: Iya.
2: Kalau dari Bang Giri pribadi sih yang paling, cuman kalau rata, kalau Bang Giri kan istilahnya besarnya kan di zaman 2000-an kan.
0: Iya, betul.
2: Nah, pokoknya kalau dari Indonya sih pop Melayu sih pokoknya mewakilin semua. Terus soalnya kan kalau Bang Giri waktu sekolah dulu kan di khusus SMA-nya kan di Pasaraya kan, di belakang
0: Tamsi. Oke, iya iya iya.
2: Jadi kalau tinggalnya di ini dulu di Paralawe itu dekat Lubek, pakai angkot. Jadi kalau namanya angkot padang kan udah kualitas musiknya kan udah high class gitu kan.
0: Betul.
2: Lagu terbaru lagu apa tuh tahu semua. Jadi kalau untuk Indo sih rata-rata gitu, yang dua band-band pop Melayu 2000-an mewakilin. Cuman buat Bang Giri pribadi ya yang paling
0: spesifik dong Bang Giri
2: dan berkesannya tuh lagu luar sih apa kayaknya dari, kalau kayak cinta dari Second Hand Serenade Fall For You itu.
0: Oh, I see. Second Hand Serenade bukan? Iya ya.
2: Iya, Second Hand Serenade
0: Fall For You.
2: Gini,
0: because the night will be the night that I will fall for you gitu kan. Over again. Alright. Nice song Bang Giri, aku tahu lagunya.
2: Kalau jujur aja ya, kalau buat gitaran lagu luar yang pertama Bang Giri kuasain mungkin lagu itu yang pertama. Yang kedua momennya sekali ramean sama kawan-kawan.
0: Iya. Emang enak sih itu dinyanyiin bareng-bareng. Sama lagu ini Don't Look Back in Anger juga bagus.
2: Oh, kalau itu Bang Giri nggak tahu, cuma lebih yang spesifiknya sih lagu ini. Jadi kalau SMA namanya anak SMA pasti keluyurannya kecilnya. Sering ke ini dulu tuh ada teman satu sekolah tinggal di Air Tawar di Pantengangan. Jadi rumahnya tuh di pinggir pantai gitu kan, dekat-dekat jalur evakuasi itulah. Jadi nongkrong di pinggir pantai itu ada saung gitu, ada apa sih pondok gitu kan. Nah, jadi kami ramen berlima, berenam gitaran pinggir pantai, kadang lihat sunset sore. Aduh, pokoknya
0: nikmat banget ya, dapat banget vibesnya.
2: Iya, jadi ramen ini itu lebih ini aja lah, ingat momennya ke masa lalu. Pastinya sih persisnya ke 2007-2008 2009 lah kita gitu, nyaman-nyaman SMA.
0: Oke deh Bang Giri, thank you udah sharing. Mau diputerin lagu itu hari ini?
2: Boleh nggak apa-apa, lagu itu kan dari bisa kan, lagu itu kan macaran.
0: Bisa. Salam-salamnya dulu boleh dong Bang Giri.
2: Salam pertama untuk Kecin, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, terima kasih Bang Giri, doa baiknya kembali.
2: Yang barusan siapa?
0: Yang mana, yang tadi sebelum ya, Bang Giri?
2: Ini dari Sulawesi.
0: Iya, Tajudin namanya.
2: Siapa?
0: Tajudin.
2: Tajudin.
0: Lucu namanya ya.
2: Ingat buset jadinya.
0: Rapper buset ya.
2: Buset kan, ya Tajudin.
0: Tapi dia sama asal ini, asal Sulawesi dia.
2: Oh, iya. Kalau Sulawesi kan ini juga. Kalau masalah apa, agama Islamnya kan kuat juga dari Sulawesi.
0: Iya, betul.
2: Lebih ini ke Islam, istilahnya apa? Islam lah, nama-nama orang Muslim.
0: Iya benar. Oke deh, Bang Gary, thank you ya. Nanti aku puterin lagunya ya.
2: Ya. Terima kasih. Semoga salam lah buat semuanya. Terima kasih perlu dua dapat salam sama kecilnya.
0: Oke, terima kasih Bang Gary. Selamat malam. Oke, teman pro 2 itu dia tadi Bang Gary dari. Waduh, bunyi lagi nih telepon. Mari kita angkat ya. Sabar pemirsa. Harap bersabar. Berikan aku nafas sedikit. Kita angkat dulu ya teman pro 2. Tadi Bang Gary katanya lagunya Fall For You dari Second Hand Serenade yang jadi soundtracknya. Kira-kira ini siapa ya? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Ijin.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hanafia.
3: Ya.
0: Hanafia, apa kabar?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Alhamdulillah.
3: Katanya udah mau pasang jaket ya.
0: Dingin ya?
3: Dingin ya. Gimana kabarnya?
0: Aku alhamdulillah baik, sehat, luar biasa juga hari ini.
3: Ya, alhamdulillah sehat juga.
0: Oke deh, nah Hanafi udah makan belum malam ini?
3: Udah tadi maghrib.
0: Oke, makan apa?
3: Makan sama ini, gulai jantung gitu.
0: Enak. Oke. Di sana hujan nggak?
3: Hujan.
0: Masih hujan berarti ya? Kalau sekarang di sini gerimis.
3: Sekarang udah reda. Tadi udah reda jam 9. Karena ada pembukaan pop-up.
0: Iya benar. Benar banget. Oke deh. Nah, Hanafi, aku mau tanya sama Hanafi. Hanafi, kalau misalnya masa-masa sekolah punya soundtrack, dibayangin gitu ya, kira-kira soundtracknya atau lagunya apa kira-kira menurut Hanafi yang sesuai sama kamu?
3: Ini lagu tangan sendiri atau lagu judulnya terserah Hanafi atau memang yang ada di ini di industri musik udah diproduksi?
0: Di industri musik boleh.
3: Ya, lagunya tuh Diam-Diam Suka.
0: Oh, dari Cherry Bell ya?
3: Iya.
0: Kenapa Hanafi suka lagu itu? Kenapa menggambarkan itu?
3: Karena tuh teringat ada teman-teman tuh suka sama kerjaan Hanafi waktu
0: Halo Hanafi? Halo? Ya, sayang banget keputus. Hanafi nanti telepon lagi ya. Oke deh teman pro 2. Sayang banget keputus di saat-saat penting. Nanti Hanafi telepon lagi ya Hanafi ya. Kalau gitu kita puterin dulu. Sabar, yang nelfon masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menitan lagi ya. Nanti kalau udah denger backsound ini baru boleh telepon lagi 0751274822 atau di 0811-666-5508. Ini banyak banget antrian lagu. Abis ini aku bakal puterin requestannya satu persatu. Ada Di Ujung Minggu Mesahira, ada Percuma Mahal Ini, ada Nuka Masa Ini Nanti, ada Angel Baby dari Troy Seven, terus ada lagu Fall For You Second Hand Serenade Topper Pro 2. Kita puterin satu persatu. Jangan kemana-mana. Enjoy sama lagu-lagunya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Kopsteng dan kamu masih dengerin 90,8 Pro 2 tempat terbaik kamu, dan udah ada penelpon yang udah aku angkat di sini. Halo, selamat malam.
1: Halo, Koi, maaf udah putus.
0: Iya, Hanafi, kenapa tadi keputus?
1: Ya, ini Hanafi ya, baterainya
0: habis ya?
1: Ya. Ya, betul. Tadi saya lanjutin, ini kenapa saya milih lagu Diam-Diam Suka. Ini karena pernah waktu itu ada teman teman SM, teman-teman sekolah tuh ini muji, ini suka sama kerja Napi. Jadi ini pernah juga ke rumah Napi, suka karena suka melihat kerja Napi yang bagus.
0: I see.
1: Sebenarnya kayak ini komputer kerja, ini tugas-tugas komputer dari gurunya. Ini karena ini sebenarnya tuh diperintahkan oleh guru sekolahnya gitu. Ikuti cuma nanti itu untuk ini bisa belajar sama nanti gitu. Sore gitu. Pernah juga pernah kenalin ini pacarnya ke mama.
0: Oh iya iya iya, oke oke.
1: Ya mudah-mudahan ini udah jadi ini masih ingat gitu.
0: Amin, oke deh. Ya udah, thank you ya Hanafi. Hanafi ya, mau diputerin lagu Cari Bel yang itu, Diam-Diam Suka, atau mau lagu lain?
1: Mau nanya lagu ini Purple Raincoat dari LZD featuring Gea, ada nggak?
0: Judulnya apa tadi? Boleh diulang nggak Hanafi?
1: Purple Raincoat. Purple Raincoat, jas hujan warna ungu gitu.
0: Oh, dari penyanyinya Gea?
1: Gea dan LZD.
0: Gea dan bentar, bentar. Wait. Gea dan
1: LZD.
0: Belum ada Hanafi, mau lagu lain enggak?
1: Diam-diam suka aja.
0: Oke, okay. Salam-salam dulu boleh.
1: Ya, tapi diam-diam suka yang versi 3 komposer aja.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya, salam pertama buat Kaijin.
0: Terima kasih. Iya.
1: Aktivitas hati-hati di PPJ, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Buat dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Bang Jerry tadi, terus salam buat Bang Tajudin, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran KAI, Bino, buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Thank you Hanafi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman Pro 2, ini dia ya Hanafi. Katanya dia pengen dengerin lagu Diam-Diam Suka by 3 komposer. Oke, masih ada penelpon. Waduh, rame ya hari ini. Kita angkat dulu, kira-kira ini siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, kembali
0: ya. Malam Bang Widira, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, Bang Widira gabung lagi. Sehat, alhamdulillah. Lagi hujan ya di dekat di rumahnya Bang Widira.
2: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang, oke. Ya Allah, emang ya. Tapi ini hujan deras lagi Bang Widira.
2: Apa?
0: Di kawasan Sudirman malah hujan deras lagi.
2: Sudirman deras.
0: Oh. Oke.
2: Ini
0: gerimis mengundang, ya baik-baik. Oke deh, Bang Widira gimana harinya?
2: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, nah aku tuh pengen ini kita mau nostalgia lagi ke masa sekolah. Kalau masa sekolah Bang Widira punya soundtrack atau punya lagu, kira-kira ngebayanginnya kalau yang keinget dan yang bisa bikin Bang Widira kembali ke masa itu tuh lagu apa?
2: Sekolah, lagunya itu kalau kita lagi ngumpul bareng itu, kebanyakan kan kita nyanyi lagu-lagu yang dari Ranah Minang aja waktu itu. Iya.
0: Lagu Ranah Minang.
2: Iya, waktu ngumpul maksudnya kan ketika di SMK itu kan antara mau itu kan siang itu kan mau lanjutin ke kelas lagi kan, jadi kita ngumpul bareng itu di mana halaman belak sekolah itu ya, kita nyanyi lagu-lagu Minang. Terus kalau waktu luang kami kumpul pergi ke tempat itu
0: lagu Minang juga,
2: lagu Minang aja. Tapi kalau ketika lomba apa ikut, kan ada beberapa dari teman yang hobi nyanyi kan.
0: Iya betul,
2: dia ikut lomba barulah itu lagu Indonesia, pop Indo itu. Bawa itu lagu manca yang dibawa. Tapi kalau lagi kumpul gak ada lagu Minang, pasti lagu Minang semua dibahas.
0: Oke deh, iya. Baiklah. Tapi ingat gak spesifik judulnya apa Bang Widira?
2: Waktu itu pertama kali lagi ngumpul itu lagunya Boy Sandi ya. Pintu apa? Pintu putih apa bunga rindu.
0: I see, ya,
2: itu.
0: Ya,
2: waktu
0: ya,
2: itu kan lagi-lagi trennya lagu Boy Sandi waktu itu. Jadi ya untuk ngumpul-ngumpul kita jarang dengar bawain. Palingan pas ada festival baru ikutan kan lagu-lagu pop Indo. Konser ya kami langsung, kalau ada yang itu konsernya yang di lapangan ya, bukan yang di hotel, pokoknya atas nama lapangan lah, pokoknya lapangan ya, yang pasti ikut, nggak ada ketinggalan satu waktu itu.
0: Oke, baiklah Bang Widira. Yaudah, kalau gitu Bang Widira mau diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Gak mungkin Pop Minang kan?
0: Iya, lagu Minang mah di sebelah Bang Widira.
2: Udah, sama One tadi.
0: Oh, udah gabung tadi di perempat?
2: Udah, sama okay.
0: One. Mau lagu apa Bang Widira malam hari ini?
2: Biasa lah, bunyinya yang tinggal. Bunyinya aja yang tinggal.
0: Apa tuh?
2: Batunya udah pergi. Cuma bunyinya aja yang tinggal.
0: Lagu apa itu Bang Widira?
2: Enggak, tapi bahas tentang apa tadi? Batuk.
0: Oh, batuk. Enggak, ini aku nanya, Bu.
2: Ini dari Rosa yang apa? Aduh, perasaan gue bilang tadi itu siapa ya?
0: Rosa, yang mana tuh?
2: Tak akan berpaling darimu.
0: Oke. Okay. Salam dulu boleh Bang Widira?
2: Salamnya buat izin lah dulu.
0: Makasih.
2: Buat semuanya yang ada ikutan.
0: Yang ingin.
2: Ataupun yang masih dengarin Cynthia.
0: Oke.
2: Ada Cynthia.
0: Oke, thank you Bang Widira.
2: Karena jerimis menunda saya masih bisa sempat keluar. Sebentar.
0: Oke, thank you ya Bang Widira. Iya, nanti kita salami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman pro 2. Itu Bang Widira tadi ya, katanya sering dengar lagu Pop Minang, tapi Pop Minang gak ada di pro 2. Jadinya tadi diputerin lagu Akan Berpaling Darimu. Terus ada Hanafi yang katanya keinget sama lagu Diam-Diam Suka Charibel, karena waktu itu pernah di sekolahnya, karena orang suka sama salah satu pekerjaan dia, entah itu tugas kerja kelompok atau apa, teman-temannya kasih lagu ini gitu. Oke deh, kita puterin ya teman pro 2. Dan ini jadilah session kita di Kops Tank, karena udah mau jam 11. Thank you banget yang udah gabung malam hari ini. Thank you banget yang udah stay, yang udah dengerin juga, yang udah tonton live TikTok kita juga. Dan ini saya kata buat udahan di Kops Tank, karena bentar lagi mau jam 11. So abis ini kamu bakal dengerin 1 hour music playlist start from jam 11 sampai jam 12 malam ya teman pro 2. Menemani jam-jam kamu ngantuk, jam-jam rawan overthinking, jam-jam tidur kamu. Dan saatnya kamu untuk tidur dan istirahat ya.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rejeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya,

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: sobat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan cintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Bupati Agam Benny Warlis menghadiri pelantikan pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran atau YPIK Sumatera Barat periode 2026-2031 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pelantikan pengurus YPIQ Sumbar tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Profesor Dr. Irwan Prayitno. Pada kesempatan itu, Benny Warlis menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus YPIQ Sumbar yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026-2031 dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan membawa organisasi semakin berkembang. Menurut Benny, pemerintah Kabupaten Agam mendukung keberadaan YPIQ karena sejalan dengan visi daerah mewujudkan Agam Madani yang maju, adil, dan sejahtera. Ia berharap terjalin kolaborasi antara Pemkat Agam dan YPIQ dalam memperkuat pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, Nagari Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan menerima sertifikat Tsunami Ready UNESCO sebagai bentuk pengakuan atas kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah nagari menghadapi ancaman tsunami. Sertifikat tersebut diserahkan dalam geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan diterimanya sertifikat tersebut menjadi capaian penting bagi Nagari Ampiang Parang, namun status Tsunami Ready bukan sekadar penghargaan, melainkan pengingat agar kesiapsiagaan masyarakat terus diperkuat. Risnaldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan indikator Tsunami Ready di Nagari Ampiang Parang, mulai dari pemerintah nagari, masyarakat, BPBD, pemerintah daerah, hingga berbagai mitra kebencanaan. Informasi terakhir teman Pro 2, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami harus menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud disampaikan Mahyildi saat menghadiri geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami tingkat Provinsi Sumatera Barat

2026 di Balai Naras, lapangan parkir Josal Football Academy, Cubadak, Air Utara, Kota Pariaman. Menurut Mahyaldi, geladi yang meliputi tabletop exercise atau TTX, command post exercise atau CPX, dan field training exercise atau VTX menjadi momentum untuk menguji kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Hasil evaluasi dari setiap tahapan harus menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, TTX menguji pemahaman terhadap skenario, pembagian peran, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Sementara CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, dan mobilisasi sumber daya. Sedangkan VTX memastikan seluruh rencana dapat diterapkan secara operasional di lapangan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Produser Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produser semuanya, selamat pagi. Yeay, teman Produser di awal Oktober ini. Masih awal-awal Oktober, weekend pertama di bulan Oktober. Wah, enak banget nih ya. Paket komplit nih teman Produser. Udah di weekend, terus habis itu di pagi hari. Wah, awal bulan, waduh. Ini paket komplit nih teman Produser. Aku Obi akan nemenin kamu di Sepada, atau kalau sekarang namanya Sabana Pagi ya teman Produser, sampai jam 9 ini nih teman Produser. Jadi aku akan nemenin kamu, udah di awal bulan, aku yakin kamu pasti ceria banget nih. Iyalah, harus ceria lah teman Produser, mau awal, mau pertengahan, mau akhir bulan. Kalau masih pagi harus tetap semangat, apalagi setelah berjibaku dengan pekerjaan ya teman Produser selama Senin sampai Jumat. Sekarang agak santai nih. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini, sambil nyeruput kopi mungkin, ada yang nyeruput teh mungkin, pokoknya yang anget-anget ya. Atau mungkin ada juga yang masih di kasur nih dengerin Produser. Bangun, cuci muka. Yalah, bangun lah, cuci muka lah. Kalian harus beraktivitas yang positif nih. Kayaknya kemungkinan hari ini adem deh teman Produser, nggak ada matahari. Enak banget nih untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya karena seger. Walaupun memang CFD besok ya, kalau nggak salah CFD ada ya teman Produser, karena minggu kemarin juga ada. Wah, nggak ada olahraga pagi hari ini, kata siapa tidak ada. Walaupun CFD besok, kalian masih bisa teman Produser untuk olahraga sendiri-sendiri, olahraga manual kayak aku nih tadi udah olahraga menggerakkan tangan ke kiri ke kanan. Kalian nggak tahu kan aku selalu gerak. Karena kalau nggak gerak kaku teman Produser, peredaran darah nggak lancar, apalagi tambah olahraga yang ringan-ringan aja ya. Jadi selagi masih bisa gerak teman Produser, lanjut teman Produser, kita harus positif, kita harus olahraga gerak-gerik, biar darah ini aliran darahnya ini mengalir dari tubuh ke otak gitu teman Produser, biar kita tuh positif. Gak mumet-mumet ya. Aku doain juga teman Produser, semoga kalian selalu sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga buat kalian yang terus pantengin Produser di frekuensi 90.8 MHz, atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Berarti cakep teman Produser, pertahankan, karena lewat RRI Digital tuh lebih praktis. Kalian gak harus nentengin radio yang berat banget. Kalian cukup buka smartphone kalian, yang penting ada sinyal dan ada kuota. Ataupun ada wifi di rumah, gak apa-apa, kamu bisa dengerin aku. Atau mungkin kalau kalian lagi di depan komputer nih, gak sempat megang handphone, eits, santai dulu teman Produser. Kalian masih bisa live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Produser, jangan yang lain. Kenapa? Karena Produser itu tempatnya semua info kece, musik-musik asik, vibe positif yang gak ada matinya ya. Oke, tenang aja teman Produser, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, mungkin musik-musik lama yang sekarang lagi rame itu cuma ada di Produser teman Produser, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi, hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bikin kamu bawa, yang bisa kamu bawa kemana aja nih teman Produser. Kamu bisa ceritain kemana-mana. Kalau wah enak ya dengerin Produser pagi-pagi semangat kayak gitu, ceritain ke teman-teman kamu. Terus yang buat lagi ini nih, yang mau olahraga nih teman Produser, setelah denger aku kan, wah kalian terinspirasi ingin olahraga lah, olahraga kecil-kecil outdoor gitu. Nah jangan lupa nih, makanan dan minumannya habis jajan atau yang kamu bawa dari rumah itu dibuang ke tempat sampah, itu penting banget teman Produser. Karena Kota Padang itu lagi gencar pengen raih Adipura. Jadi kontribusi dari kalian nih teman Produser dengan buang sampah pada tempatnya itu sangat berharga. Selain kalian dapat pahala, karena kan kebersihan dari sebagian dari iman ya. Kamu juga membantu Kota Padang untuk raih Adipura berkat kontribusi dari kalian teman Produser. Makanya nanti sampahnya dibuang ya. Oke. Kita lanjut ke lagu berikutnya aja nih, biar kalian tambah semangat nih teman Produser. Lagunya Lady Gaga nih, Abracadabra. Nanti juga aku informasiin beberapa informasi yang happening di Kota Padang dan sekitarnya setelah lagu ini ya teman Produser. Check it out.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

96,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi dengan aku, Obi. Kenalan mulu ya, tiap abis opening ya. Di frekuensi seru kita, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrolin sebuah terobosan keren nih, keren abis yang baru aja hits di Kota Padang. Tren banget nih, teman Pro 2. Penasaran? Yuk, pasang earphone kalian dan simak info selengkapnya bareng aku ya, teman Pro 2 ya. Jadi, kalian ini gak sih, teman Pro 2, agak concern gak sih kalau kalian setiap sholat di masjid itu rame? Nah, gak cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu ada 6, itu kenapa rame anak-anak pada sholat di surau? Karena ada program keren memang yang udah berjalan beberapa waktu lalu nih, teman Pro 2. Wali Kota Padang, Fadli Amran, itu bikin gebrakan dengan turun langsung meninjau langsung program unggulan yang lagi viral banget. Ya, apalagi kalau bukan Smart Surau, teman Pro 2. Makanya kalau kalian bertanya-tanya, kok sekarang banyak ya anak-anak yang sholat di masjid, itu karena himbauan dari Wali Kota Padang, Fadli Amran, untuk program namanya Smart Surau. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2, beliau mengunjungi Smart Surau di Masjid Nur Hikmah Kampung Melayu nih. Program ini bukan sekedar agenda seremonial biasa ya, tapi benar-benar dirancang untuk mendekatkan Gen Z dan anak-anak muda kita ke rumah ibadah lewat cara yang asik dan tentunya anti mainstream. Ya enggak, teman Pro 2. Jadi bukan cuma buat sholat aja, teman Pro 2. Pemerintah Kota Padang tuh sadar banget nih kalau anak-anak zaman now sekarang tuh enggak bisa lepas dari yang namanya gadget, ya enggak, dan internet. Nah, alih-alih melarang atau membatasi secara kaku, teman Pro 2, jadi lewat program Smart Surau, teknologi justru dirangkul dan diarahkan jadi sarana belajar sambil nongkrong yang positif dan tentunya edukatif. Jadi waktu luang kalian tuh enggak habis sia-sia, teman Pro 2. Gak tanggung-tanggung, fasilitas yang disediain di ruang digital ini juga komplit banget untuk memanjakan para remaja dan anak-anak. Kita coba list nih ya. Pertama, mulai dari tablet canggih, nah, lalu televisi, lalu koneksi wifi gratis berkecepatan tinggi, sampai aplikasi belajar seperti Ruang Guru plus fasilitas pendukung kenyamanan kayak sofa empuk dan tentunya dispenser yang siap pakai isi air tentunya, teman Pro 2. Pokoknya suasana masjid disulap jadi super cozy nih, super nyaman supaya anak-anak betah berlama-lama di sana. Jadi menurut Bapak nih, lebih seru kita nongkrongnya di masjid aja daripada nongkrong di kafe. Nah, kayak gitu, teman Pro 2, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi lewat konsep Smart Surau ini, fungsi masjid tuh enggak cuma sekedar tempat sholat 5 waktu doang. Lebih dari itu, teman Pro 2, masjid bertransformasi jadi pusat peradaban modern, tempat diskusi yang asik, serta inkubator kecerdasan digital buat generasi muda di ranah Minang agar makin siap menghadapi era digital. Aku sih seru banget. Aku sih setuju, teman Pro 2. Aku lebih suka anak-anak main di masjid ya, daripada anak-anak main di jalan, anak-anak main di tempat yang emang bahaya untuk keamanan mereka. Jadi aku lebih suka tuh. Makanya kalau aku lagi sholat dulu nih ya, waktu aku tinggal di Depok, aku suka tuh lihat anak-anak masjid abis ngaji TPA sore-sore abis asar, mereka tuh main-main, larian di masjid. Itu lebih aman sih menurut aku ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya hebatnya lagi ya, target dari program ini ambisius banget nih. Jadi pemerintah, Pemkot Padang berencana untuk terus memperluas dan menyebar puluhan ruang digital serupa ke berbagai masjid di seluruh penjuru Kota Padang. Nih bayangin, teman Pro 2, kita ke masjid tuh bukan lagi sholat doang, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang memang biasanya kita ngumpul lagi di kafe, ada wifi-nya gitu. Jadi makin banyak nih masjid nih yang berubah fungsi jadi tempat yang ramah anak dan tentu juga untuk remaja ya. Dan ini memang luar biasa ya, teman Pro 2 ya, inovasi keren dari Pemko Padang untuk ngebungkus aktivitas kita semua tuh biar makin produktif dan melek teknologi tanpa ninggalin identitas religius gitu ya. Ya, aku berharap semoga langkah ini bisa bikin surau-surau kita makin ramai dan hidup ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap stay tune terus, karena setelah ini kita bakal balik lagi dengan deretan hits musik paling kece untuk nemenin hari kalian, teman Pro 2.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sumblok sama FM, teman terbaik kamu, teman Produal Connect. Gua bakal share informasi cuaca pada hari ini nih untuk wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, hari Sabtu 3 Oktober 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini teman Produa biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup kompak nih, cukup seragam. Kita mulai dari yang hujan ringan dulu nih teman Produa. Pesisir selatan diperkirakan hujan ringan, Solo juga sama, si Junjung juga sama hujan ringan, Pariaman lalu disambut 50 kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, juga Pasaman Barat dan Kota Padang nih teman Produa.